Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Yeay, Belgia memantapkan langkahnya menuju ke perempat final ya, di delapan besar setelah mengalahkan Amerika Serikat di 4-1. Akhirnya tuan rumah itu pulang ke rumah, bukan pulang kampung ya, tuan rumah pulang ke rumah. Oke, dan semakin seru ya laga pertandingan yang ada di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nanti di hari ini terakhir ada di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini pertandingan yang juga pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh oleh para pencinta Argentina. Ini pencintanya Lionel Messi. Ini menunggu-nunggu banget sih nanti Argentina versus Mesir ya. Messi nggak pernah salah ya, Mohamed salah gitu. Akhirnya pendengar, kembali di Persatuan RRI Padang ya, masih ada saya Lida Permata menemani Anda semuanya sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Masih ada hiburan yang oke pastinya untuk Anda semua pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Persatuan RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Are you ready, kids?
3: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
4: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
3: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
5: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
3: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
5: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
6: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
7: Iya, Bu. Selain auto debit, untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
6: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
7: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
8: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem.
9: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
10: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pakai dinadain. Oke, pendengar, Kementerian Kebudayaan Kemenbud secara resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam surat keputusan SK Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan hal tersebut di Sasana Adirasa TMII Jakarta Senin 6 Juli 2026. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas fondasi keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Ya, penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan amanat konstitusi. Dan penetapan ini juga merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan setiap orang memiliki ruang setara untuk menjalankan keyakinannya, sekaligus untuk melestarikan tradisi serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Menbud menekankan pemilihan tanggal 13 Juli tidak dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, hal ini terkait dengan sejarah pengakuan penghayat kepercayaan yang merujuk kepada tokoh nasional, yaitu Wongsonegoro. Ya. Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengungkapkan penetapan ini merupakan buah dari perjuangan panjang Ketua Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia MLKI Nain Suryono menyampaikan hal yang serupa juga ya. Ditegaskan penetapan ini merupakan penghormatan terhadap hak-hak penghayat kepercayaan sebagai warga negara selaras dengan aspirasi masyarakat penghayat dan menjadi simbol pemersatu bagi penghayat di seluruh Indonesia. Informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda baca juga ya di portal berita kita rri.co.id.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Loh, ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
7: Eh, awas bro, nanti kena.
6: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
7: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
6: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
8: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 8 Juli 2026, Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dimanapun Anda berada, ini pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya untuk hari ini, edisi berapa ini? 7 Juli 2026 ya. Dan habis ini bakal ada rekan saya Adrian yang akan menemani Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ini pamit, selamat pagi, jelang siang, dan sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Masuki tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah-sekolah luar biasa SLB di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Sumbar menyatakan siap menerima peserta didik baru. Seluruh tahapan penerimaan murid hingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS akan berlangsung sesuai jadwal sebagaimana diterapkan di sekolah reguler. Pengawas sekolah luar biasa SLB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Rafma Teti mengatakan secara umum kesiapan SLB tidak berbeda dengan sekolah reguler. Seluruh sekolah telah menjalankan proses penerimaan peserta didik baru PPDB dan siap menyambut mulainya kegiatan belajar mengajar pada 13 Juli mendatang, termasuk pelaksanaan MPLS bagi murid baru. Selain kesiapan sekolah, Rafma Teti menekankan peran penting orang tua dalam mempersiapkan anak menghadapi lingkungan belajar yang baru. Menurutnya, ada 3 aspek utama yang harus menjadi perhatian, yakni membangun kemandirian anak, memperkuat kolaborasi antara orang tua dengan sekolah, serta mempersiapkan mental dan kondisi psikologis anak sebelum memasuki tahun ajaran baru. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Prosatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, beringat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adrianto Jasman, menyapa Anda di kesempatan Padang siang ini, ya. Bertempatan di hari ke-7 bulan Juli 2026, angka cantik ya pendengar, namun tidak berarti hari yang berbeda dari hari yang lain seperti itu ya. Hanya saja mungkin memang hari Selasa ini masih akan sibuk-sibuk ya, apalagi untuk Anda yang ya karena memang sangat-sangat menggilai pesta bola di RRI juga sempat begadang gitu ya, pekerjaan juga tetap menunggu. Ya harus tetap menjalankan yang namanya kewajiban seperti itu. Baik, pendengar, untuk Anda masih dengar rangkaian acara siaran, akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Dan pastikan Anda menyimak siaran kami terus di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming, rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, selanjutnya untuk Anda masih dengan rangkaian acara siaran spesial untuk Anda semuanya, dan pastikan terus menyimak siaran kami juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Tahukah Anda? Lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, masih di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Yep. Pendengar, setelah kecewaan banyak manusia di bumi ya, mungkin para penggemar Ronaldo yang mungkin semalam harus pulang, rela pulang ya, setelah dikalahkan oleh Spanyol dengan skor 1-0. Perjalanan Roberto Martinez bersama tim Nes Portugal juga resmi berakhir setelah Seleção das Quinas tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pelatih asal Spanyol itu mengumumkan keputusannya mundur dari Portugal usai kalah 0-1 dari Spanyol lewat gol dramatis Mikel Merino. Dia Martinez menegaskan sejak awal dirinya datang ke Portugal dengan satu target utama, yakni membuat tim meraih gelar juara dunia. Karena target tersebut gagal diwujudkan, ia merasa tidak ada alasan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih Portugal. Pelatih berusia 52 tahun itu juga mengungkapkan kontraknya memang berakhir bersamaan dengan selesainya Piala Dunia 2026 dan ia menyerahkan sepenuhnya keputusan penunjukan pelatih baru kepada Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Brancas.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Loh, ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
8: Eh, awas bro, nanti kena.
7: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
8: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
7: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan.
1: Ya, pendengar, Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka hari ini. Dan Modi merupakan salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia yang telah memimpin India selama 3 periode berturut-turut. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan strategis Indonesia dan India. Selain pertemuan bilateral, kedua negara juga dijadwalkan membahas berbagai kerjasama serta menandatangani sejumlah nota kesepahaman. Narendra Modi lahir pada 17 September 1950 di Vadnagara, Gujarat, India. Ia berasal dari keluarga sederhana dan merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Ya, pada masa kecilnya Modi ini membantu ayahnya berjualan teh di sebuah warung kecil dekat stasiun kereta api. Latar belakang tersebut kerap menjadi bagian dari kisah perjalanan hidupnya sebelum menjadi pimpinan India.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
7: Kamu membuatku merasa lebih baik.
8: Aku suka berbicara dengan kamu.
9: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
10: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Bosa. Big Man. Simak pertandingannya hari Rabu 8 Juli 2026 Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar seluruh aparatur sipil negara ASN Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj diharuskan menjaga integritas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Mereka juga diminta menghentikan praktik yang menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas ekonomi. Demikian disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Wamenhaj Daniel Anzar Simanjuntak hari Senin lalu. Dan menurut dia, berbagai apresiasi terhadap penyelenggaraan haji 2026 patut disyukuri, tapi tidak boleh membuat seluruh jajaran cepat berpuas diri. Daniel juga mengapresiasi para kepala kantor wilayah dan kantor Kemenhaj Kabupaten Kota, pengelola asrama haji, serta seluruh petugas penyelenggaraan haji. Dan menurut Kemenhaj, seluruh insan Kemenhaj memikul tiga amanah besar masing-masing dari Allah SWT, yaitu dari Allah dan rakyat Indonesia, serta dari Presiden RI. Kita.

0: Okay, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita sentral dinamika olahraga. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, bahaya satu, pemain lolos! Masuk! Guri!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan.

0: Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
1: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: in the quarterfinals.
1: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ella 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ella dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ella bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
2: You know, I came here without not many matches. You know,
1: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
3: Oh, what a life. I was feeling tired.
4: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferri untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Jan.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih 1 kemenangan Grand Prix, 3 podium utama, serta 4 podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Ridiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Marwar Arsirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama, dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up, dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Nia Rabduli Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Bosa, Big Man.
1: Drawn over the top of the rim.
0: Simak pertandingannya. Hari Rabu, 8 Juli 2026, Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih di kanal FM 95,9 MHz audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda, pendengar. Sama-sama kita sudah simak tadi ya dinamika olahraga yang pastinya menghadirkan agak informasi dari dunia olahraga untuk Anda semuanya. Baik, mendengar, selanjutnya kami update kembali untuk Anda informasi kesempatan siang hari ini. Dan dari Kementerian Kebudayaan, Menteri Kebudayaan Fadlizon itu resmi menetapkan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu setiap 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Dan ia menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ya, Indonesia ini negara beragam, kaya secara budaya yang merupakan perjalanan panjang dari peradaban-peradaban di masa lalu. Hal ini disampaikan oleh Fadlizon dalam penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia tentang Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Jakarta hari Senin kemarin. Salah satu warisan tersebut adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkembang di masyarakat sejak lama, dan Fadli menegaskan konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nurani.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong. Buat buang sampah pada tempat.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Das Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar kegiatan Car Free Day pada tanggal 19 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Negari Ketaping Batang Anai Padang Pariaman selama lebih kurang 3 jam. Jalur kendaraan dialihkan untuk sementara. Hal tersebut diungkap Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz usai meninjau langsung ke lokasi terkait dengan pengalihan jalan selama berlangsung Car Free Day pada hari Minggu kemarin. Bupati menjelaskan kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day ini merupakan bagian pertama kali dilaksanakan dan menurutnya selain mengajak masyarakat untuk berolahraga juga dalam upaya meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM lokal. Selain itu juga memperkenalkan destinasi wisata di sepanjang Pantai Ketaping dan Nagari Ulakan Padang Pariaman. Dijelaskan Bupati Padang Sur yang digunakan untuk kegiatan Car Free Day, kami ulangi, panjang rute yang digunakan untuk kegiatan Car Free Day ini sepanjang 4,7 km. Dan masyarakat dapat melakukan olahraga, senam bersama, bersepeda santai sambil menikmati keindahan Nagari Ketaping Batang Anai ini. Dan selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, masih melalui kanal FM 95,9 MHz dan pastinya masih dengar rangkaian acara informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Silakan simak juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Anda juga bisa akses audio streaming kami melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Dan pendengar, kami sampaikan informasi untuk hari ini, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, nanti kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Baik, masih dengan kami hiburan juga akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, telat semenit. Mau banget nih.
1: Gimana? Telat lagi? Makanya, kalau udah sering telat, kebiasanya dirubah dong. Ini malah dijadiin hobi. Dipotong lagi tuh gajinya.

tinju merupakan salah satu jenis olahraga tarung atau combat sport yang sangat populer di dunia. Kita mengenal petinju-petinju hebat mulai dari Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, hingga juara dunia tinju masa kini seperti Tyson Fury dan Saul Canelo Alvarez. Tinju termasuk dalam jenis olahraga kuno. Bukti paling awal tentang tinju berasal dari Mesir sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Olahraga ini kemudian diperkenalkan pada Olimpiade kuno oleh orang Yunani pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Pada masa itu, tinju dipertandingkan menggunakan tali kulit yang lembut yang diikat di tangan dan lengan sebagai pelindung. Tinju kemudian berkembang di Roma dengan tali kulit diganti dengan sejenis sarung tangan bertabur logam. Kejatuhan Kekaisaran Romawi membuat perkembangan tinju juga ikut berakhir. Olahraga ini muncul lagi di Inggris pada abad ke-17. Tinju amatir kemudian terorganisasi secara resmi mulai tahun 1880. Awalnya hanya 5 kelas yang dipertandingkan, yaitu kelas bantam, kelas bulu, kelas ringan, kelas menengah, dan kelas berat. Pada 1867, olahragawan asal Wales bernama John Graham mengusulkan aturan soal pertandingan tinju yang kemudian dikenal sebagai

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Rabu 8 Juli 2026 Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Wira daripada kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya tepat di pukul 12 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk ngamah kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tah, kata rek deui tah.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Siapa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo dan diskon, serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan penipuan.

besar. Big Man. Simak pertandingannya hari Rabu 8 Juli 2026 Swiss melawan Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar, sembari istirahat kita intip kondisi indeks harga saham gabungan pendengar IHSG menguat saat jeda siang perdagangan Selasa 7 Juli 2026 hingga penutupan sesi pertama. IHSG naik 0,46% atau 27,46 poin ke level 5943,53. Nah, indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 5954,35, sedangkan untuk angka terendah berada di level 5890,44. Sebelumnya IHSG juga dibuka dengan penguatan pada perdagangan dan pada awal sesi pertama IHSG berada pada level 5933,57 atau naik 17,5 poin atau sekitar 0,3% dibanding penutupan sebelumnya. Dan menurut analisis, aktivitas perdagangan saham masih berlangsung relatif sepi dalam beberapa waktu terakhir.

101 Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan lengkapi kembali rangkaian informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Setelah ini di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita daerah siang untuk Anda semuanya, dan selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, mendengar disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Masih ada peluang ke SMK Negeri gitu kan, kalau dia mau masuk ke SMK.
3: Dan pagi ini seluruhnya sudah kembali seperti biasa dan masyarakat juga sudah kembali ke rumahnya.

0: Sari berita, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahap kedua untuk jenjang SMK di Sumatera Barat masih berlangsung hingga besok. Warga yang sempat mengungsi akibat luapan banjir yang merendam dua jorong di negari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah kembali ke rumah masing-masing. Dan dengan inilah warta berita selengkapnya, Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Edrianto Jasman. Sekolah Rakyat SR Permanen Darmas Raya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Darmas Raya Pulau Punjung, kalau laporan dari PU, progresnya sudah 91%.
2: Jelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang sebagai unit kerja Kementerian Sosial memastikan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen dapat beroperasi di Kabupaten Darmas Raya. Penanggung jawab Sekolah Rakyat Permanen Sumatera Barat, Linda Susanti, kepada RRI di Pulau Punjung tadi pagi mengatakan, saat ini pembangunan fisik Sekolah Rakyat Permanen Darmas Raya telah mencapai 91%. Ia menjelaskan, pada tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Darmas Raya menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Seluruh peserta didik dimaksud berasal dari Kota Padang, Kabupaten Solok, serta Kabupaten Darmas Raya. Mereka adalah anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau terancam putus sekolah yang telah melalui proses penjangkauan oleh pemerintah daerah.
1: Secara fungsional, mungkin belum semua bangunan bisa kita gunakan, tapi tetap ada prioritas beberapa zona yang memungkinkan untuk bisa digunakan pertanggal 13 atau 14 Juli. Asrama yang disiapkan sekitar 3 gedung sebenarnya. Satu asrama itu 136.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 5 Solok Vera Herlili mengatakan, total terdapat 60 calon peserta didik baru asal Kabupaten Solok yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Darmas Raya. Ia mengatakan, di SRMP 5 Solok tidak menggelar MPLS bagi siswa baru, namun sejumlah siswa yang naik kelas akan mulai mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada akhir Juli 2026 mendatang.
3: Siswa SR yang di Solok dan seluruh Indonesia itu yang mau naik kelas 8, libur dari tanggal 21 Juni sampai 31 Juli. Persiapan khusus yang nggak ada, karena mau naik kelas, paling kami nanti setelah anak datang, mungkin tes diagnostik atau cek kesehatan lagi bagi siswa kelas 8. Kalau yang kelas 7-nya nanti akan di Darmas Raya. Gitu.
2: Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu lalu meminta agar seluruh unit kerja untuk bahu-membahu menyukseskan masa pengenalan lingkungan sekolah-sekolah rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang. Beberapa aspek yang ditekankan kepada Kepala Sekolah Rakyat serta unit kerja Kemensos, yakni migrasi dan rekrutmen siswa baru pada Sekolah Rakyat Permanen. Hans Permananda melaporkan.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahap kedua untuk jenjang SMK di Sumatera Barat masih berlangsung hingga besok. Kesempatan ini menjadi peluang bagi calon murid yang belum berhasil lolos seleksi di SMA Negeri untuk tetap melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Hampir seluruh sekolah menengah kejuruan SMK di Sumatera Barat masih membuka tahap 2 sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ketua Panitia SPMB SMA dan SMK Sumatera Barat, Mahyan, pada RRI pagi tadi mengatakan, tahap 2 SPMB SMK masih dibuka karena kuota sejumlah jurusan belum terpenuhi. Mahyan menjelaskan, tahap 2 SPMB SMK masih dibuka sampai besok. Hal itu bisa menjadi peluang bagi calon murid yang tidak lolos penerimaan di SMA Negeri.
5: Masih ada peluang ke SMK Negeri, gitu kan? Kalau dia mau masuk ke SMK. Karena SMK kan belum kita tutup, masih berjalan tahap kedua. Untuk Kota Padang saja misalnya, itu masih selain SMK 2 Padang, itu semuanya masih buka tahap kedua.
4: Sementara untuk SPMB SMA, kata Mahyan, kuota telah terpenuhi. Bahkan jumlah pendaftar jauh di atas kuota, sehingga banyak yang harus tereliminasi. Pada SPMB SMA, hari ini dijadwalkan pengumuman. Bagi calon murid yang tidak lolos seleksi diminta tidak berkecil hati, sebab masih ada kesempatan untuk masuk SMK ataupun sekolah swasta lainnya. Dodi Istio melaporkan.
0: Yang memasuki tahun ajaran baru, proses penerimaan lingkungan masih menjadi tantangan terbesar bagi murid berkebutuhan khusus, terutama di satuan pendidikan inklusif. Meski regulasi telah menjamin hak anak disabilitas untuk belajar di sekolah reguler, stigma dan ketidaksiapan lingkungan dinilai masih menjadi hambatan dalam proses adaptasi mereka. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
6: Sebenarnya tantangan terbesar itu adalah penerimaan lingkungan.
7: Pengawas Sekolah Luar Biasa SLB Dinas Pendidikan Sumatera Barat Rahmat Teti kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, sekolah saat ini telah banyak menyediakan aksesibilitas dan menyatakan diri sebagai sekolah inklusif. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan lingkungan sekolah dalam menerima murid berkebutuhan khusus. Menurutnya, pandangan lama yang menganggap anak disabilitas hanya dapat bersekolah di SLB masih melekat di sebagian masyarakat. Padahal berbagai regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi murid berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan di sekolah reguler. Rahmat Teti mengungkapkan, keluhan dari orang tua masih banyak berkaitan dengan proses penerimaan di lingkungan sekolah. Ketidaksiapan lingkungan tersebut membuat proses adaptasi anak di sekolah inklusif menjadi lebih menantang dibandingkan di SLB yang telah terbiasa mendampingi murid berkebutuhan khusus.
8: Sekarang kita kan aturan-aturan permen, PP, ya, undang-undang sudah memberikan akses yang seluas-luasnya untuk mereka bisa mainstreaming di sekolah reguler yang inklusif bersama dengan teman-teman sebayanya yang lain. Sampai saat ini dari keluhan-keluhan orang tua, faktor ketidaksiapan lingkungan itu sebenarnya faktor terbesar kita proses adaptasi anak kita di sekolah reguler yang inklusif.
7: Pengawas SLB Dinas Pendidikan Sumatera Barat Rahmat Teti menambahkan, selain lingkungan, guru memegang peran sentral dalam memberikan keberhasilan pendidikan murid berkebutuhan khusus. Guru harus memahami profil setiap peserta didik melalui asesmen akademik maupun non-akademik, serta memperhatikan hasil diagnosis dari tenaga profesional sebelum menyusun strategi pembelajaran. Melati Oktawina melaporkan.

0: Pemerintah Kota Padang mengajak generasi muda mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikan melalui sosialisasi yang digelar BPIP bersama DPR RI kemarin, seperti dilaporkan Elan Silvia Sari.
1: Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengajak generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Pancasila penting untuk memperkuat persatuan, semangat gotong royong, serta generasi muda diminta membangun sikap bijak menggunakan media sosial agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks. Ajakan tersebut disampaikan Maigus saat menghadiri sosialisasi penguatan nilai-nilai Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP bersama DPR RI di Kota Padang kemarin. Kegiatan tersebut untuk meneguhkan kembali semangat kebangsaan di tengah kemajuan teknologi. Sebab saat ini perkembangan teknologi, modernisasi, dan perubahan pola hidup membuat sebagian masyarakat mulai melupakan nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
2: Nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya sudah mempurat mengakar di dalam tubuh kehidupan masyarakat Minang. Cuma seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terutama, kemudian juga pengaruh daripada modernisasi, sehingga sebahagian daripada anggota masyarakat kadang-kadang sudah lupa dengan nilai-nilai itu. Sehingga tidak tercermin lagi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kesehari-harian kita.
1: Lebih lanjut, Maigus mengatakan, Sumatera Barat memiliki keterkaitan yang kuat dengan lahirnya Pancasila. Menurutnya, sejumlah tokoh nasional asal Minangkabau seperti Muhammad Yamin dan Bung Hatta memiliki peran besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Elan Silviasari melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Banjir yang merendam dua jorong di negeri Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam mulai surut. Seluruh warga yang sempat mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
1: Dan pagi ini seluruhnya sudah kembali seperti biasa dan masyarakat juga sudah kembali ke rumahnya.
2: Warga yang mengungsi akibat banjir di Jorong Labuah dan Jorong Kubu Negeri Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pagi ini telah kembali ke rumah masing-masing setelah banjir surut. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, kepada RRI pagi tadi mengatakan, sekitar 50 warga setempat mengungsi saat banjir pada Senin malam. Menurut Rahmat, banjir dipicu tingginya curah hujan yang menyebabkan debit sungai Batang Tumayo meningkat hingga meluap ke permukiman warga. Musibah tersebut merupakan berulang setiap hujan dengan intensitas lebat mengguyur wilayah tersebut. Akibat kejadian itu, BPBD Kabupaten Agam bersama Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 5 telah melakukan normalisasi sungai untuk memperlancar aliran air. Namun, upaya tersebut dinilai belum menjadi solusi permanen karena banjir berpotensi kembali terjadi apabila hujan lebat kembali turun.
1: Itu kan sudah kita normalisasi gitu ya. Nah, namun karena hujan lagi, material datang lagi, jadi pendangkalan kembali. Nah, sehingga air yang di batang air itu dia melimpah keluar. Tuh, itu yang didorong Labuah. Intinya ini adalah banjir merupakan limpahan dari air Batang Tumayo.
2: Untuk mengurangi risiko, Rahmat menghimbau warga yang berada di kawasan rawan banjir agar tidak menempati rumah mereka saat curah hujan tinggi. Pemerintah daerah juga telah menyalurkan dana tunggu hunian bagi masyarakat terdampak sebagai bentuk dukungan selama masa pemulihan. Elan Sylvia Sari melaporkan.

0: Ya, komitmen menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat terus diwujudkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui, kami ulangi. Salah satunya yaitu melalui penyerahan bantuan rumah layak huni kepada keluarga prasejahtera di Negari Sungai Sirah, Koranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
1: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui TP/PKK bersama donatur alumni PSKD 1 Jakarta menyerahkan bantuan rumah layak huni kepada keluarga prasejahtera di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging kemarin. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman dan layak. Penerima bantuan Irma Nurmalis dan Mai Rizal bersama 4 anaknya selama hampir 8 tahun tinggal di sebuah pondok sederhana di area persawahan. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga tersebut belum mampu membangun rumah permanen hingga akhirnya memperoleh bantuan hunian layak ini. Ketua TP/PKK Kabupaten Padang Pariaman, Nita Kristiani Aziz kepada RRI mengatakan, program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, TP/PKK, dan alumni PSKD 1 Jakarta. Menurutnya, sinergi berbagai pihak menjadi kunci dalam membantu masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak keluarga prasejahtera yang memperoleh manfaat. Selain menyediakan hunian yang layak, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2: Jadi alhamdulillah uang sejumlah Rp26.600.000 sudah berbentuk rumah. Jadi dari yang rumahnya tadi di tengah sawah, ada yang menghibahkan tanah, dengan uang itu kita bisa membangun rumah sebesar ini. Ini sebetulnya ada 10 rumah, tapi yang lainnya sedang dalam proses. Sudah 5 yang sudah jadi, yang 5-nya masih proses pengerjaan.
1: Sementara itu, penerima manfaat Mai Rizal menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima keluarganya. Rumah baru tersebut menjadi harapan bagi keluarganya setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan dalam keterbatasan.
3: Kalau perasaan dibilang alangkah bahagianya kami untuk menerima bantuan dari alumni PSKD 1 Jakarta ini, kan atas berkat Ibu Bupati, semuanya sama kru yang bertugas lah, semuanya kami sangat berterima kasih.
1: Program Rumah Layak Huni ini menjadi salah satu wujud sinergi antara pemerintah daerah, TP/PKK, dan para donatur dalam membantu masyarakat kurang mampu. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berlanjut agar semakin banyak warga yang dapat menikmati hunian yang layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Ya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan usulan kawasan sawah luntus Junjung Damasraya SSD agar diterapkan sebagai proyek strategis nasional PSN. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Sumatera Barat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
1: Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi di Padang kemarin mengatakan pengusulan kawasan SSD sebagai PSN merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah selatan dan timur Sumatera Barat. Menurutnya, Sawah Lunto, Sijunjung, dan Damasraya memiliki potensi besar yang akan memberikan dampak lebih luas apabila dikembangkan secara terintegrasi. Fasko menjelaskan pengembangan kawasan SSD akan didukung melalui penguatan sektor industri, peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, serta pembangunan konektivitas antar wilayah. Selain itu, pengembangan sistem logistik, pemanfaatan energi hijau, dan sektor pariwisata juga menjadi bagian dari konsep pembangunan kawasan tersebut.
4: Kita sendiri kan melintas kabupaten kota seluruh Sumatera Barat. Nah, begitupun nanti tahapan berikutnya, kita perlu ada diskusi dan komunikasi yang intensif dengan provinsi-provinsi sebelah. Jadi agar perencanaan itu bisa matang dalam tingkatan nasional minimal regional Sumatera, kita perlu nanti penguatan dari provinsi-provinsi di sebelah kita, baik itu Jambi sama Riau. Nah, ini yang akhirnya juga dengan konteks pembangunan di Sumatera Barat yang akan kita usulkan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas nanti, itu juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi sebelah. Jadi Sumatera Barat kita harus bisa menjadi penggeratnya juga lah. Nah, ini kita mulai dulu kan memang dari kabupaten kota yang memang berkaitan dengan provinsi-provinsi tersebut dalam konteks pembangunannya. Sebenarnya kan sudah didiskusikan secara informal baik pada 3 kabupaten SSD ini. Secara prinsip kan oke semuanya ya. Karena lahan memang ya kalau di Sumatera Barat itu kan pasti masalahnya lahan terus. Makanya ini kan perlu penguatan nih.
1: Menurut Fasko, tujuan utama pengembangan kawasan SSD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Program tersebut juga diarahkan untuk menciptakan peluang usaha baru, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Ia menegaskan, keberhasilan pengusulan kawasan SSD sebagai PSN membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah yang terlibat. Komitmen bersama dari setiap kepala daerah dinilai menjadi bukti kesiapan dalam mewujudkan kawasan tersebut sebagai proyek strategis nasional. Melalui pengusulan kawasan Sawalunto Sijunjung Damas Raya sebagai PSN, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap lahir pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Kehadiran kawasan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat masuknya investasi, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Dengar sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahap kedua untuk jenjang SMK di Sumatera Barat masih berlangsung hingga esok. Warga yang sempat mengungsi akibat luapan banjir yang terendam, maksud kami yang merendam dua jorong di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah kembali ke rumah masing-masing. Ya, mendengar demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya di hari Selasa seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia. Dan selanjutnya sekaligus saya pamit undur di ruang dengar Anda semuanya pendengar. Dan selanjutnya kita ikuti bersama-sama siaran berjaringan 100% Indonesia. Dan dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only, sudah
0: produser the one and only, ya ampun, iya
1: announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini
1: turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Bener.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya,
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari Putra gitu kan. Nah, Bambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya gitu.
1: Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing,
1: pusing
0: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform, digital,
1: pep, dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau Bau. Selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Transmasi
0: yang
2: ke dalam
0: Indonesia. Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagi.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Naf. Silakan Bang Albert.
0: Iya, Naf
2: terkenal. Tiang Mesir juga terkenal.
0: Amin. Gitu. Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya ada fakta penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya, itu jangan sembarang nyanyikan. Saya ditangkap polisi. Artinya okay. Mungkin apa namanya itu
0: royalty.
2: Seperti hoax apa namanya itu. Ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kalau kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kata kita lapar
0: ya. Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Beninjo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Kamunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
0: Adi X. Iya, kita ya, lagi nunggu sambungan. Iya benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya. Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo,
1: ya.
4: Ya. Selamat siang, Bang.
0: Siang. Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, sehat selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada daerah Sulawesi Selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
4: Karena dia sering waktu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu.
0: Ya. Oh, sering manggung di Bone ya?
4: Ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album penguasa dulu itu. Mm-hmm. Kalau dia main ya pasti mamblur itu penontonin dari acara Yanu di lapangan Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap Bang.
0: Itu aja Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi. Ya.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
4: Iya. Untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar, ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mm-hmm. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Mau nanya dong.
4: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia di Pro 1. Dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: iya.
1: Bang Upi, saya tuh pernah 3,1 pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari. 6 jam. Bang, jam. Ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe
4: banget. Oh iya. Baru ingat dulu bangun di Bone aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menggulai kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya, iya.
5: Buat Nikin Itabing, Bu Nancy.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Diputusin,
0: kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu persatu.

0: Ini pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
1: Oke, okay, ini pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Jo.
0: Betul.
1: Lagu terbarunya apa?
0: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara?
0: Ya.
1: Itu lagunya tiga komposer.
0: Tiga komposer, saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, okay. Saya Tengku Safik, dan Bambi Nur.
1: Okay.
0: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3, angka 3, komposer C-O-M-P-O-S-E-R-S, pakai C ya, bukan pakai K.
1: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu. Cover di
0: mana-mana lah ya, YouTube
1: mau kemudian ada juga bahkan yang di upload di Spotify ya, gitu
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Ini ya tentu lagunya Tengku Safik pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Safik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
0: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
1: Nggak masalah.
0: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah, itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
1: Pembelian lagu ya.
0: Karena kan itu akan didistribusi kan, gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
1: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
0: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
1: tergantung juga orangnya mungkin.
0: Mungkin ya? Tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
1: Gitu. Oh gitu ya?
0: Oh ya, terima kasih.
1: Oh gitu aja ya kalau di YT ya, YouTube ya.
0: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
1: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya, ngasih katanya begitu.
0: Iya betul, kalau dari share.
1: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
0: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar dan pada suka, pada nyanyiin.
1: Oke. Okay. Nah, kalau yang di apa tadi? Di digital. Platform digital? Gimana?
0: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian, terus akhirnya dibawakan lagi oleh
1: Isan Tarore.
0: Nah, itu berarti urusannya sama label.
1: Sama jadi, label ya, karena jadi, memang dirilis secara resmi.
0: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
1: Oke. Okay. Begitu ya.
0: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau
1: Bang
0: cover
1: Albert.
0: Kan ya mungkin sederhana lah.
1: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
0: Udah lama sekali memang ya, kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Pakam. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
1: Jauh ya dari.
0: Jauh, jadi lucu banget ya Bang. Jalanannya itu tiba-tiba ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
1: ya namanya orang Jakarta ya,
0: iya kan jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah, pas baliknya kayak demam. Ya ada sapi, kita seneng gitu. Kakak turun dulu, turun kita foto sama sapi. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
1: Oke. Okay. Buat Anda yang seru nanti ya mau gabung silakan.
0: Betul.
1: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 2712. Sekali lagi 0811 797 2712. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499.
0: Yes.
1: Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp

0: Wah,
1: adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Safik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahasnya, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Betul.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
1: dari kampung.
0: Dari kampung, Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh Saka, Kabupaten Pidi Aceh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat,

0: Bang Iwan. Silakan silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Tuh. Ah, terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
2: Hai, how are you? Kataku Kataku Yudi Ismail.
1: Iya dong.
2: Kita Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
2: Sama Kak Tengku.
1: Safik.
2: Tengku Safik.
1: Ya. Haba Kak.
2: Haba Kak.
1: Haba Kak.
2: Depan di bahasa Inggris ya.
0: Bali Icut ini.
1: Sehat Kak? Gimana Aceh? Panas kah?
2: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Ya.
2: Kalau orang Aceh tuh ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
2: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape yang nainong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Masih gimana tuh?
1: Ya itu. Anape yang nainong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
2: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya. Kak Safik ya.
0: Iya. Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
2: Iya, gini mau tanya Kak Safiknya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Safik?
1: Iya.
0: Oke. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
2: Albumnya kan pernah nyanyiin sama Nak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
2: Itu kan pernah nyanyiin sama Jarak Mana tidak ya.
0: Aha.
2: Itu tahun berapa tuh Kak Safik sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
2: Maksudnya
1: merangkap.
2: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
2: Maksudnya gitu lah.
0: Oke.
2: Ya, satu lagi mau itu tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
2: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, nggak dengar ya. Udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya Kak.
2: Ya terus buat penyiar RA Sosmed ya, ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Kak Icut.
2: Thank you.
0: Thank you juga. Waalaikumsalam. Terima kasih, bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
2: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya Cut.
2: Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Siapa
3: tadi bintang tamunya?
0: Ada Tengku Safik. Langsung dialihkan
1: ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adi Naf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
3: Oke, Mas. Ah. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, iya.
3: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
3: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
3: Gak apa-apa lah. Nyanyikan saja dulu sedikit ya, secara live ya. Karena saya pengen dengar suaranya langsung.
0: Gitu aja sih. Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik papan.
3: Balik pintu tadi salah. Balik papan kan. Ya kali di balik pintu. Balik tempat enggak
0: bisa. Oke, silakan silakan.
3: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, udah move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Shafiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh gak aku beli Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di balik papan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih. Iya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang.
1: Waduh.
0: Bang Iwan.
4: Iya, selamat siang.
0: Iya,
1: selamat siang.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
4: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi,
4: cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
4: Tengku Shafiq? Mau tanya dulu ke Bang Shafiq ini.
0: Ya. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
4: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
4: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
1: Dia.
4: Terus itu kan nah yang itu.
1: Betul.
4: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi, pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
4: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
4: Di antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya
4: yang
1: Bang.
4: Yang sedang apa dan di mana, terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
4: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Sammy Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya?
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu-tunggu-tunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: Yang tahu itu Febrian
1: cinta diam-diam.
0: Saya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
1: Mm-mm.
0: Yang dia ciptanya kita bertiga, Teguh mm-hmm. Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya okay. itu kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih,
1: iya.
0: apa dan di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu. Ada di situ gitu kan, terima kasih cinta, aku diam diam-diam su, aku diam-diam su, itu ada love issue. Nggak gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu, itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke. Okay.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Bukan begitu ya, Bang
0: begitu.
1: Iwan. Oke, okay, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi. Oh, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang 100%
2: Indonesia.
1: Dengan ya. Siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani.
2: Ya.
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ya. Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum Naf. Tahu nih ada kendala
0: mungkin
1: apakah
0: sinyal
1: gitu
0: atau
1: ya.
2: Oh iyalah. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh silakan.
2: Ya, untuk Bang Bonjo juga ya. Ya.
1: Uh-huh.
2: Untuk Bu Farida juga,
1: okay.
2: Untuk siapa tu lagi, Ayu ya yang di
1: Ayu, oke,
2: okay. Ya. Oke, okay,
0: Ayu Maluku
2: ya.
0: Bukan
2: kasih
0: ya?
2: Banyak,
1: Maluku
2: enggak.
1: Tengah,
2: lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap,
1: terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: Halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, jadi
3: ini
1: gimana
3: delay
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, ya.
3: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli,
1: mm-hmm.
3: sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap siaran. Kalau begitu. Nih
0: kita kemana lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, apa kabar Tengku Syafiq? Sehat?
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Syafi kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Syafi itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan, karena saya suka tuh yang dari Afgan terima kasih cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya. Segalanya. Terus ada lagi.
4: Oke.
1: Okay. Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
0: Ya. Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tunggu Capi juga?
1: Iya, iya.
5: Sadis. Okay.
4: Siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tunggu Capi. Salam pertama buat Tunggu Capi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buannya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buannya warga suka itu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke.
0: Okay. Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus, itu, terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Ini ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambinur.
1: Bukan. Bukan.
0: Baby Romeo. Bukan Bambinur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
0: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya.
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan.
0: Buat
1: ya.
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh nah, iya, iya.
0: Mudah-mudahan
1: iya.
0: Bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi nggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum, gak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya. Dianya
0: udah.
1: Terkadang Afgannya udah pengen, udah ya, minta. Oh iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya.
1: Waktu di label. Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya
0: ya kan,
1: iya.
0: Kan di Affair Records. Nah kebetulan kan di Affair Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau okay. Saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan kita puterin kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 2006. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu aneh
0: sekali
1: ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Kita dimention sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Gitu. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811 7972 7912. Silakan dibaca nih WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang. Itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu, judulnya Pop Melayu Trendy. Itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mainang Pulau Kampai. Kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dan itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga
1: akan
0: ya.
1: Keluar
0: ya,
1: tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Empat aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerjasama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu, ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan? Kak Ayu.
0: Ayu.
1: Nah.
2: Assalamualaikum. 100% Indonesia ekspresikan karyawan Indonesia. Bang Yudi Mirsawa, Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bilang bawa ya.
1: Iya nih, todongan nih. Karena ini bintang-bintangnya belum.
2: Tapi Bang Deng Safi, yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Iksan Tarore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran
1: dalam,
0: maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh. Dan apa,
0: cobalah bertahan
2: gitu, suaranya Isan Tarore.
1: Cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih gitu, bisa sampai membeli Isan.
0: Kayak mana ya,
1: mana gitu, ya.
2: Iya kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah ya.
2: Ini Bang Yudi, selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
0: Bang Isan, Teguh Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Ya, tapi kalau Teguh Safiq aja, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau untuk
1: ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teguh Safiq sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safiq ini banyak juga menciptakan lagu, termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Menijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih. Dan semuanya tetap sehat.
1: Amin, doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayo. Wah, cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan. Jadi, jangan walaupun, mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius, lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tabel. Iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya, pastilah kan ada atasan, ada bawahan. Walaupun kita gimana, setiap bos kan ada aja ya ulahnya. Jadi
0: ya.
1: Bertahan.
0: Iya
1: gitu.
0: Begitulah namanya juga bos ya nggak sih.
1: Betul.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja nih, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi
1: yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar dong. Itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya. Tapi angkuh. Betul. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Kita. Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye-bye.
1: Sampai Sorong kesana. Sorong gak
0: ya? Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan. Tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu gak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam, kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya, mungkin enggak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan enggak mungkin sakit terus kan? Disakiti mulu ataupun menyakiti. Ya jadi ngarang-ngarang lah.
0: Biar
1: tetap karena ya. Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahulah. Ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, aduh. Sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Loh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh tersibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah, tadi kan udah menyinak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama Ayu.
0: Oh, Ayu. Titip salam saja sama Ayu ya.
2: Punya hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan. Hah? Sama Kevinnya hilang sama Ica gitu. Jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu. Hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama. Ayu, iya, Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi aku juga hilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Kontak sama sekali.
0: Siap Ayu. Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda. Teteh
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Nggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini?
1: Atau dia tuh? Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk
0: dulu. Kali ya.
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya, bisa di request di sini. Aha. Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Afi Records.
0: YouTube-nya Afi Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu
0: gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Mario sendiri 3, saya sendiri.

0: Sudah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Ya,
1: semoga
0: terima kasih siaran, banyak begitu ya.
1: Semoga bisa isa.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosa. Big Man.
1: Drawn over the top of Donna Roma.
0: Simak pertandingannya. Hari Rabu, 8 Juli 2026, Swiss melawan Kolombia, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Padang sore ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Hampir seluruh sekolah menengah kejuruan SMK di Sumatera Barat masih membuka tahap 2, sistem penerimaan murid baru SPMB. Ketua Panitia SPMB SMA dan SMK Sumatera Barat Mahian kepada RRI pagi tadi mengatakan tahap 2 SPMB SMK masih dibuka karena kuota sejumlah jurusan belum terpenuhi. Mahian menjelaskan tahap 2 SPMB SMK masih dibuka sampai besok. Hal itu bisa menjadi peluang bagi calon murid yang tidak lolos penerimaan IDI di SMA negeri. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam Padang sore ini. Selanjutnya kita akan bersama dalam dialog bercerita bencana.
1: Saatnya kita ikuti dialog bercerita bencana.
0: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar untuk Anda di kesempatan Padang sore ini, edisi hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dalam program bercerita bencana pendengar untuk edisi hari ini, bersama saya Rani Zui menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, pendengar akan ada tema dan juga narasumber yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sesuai dengan tema kita juga di sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar, selamat sore yang baru bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Padang di kesempatan sore hari ini. Selamat beraktivitas. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan tentunya pendengar, sore ini kita akan mengangkat tema terkait dengan mitigasi di atas roda menghadapi ancaman longsor di jalur ekstrim. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita melalui Zoom di sore hari ini. Tapi sebelum saya sapa pendengar, untuk Anda dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda, ya, bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga untuk Anda nanti yang mungkin akan bergabung di sore hari ini, kami juga membuka line interaktif melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 08116666975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital, dan kita juga live pendengar melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Terkait dengan tema kita di sore hari ini, tentunya sudah hadir narasumber kita di ruang Zoom kita sore ini. Saya akan sapa satu persatu dulu pendengar. Yang pertama sudah hadir ada Bapak Tim Debi Purnasepta SPWK selaku praktisi GIS Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tim. Halo, assalamualaikum.
2: Sore Kak Rani.
0: Iya.
2: Ya,
0: kabar baik. Kabar baik Pak Tim. Ya. Sore ini.
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, saya sapa juga sudah hadir ada Pak Yuda Nugrah SSI selaku Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yuda.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore juga Kak Rani, Pak Tintin. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke, kabar baik ya Pak Yuda sore ini.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, yang terakhir saya sapa juga ada Ibu Yulia Rahmadani STMT selaku Kepala Seksi Preservasi BPJN Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Yulia.
4: Assalamualaikum Mbak, selamat sore juga.
0: Selamat sore Bu Yulia. Kabar baik Bu Yulia sore ini?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, sudah hadir tiga narasumber kita di Zoom kita sore ini pendengar. Dan untuk Anda nanti juga dapat menyaksikan tayangannya ya secara live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, nah ini terkait dengan tema kita di sore hari ini, yaitu mitigasi di atas roda menghadapi ancaman longsor di jalur ekstrim. Nah ini untuk membuka perbincangan kita sore ini, saya mungkin akan minta komentar di awal dulu dari masing-masing narasumber kita. Saya mungkin langsung ke Pak Tim dulu. Pak Tim, silakan untuk komentar di awal terkait dengan tema kita. Silakan Pak Tim.
2: Ya, terima kasih Kak Rani.
0: Iya.
2: Dan juga RRI Padang terkait kesempatannya. Di sini saya ingin mengajak melihat terkait bencana ancaman longsor itu secara utuh ya. Karena kita tahu semua bahwa longsor itu bukan secara tiba-tiba, karena longsor itu adalah hasil dari interaksi antara bentang lahan, kemudian kondisi iklim, kemudian bertemu dengan pemanfaatan lahan atau pemanfaatan ruang oleh manusianya, seperti itu. Dan kita tahu bahwa Sumatera Barat itu salah satu provinsi yang di Sumatera Barat yang tentunya dilewati oleh Bukit Barisan yang dari segi wisata mungkin nilai plusnya menjadikan ikon atau ciri khas keindahan di Sumatera Barat. Tapi di balik itu kita harus pahami bahwa Bukit Barisan itu memiliki karakteristik lereng yang curam. Kemudian kalau kita melihat bahwa akses-akses jaringan transportasi di Sumatera Barat antara wilayah barat ke timur atau bagian Kota Padang ke bagian Sumatera Barat yang atas melewati Bukit Barisan yang karakteristiknya seperti yang saya sebutkan tadi, lereng yang curam, kemudian dilewati aliran air seperti itu. Jadi kombinasi dari bentang lahan, kemudian kondisi iklim yang akhir-akhir ini relatif cukup tinggi curah hujannya, dari kombinasi itu menyebabkan tingkat kerentanan longsor di Sumatera Barat itu menjadi relatif tinggi, tapi bukan berarti secara keseluruhan. Hanya pada spasial-spasial yang memiliki karakteristik yang rentan seperti itu, Kak Rani.
0: Oke, baik. Berarti ada titik-titik yang memang apa ya, yang memang harus diwaspadai, terutama curah hujan tinggi dan juga seperti sekarang ya, Pak Tim-Tim ya, berubah-ubah gitu. Terus juga intensitas hujannya juga kadang di daerah-daerah perbukitan ya, yang memang jalur-jalur ini jalur-jalur utama kalau kita lihat ya Pak Tim-Tim ya. Kalau untuk mungkin sebaran titik-titik rawan, apalagi di jalur-jalur transportasi utama yang dilintasi nanti oleh kendaraan di Sumatera Barat, ini visualisasinya seperti apa Pak Tim-Tim?
2: Iya, cukup menarik di Sumatera Barat ya, karena kalau saya mengamati beberapa waktu terakhir atau mungkin 5 tahun terakhir ini, Sumatera Barat cukup menjadi sorotan terkait akses transportasinya berkaitan dengan kebencanaan. Karena kita tahu 5 tahun terakhir itu ada 2 kali bencana yang sampai menyebabkan putus total. Kita tahu 2024 bulan Mei menjadi Galodo yang memutus total jalur Padang Bukit Tinggi, khususnya di Lembahane. Tapi menariknya saat itu ketika terjadi Galodo di Lembahane, kita masih ada redundansi jalur transportasi, yaitu di Malala. Jadi kita saat itu dialihkan melalui Malala. Jadi meskipun relatif lebih jauh, tapi masih memungkinkan seperti itu. Tapi ketika terjadi lagi Galodo 2025, khususnya tepatnya 27 November ya dulu, bulan November 2025, terjadi Galodo di jalur Lembahane, kemudian longsor di Malala seperti itu. Saat itu kita jadi berpikir ulang, kita aksesnya akan melewat mana seperti itu, karena kita tahu saat itu satu-satunya akses yang menghubungkan ibu kota Sumatera Barat dengan daerah-daerah lain yang di bagian utara, saat itu yang paling relatif memungkinkan yaitu Sitinju Lawi. Dan kita tahu bahwa Sitinju Lawi itu juga memiliki karakteristik yang rentan terhadap longsor, di samping jalurnya jauh lebih panjang seperti itu, dan itu mempengaruhi peningkatan biaya transportasi, logistik. Kemudian kita tahu di Sitinju Lawi itu juga rentan kemacetan seperti itu. Jadi jalur utama di Lembahane, kemudian Sitinju Lawi, kemudian Palupu, kalau kita mengikuti di berita, memang titik-titik yang rentan terhadap longsor. Dan yang perlu kita pahami bahwa hujan itu bukan satu-satunya faktor utama, karena kalau kita bicara bencana itu ada 3 faktor yang saling berkombinasi. Pertama itu hazrat atau bahaya, kemudian yang kedua itu exposure ke terpaparan, yang ketiga vulnerability atau kerentanan. Jadi hujan itu pemicu akhir seperti itu. Ketika lereng itu sudah rentan dengan kejenuhan tanah atau air yang tinggi seperti itu, kemudian ditambah pemicu memang akhir-akhir ini hujan yang relatif tinggi seperti itu, maka tingkat kerentanan pada daerah-daerah yang rawan seperti itu akan meningkat. Makanya saya cukup mengapresiasi ketika jalur Lembahane sekarang ini dari pihak kepolisian atau yang pengatur lalu lintas, ketika cuaca sedang kurang baik atau dalam ini intensitas hujannya tinggi, maka diberlakukan buka tutup seperti itu.
0: Oke, baik Pak Titip. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita ke Pak Yuda Nugraha dulu. Halo kembali Pak Yuda.
3: Siap.
0: Iya, oke. Komentarnya dulu nih di awal, Pak Yuda.
3: Ya, sebenarnya sudah panjang juga ya yang dijelaskan oleh Pak Tintin gitu ya. Mm-hmm. Dan kita juga mungkin menyinggung juga hal yang sama ya. Yeah. Terkait dengan kondisi longsor di Sumatera Barat. Karena kita tahu ini longsor sendiri atau tanah longsor sendiri masih menjadi momok ya untuk di wilayah kita, termasuk yang dikenal sebagai super bencana atau kita sekarang menyebutnya sebagai laboratorium bencana ya.
0: Oke.
3: Seperti itu. Tapi untuk di sini sih mungkin lebih saya lebih menyampaikan seperti apa sih langkah-langkah yaitu mitigasi ataupun penanganannya. Yeah. Kalau misalnya kita lihat sendiri bahwa untuk mulai dari sisi atmosfer ya, betul ya tadi penyebab dari tanah longsor sendiri sebenarnya tidak hanya dari kondisi cuaca, namun kalau dari faktor cuacanya sendiri kita perlu memahami karakteristik kondisi wilayah, iklim dan cuaca tempat tinggal kita berada di Sumatera Barat sendiri, di mana kalau dari sisi wilayah sendiri atau dari sisi kondisi astronomisnya, Sumatera Barat ini memang dilalui oleh ekuator ya atau garis khatulistiwa, yang tentunya ini baik dari pemanasan pada setiap bulannya ini cenderung relatif sama gitu atau seimbang. Yang ini akan berdampak nanti terkait dengan kondisi atau karakteristik iklimnya.
0: Yeah.
3: Selanjutnya juga dengan karakteristik dari geografisnya, kita bisa dibilang tadi juga sudah disampaikan memiliki variasi yang kompleks atau beragam gitu ya. Kalau kita lihat ada kepulauan yang berada di Pulau Mentawai, kemudian ada daerah pesisir pantai, selanjutnya juga langsung berhadapan langsung dengan Bukit Barisan dengan gradien yang bisa dikatakan tinggi gitu ya, yang sehingga mudah untuk memicu terjadinya longsor ketika hujan dengan intensitas tertentu itu terjadi. Selanjutnya juga kita berada berbatasan langsung dengan Samudra Hindia sebagai suplai utama uap air yang ada di wilayah kita gitu ya. Memang karakteristik di wilayah Sumatera Barat ini sangat-sangat atau kita bilang khusus dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia gitu. Dan kita lihat juga dari karakteristik wilayah tersebut mempengaruhi terhadap karakteristik iklimnya, di mana kalau kita lihat secara tahunan itu curah hujan yang ada di Sumatera Barat secara umumnya rata-rata berada di angka 2000 sampai 3000 mm per tahun, yang mana itu termasuk dalam kategori tinggi gitu ya. Dengan kita melihat bahwa pola hujan yang terjadi itu secara umum adalah pola ekuatorial yang ada memiliki dua puncak, yaitu pada bulan sekitar bulan April dan juga pada bulan November. Jadi sebenarnya kalau di Sumatera Barat sendiri kita tidak mengenal atau tidak mengetahui istilah musim hujan atau menyebut musim hujan dengan musim kemarau, karena tidak ada batasan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau, di mana kita menyebut musim hujan itu ialah jumlah curah hujan bulanan itu lebih dari 150 mm setiap untuk seluruh 3 dasarian atau setiap 30 hari. Jadi memang di Sumatera Barat itu selalu berada di 150 mm untuk setiap bulannya. Jadi memang kondisinya kita masih cenderung berpotensi terjadi hujan secara terus-menerus sepanjang tahunnya gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi hal-hal lainnya gitu ya. Kemudian Sumatera Barat ini juga berada di daerah tropis atau di daerah lintang 0 derajat, sehingga arah-arah angin itu baik dari musim angin monsun Australia maupun monsun Asia itu semuanya berasal dari arah baratan atau dari Samudra Hindia, sehingga suplai uap air itu lebih banyak menjadi sumber utama pembentuk awan-awan hujan, ditambah juga dengan jika ada peningkatan anomali suhu muka laut itu tentu akan menambah kecenderungan terjadinya hujan yang ada di wilayah Sumatera Barat. Dan karakteristik inilah yang perlu kita kenali atau kita perlu pahami bahwa Sumatera Barat ini terkesan lebih umum terjadi hujan dengan intensitas yang dapat dikatakan hujan lebat hampir cenderung terjadi setiap bulannya. Dan kalau kita lihat memang dampaknya ialah tentu kalau kita lihat akan semakin meningkatnya frekuensi terkait dengan gangguan-gangguan terutama di jalan-jalan atau titik-titik rawan longsor ya, karena kita melihat bahwa rawan longsor ini merupakan daerah-daerah yang kembali berulang terjadi gitu ya. Kalau kita lihat seperti itu mungkin tadi disebut oleh Pak Tintin juga daerah Lembah Ana, kemudian juga daerah Palupu, kemudian juga 50 Ota merupakan daerah-daerah yang menjadi jalur utama atau titik-titik utama arus lalu lintas di wilayah Sumatera Barat. Kemudian juga tentu karakteristik yang menyebab hujan yang menyebabkan longsor ini ialah hujan dengan intensitas yang bisa jadi sedang, namun durasinya itu cukup panjang atau lama, lebih dari 3 hingga 5 jam. Dan itu dapat terjadi secara terus-menerus ya, mungkin sehari, dua hari, tiga hari, secara terus-menerus, sehingga meningkatkan atau menimbulkan kejenuhan air, kandungan air yang ada di tanah, sehingga rentan terjadi mudah longsor, terutama pada saat-saat periode bulan-bulan basah atau musim hujan yang terjadi di wilayah Sumatera Barat atau daerah-daerah titik rawan longsor. Namun pada saat periode yang kita katakan minim hujan pun seperti di bulan-bulan Mei atau di bulan Juni itu juga masih terjadi kecenderungan longsor, karena ketika periode tidak terjadi hujan atau cukup panas atau terik itu akan membuka pori-pori tanah atau lahar atau pasir atau batuan, sehingga pada saat itu terjadi, meskipun pada periode kering masih terjadi hujan yang cukup tiba-tiba, hujan dengan intensitas yang sedang atau lebat, itu akan juga memudahkan air untuk masuk dalam pori-pori mengisi daerah-daerah keringan di tanah tersebut, namun juga akan mempermudah terjadinya longsor. Dan memang kalau kita lihat kondisi ini yang banyak terjadi pada saat saat baik itu pada saat periode bulan basah maupun juga pada saat periode kecenderungan minim hujan. Dan ini antisipasinya memang tentang bahwa di wilayah Sumatera Barat selain terjadinya gangguan atau hambatan dari lalu lintas, tentu juga banyak sekali jalan yang berpotensi mudah rusak gitu ya, baik itu ada jalan yang terkikis akibat terban gitu ya, maupun hujan yang terjadi ini dapat merusak jalan yang mungkin juga akan meningkatkan pemeliharaan jalan itu sendiri gitu, yang mungkin nanti Bu Yulia nanti yang akan menyampaikan yang mungkin seperti itu kalau misalnya kita sampaikan.
0: Baik Pak Yuda, kita langsung ke Bu Yulia aja ya Pak Yuda ya. Bu Yulia boleh komentarnya dulu Bu Yulia, silakan.
4: Oke Mbak. Ini Pak ya, seperti kita Sumatera Barat ini, kita kan memang berada di Bukit Barisan. Berarti kita berpotensi terhadap longsoran ya, baik longsoran lereng atas maupun longsoran dari bawah ya. Otomatis kayak terban badan jalan itu ya Pak ya. Jadi sebagai mitigasi awal dari BPJS Sumatera Barat itu adalah kita tuh berfokus kepada kesiapan infrastruktur, penanganan cepat, untuk bagaimana kita itu secara proaktif untuk menempatkan tim reaksi cepat kita Mbak di berbagai titik rawan untuk memulihkan konektivitas jalan. Jadi kalau tim reaksi cepat kita ini, kita itu menyiapkan beberapa di titik-titik yang rawan itu kesiapan alat berat ya, untuk evakuasi material, pembersihan longsoran agar jalan cepat untuk berfungsional ya secara ini mitigasi awalnya. Dan kita pun juga menyiapkan posko-posko siaga di beberapa titik yang rawan dari bencana alam otomatis yang terhadap longsoran ya. Yang kita ketahui juga bahwa longsoran kita ini yang berulang tuh yang seperti Sitinyolaui, Lembah Anai juga ya, udah dua kali kejadian, dan termasuk di Palupu juga. Mungkin itu terkait dengan mitigasi awal kita dulu Mbak, mungkin kita lebih lanjut lagi nanti.
0: Baik, udah disampaikan tadi ya oleh Bu Yulia ya, ada yang namanya tadi juga tim reaksi cepat gitu ya Bu Yulia, memang untuk berada di titik-titik ini. Nah ini adanya di titik-titik yang emang ekstrim ya Bu Yulia, itu di Lembah Anai, terus ada di Sitinjaulawi, ada di titik lain juga nggak Bu Yulia di untuk tim ini?
4: Ada Mbak, ini kan kita ini kan untuk jalan nasional ini kan tersebar ya di Sumatera Barat ya Mbak ya, ada di tersebar. Jadi kita ini yang terhadap yang kesiapan alat berat, intinya kesiapan alat nih ya, kita menempatkan di posko-posko terdekat atau di camp terdekat dari lokasi yang rawan-rawan bencana. Jadi intinya nanti kalau ada bencana terjadi, otomatis secara ini alat siap siaga untuk menuju ke lokasi bencana. Dan kita di lokasi-lokasi yang rawan ya, kita kan Sitinjolawi, Lembanai, itu biasanya kita kan ada posko-posko di sana.
0: Oke, baik Bu Yulia, saya kembali ke Pak Tim-Tim dulu. Pak Tim-Tim, ini kan kalau kita lihat ya, kemarin juga untuk jalur Lembanai juga sempat longsor ya kemarin ya Pak Tim-Tim. Nah ini kan ada jalur-jalur yang memang rawan longsor tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yuda, Pak Tim-Tim juga tadi di awal menyampaikan dan Bu Yulia juga menyampaikan ada titik-titik yang longsor, apalagi di November lalu juga cukup ini ya, parah ya titik-titik ini. Nah untuk saat ini kondisi dari apa ya, dari titik yang sudah terjadi longsor seperti apa Pak Tim-Tim, mungkin dari segi ketahanan tanahnya kah atau dari strukturnya udah seperti apa pasca udah di terkena ini ya, terkena bencana gitu, titik-titiknya seperti apa untuk sekarang kondisinya?
2: Ya, baik. Mungkin Padang Bukit Tinggi via Lembahan ya, ataupun Malala, karena saya bolak-balik pulang pergi dari Padang Pariaman ke Bukit Tinggi, memang itu akses keseharian saya gitu. Yeah. Jadi kalau saya melihat beberapa titik kan memang sudah diperbaiki ya oleh petugas terkait gitu. Baik itu yang longsor bagian lereng atas ataupun yang terkena erosi oleh sepadan oleh sungai seperti itu. Tapi dalam hal ini tantangan terbesar kita sebenarnya bukan seberapa cepat kita membersihkan material longsor pasca terjadi bencana. Mungkin PR kita ke depan gitu, bagaimana strategi atau paradigma terkait mitigasi itu dari reaktif menjadi preventif gitu. Jadi ke depannya itu kita bisa merencanakan gitu. Jadi kita mitigasinya itu jauh di belakang gitu. Jadi mulai dari perencanaan itu kita sudah mulai dalam hal pemilihan lokasi seperti itu. Jadi dalam hal ini tata ruang. Jadi tata ruang terkait mitigasi itu saya rasa dua hal yang saling berkaitan ya. Jadi bisa dibuat tata ruang berbasis mitigasi risiko seperti itu. Jadi apalagi kita tahu bahwa Barat ini ada proyek strategis nasional kalau teman-teman atau pemerintah mengikuti, yaitu tol ya, yang dalam hal ini kelanjutan dari Secincin ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kalau kita semua mengikuti bahwa trase itu perencanaannya tidak lagi melewati kawasan Lembahan nih, tapi melewati kayu tanam ke tambangan. Hal itu saya pribadi mengapresiasi karena bisa menjadi alternatif pilihan gitu. Karena kita tahu bahwa Lembahan itu mulai dari zaman Belanda, mulai dari tahun catatan sejarah 1892, kemudian 1904, memang pernah terjadi riwayat Galodo. Jadi sebelum Indonesia merdeka pun memang riwayat Galodo itu memang sudah ada sejak lama seperti itu. Bahkan saat itu sampai memberikan dampak yang cukup luas bagi jalur kereta api di zaman Belanda. Kemudian ketika Indonesia sudah merdeka, akhir-akhir tahun kemarin, yang dalam waktu dekat, Galodo lagi seperti itu. Jadi memang dibutuhkan redundansi atau jalur alternatif selain Lembahan seperti itu. Jadi ketika saya melihat kemarin dalam hal ini kan saya di Kementerian ATR BPN, lebih tepatnya di Kantor Pertahanan Padang Pariaman, ikut terlibat dalam perencanaan jalur tol kelanjutan Secincin Bukit Tinggi. Perencanaannya melewati kayu tanam tambangan. Mungkin itu bisa menjadi alternatif. Jadi ketika terjadi sebuah bencana di kawasan Lembahan ini masih ada jalur lain yang relatif lebih aman gitu. Karena kalau kita pahami secara spasial bahwa Lembahan itu bukan hanya lerengnya yang curam, tapi aliran air di kawasan Lembahan itu berhulu dari tiga gunung sekaligus, yaitu dari Gunung Merapi, kemudian Singgalang, Tandike, mengalir ke satu titik yaitu di kawasan Lembahan seperti itu. Jadi bukan hanya dari faktor kemiringan lerengnya yang memang di situ relatif labil seperti itu, tapi di bagian bawahnya yang aliran sungainya juga berhulu dari tiga gunung sekaligus gitu.
0: Okay.
2: Jadi itulah yang menyebabkan bahwa faktor kerentanan di lembahan itu tinggi itu bukan semata-mata karena intensitas hujan seperti itu. Karena kalau kita menyebut hujan sebagai satu-satunya faktor utama, kenyataannya di Sumatera Barat daerah-daerah yang hujan belum tentu longsor seperti itu. Karena itu tadi, landscape suatu daerah itu menentukan resiko dari bencana di wilayah tersebut. Kemudian yang menjadi PR atau yang perlu saya sampaikan bahwa kita harus mengubah cara pandang kita terhadap kebencanaan, karena seperti yang disebutkan tadi bahwa bentang alam Bukit Barisan itu memang bukan menjadi pilihan, karena itu sudah menjadi identitas yang sudah melekat di wilayah Sumatera Barat. Kemudian terkait intensitas hujan yang tinggi itu sudah menjadi siklus yang memang akan selalu ada seperti itu. Yang bisa kita rubah adalah bagaimana kita mengelola risiko dengan cara mitigasi-mitigasi preventif di daerah kita masing-masing seperti itu, Kak.
0: Oke, baik Pak Tim-Tim. Nah, mungkin dari yang disampaikan oleh Pak Tim-Tim adalah bagaimana kita juga harus harus ada langkah preventifnya lagi ya gitu, untuk mewaspadai ketika kita melintasi jalur-jalur yang dikatakan ekstrim ini. Tapi sejauh ini Pak Tim-Tim, ada nggak teknologi mungkin yang ada aplikasi yang terintegrasikan dengan pengendara agar pengendara tahu nih ini kita sedang memasuki zona merah longsor, atau mungkin sudah terkoneksi dengan Google Maps atau aplikasi-aplikasi lainnya nih Pak Tim-Tim?
2: Iya, terkait teknologi memang berkembang pesat ya. Mungkin dalam hal ini dari BMKG tersendiri kan sudah beberapa kali memberikan info peringatan cuaca, misalnya beberapa wilayah di Sumatera Barat intensitas hujannya tinggi seperti itu.
0: Yeah.
2: Itu salah satu pemanfaatan teknologi GIS atau geospasial untuk penyampaian informasi berkaitan dengan cuaca seperti itu. Tapi kemudian kita kembali lagi, teknologi itu hanya sebagai alat itu. Dampak berdampak langsung kepada masyarakat itu kembali lagi ke apakah data atau teknologi yang sudah tersedia itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanganan mitigasi bencana, baik itu preventif ataupun saat reaktif ketika tindakan-tindakan darurat seperti itu. Kalau pemanfaatan teknologi yang sudah ada, yang saya pahami sampai sekarang ini, ya itu tadi terkait informasi cuaca seperti itu. Tapi kan mungkin bagi sebagian orang awam, ketika dari BMKG sendiri menyampaikan informasi beberapa daerah akan ada hujan lebat seperti itu, kebanyakan hanya membaca sekilas itu. Padahal itu tuh kalau dari sudut pandang saya, dari yang bergelut di dunia pemetaan, itu sebenarnya informasi yang penting atau alarm gitu. Ketika suatu daerah itu memang sudah disampaikan akan ada hujan lebat, kita harus pahami kita itu berada di bentang lahan yang seperti apa. Kalau hujan lebat di daerah misalnya kawasan Lembahane gitu ya, bisa mungkin kita kalau tidak terlalu penting jangan melintasi daerah Lembahane, karena kita tahu ketika hujan lebat bertemu dengan karakteristik lereng yang labil, kemudian di sampingnya ada aliran sungai yang cukup deras seperti itu. Jadi perpaduan dari beberapa faktor itu bisa menyebabkan risiko longsor terjadi di daerah yang kita lewati seperti itu. Jadi kita harus cerdas dalam memanfaatkan informasi yang sudah disampaikan oleh BMKG dalam hal ini terkait cuaca. Kemudian kita harus memahami karakteristik daerah sekitar kita seperti itu, Pak.
0: Oke, baik Pak Titip. Ini sebelum kita break dulu ya dalam program Bercerita Bencana, saya mau ke Pak Yuda dulu nih. Pak Yuda, untuk sekarang tren cuaca atau tren curah hujan di Sumatera Barat sendiri seperti apa, Pak Yuda? Mungkin boleh disampaikan dulu ke pendengar kita.
3: Secara klimatologis ya, memang untuk di bulan Juni dan Juli ini, kalau bisa dikatakan merupakan periode di mana curah hujan di wilayah Sumatera Barat itu cenderung berada pada kategori minimal ya, atau minimum ya. Dengan intensitas itu berkisar antara 150 sampai 200 mm per bulan. Kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang puncak hujan yang lebih tinggi, di mana pada bulan-bulan November ataupun pada bulan Desember, itu kecenderungannya terjadi sekitar 400 hingga 600 mm. Itu merupakan nilai yang relatif tinggi. Katakanlah kalau kita kita gambarkan nilai 150 mm itu per hari merupakan nilai yang saya dikatakan sudah termasuk dalam kategori sangat lebat hingga ekstrim gitu ya. Jadi ketika pada saat bulan-bulan Juni atau Juli ini bisa dibilang cenderung relatif hujan-hujan atau potensi hujan yang terjadi, hujan dengan intensitas lebat itu sebenarnya minim gitu ya, tapi bukan berarti tidak ada, itu yang perlu kita sampaikan. Dengan frekuensinya atau potensinya itu malah lebih banyak terjadi di bulan-bulan seperti November, Desember, ataupun di April, yang kita lihat sendiri bahwa di bulan November dampaknya bahkan terjadi siklon tropis, yang juga terjadi bencana gitu kan, banjir bandang. Lalu bagaimana kita melihat dengan dinamika atmosfer yang ada saat ini, yang kita tahu bahwa pada saat ini sebenarnya terjadi El Nino yang sedang berada pada kategori moderat hingga kuat ya di wilayah Samudra Pasifik, dan nampaknya itu sebenarnya El Nino ialah mengurangi intensitas hujan atau akumulasi hujan bulanan, dan juga meningkatkan atau memperpanjang periode musim kemarau gitu ya, musim kemarau. Tapi dampaknya El Nino itu sendiri berbeda-beda untuk seluruh wilayah di Indonesia gitu ya, dengan kecenderungannya ialah El Nino tersebut lebih berpengaruh pada daerah-daerah yang berada di selatan khatulistiwa seperti di Pulau Jawa, kemudian juga di Bali, NTT. Untuk wilayah Sumatera Barat sendiri, seperti yang tadi sampaikan, karakteristiknya ini cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh daerah-daerah di baratnya atau yang ada di wilayah Samudra Hindia. Jadi ketika meskipun terjadi El Nino yang bisa dikatakan kuat, namun di wilayah-wilayah Sumatera Barat masih terjadi kecenderungan hujan yang cukup signifikan pada periode tertentu gitu ya. Kemudian juga kita perlu melihat bahwa kapan sih periode terjadinya hujan dalam satu hari yang mungkin bisa lebih masyarakat dipahami gitu ya. Memang adanya topografi yang berbeda di wilayah Sumatera Barat ini juga menciptakan karakteristik yang khas gitu ya, yang bisa menjadi masyarakat bisa lebih aware, di mana pada saat malam hari hujan memang cenderung terjadi pada daerah-daerah yang berada di dekat pantai gitu ya, daerah-daerah yang dekat lautan. Namun pada saat siang atau sore harinya merupakan daerah-daerah apa awal terjadinya pertumbuhan awan, memang itu terjadi di wilayah-wilayah yang katakanlah di daerah perbukitan. Kemudian ketika adanya pola-pola gangguan cuaca, itu yang akan menyebabkan hujan itu cenderung menjadi durasinya lebih panjang, kemudian juga dampaknya juga lebih besar, akumulasi lebih tinggi, yang itu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, apalagi terutama yang akan melakukan mobilitas ya, mungkin yang melewati daerah-daerah titik atau rawan longsor seperti daerah Lempahanai tadi, kemudian juga daerah Maluku, sehingga bisa merencanakan atau memberikan gambaran kapan sebaiknya untuk melakukan perjalanan. Terutama tadi Yuria sudah disebut oleh Pak Tintin, kami juga memberikan informasi melalui BMKG, dan informasi itu juga tidak hanya, yang ini mungkin juga bisa dibilang sebagai PR kami gitu ya, bahwa informasi tersebut tidak hanya terkirim, tapi bagaimana juga masyarakat bisa memahami gitu ya. Itu yang selalu kita memberikan sosialisasi ketika terjadi peringatan dini cuaca, itu apa yang harus dilakukan, respon apa yang tepat yang bisa diambil oleh masyarakat ataupun pelaku kepentingan, stakeholder terkait, yang bisa jadikan sebagai contoh ketika kami memberikan peringatan dini cuaca ekstrim, peringatan dini cuaca untuk 3 jam ke depan pada menyebut daerah yang pada titik di kecamatan, bahkan termasuk daerah-daerah yang rawan longsor, itu sudah bisa menjadi meningkatkan kewaspadaan. Dan kemudian kita perbaharui lagi hingga 3 jam kemudian, itu sebenarnya sudah menjadi respon yang dinaikkan statusnya menjadi lebih siaga gitu. Masyarakat mungkin bisa mencoba mencari daerah yang lebih aman, apabila masyarakat yang berada di dekat dengan bibir sungai ataupun daerah-daerah dataran banjir sudah melihat apakah sudah ada kenaikan debit sungai gitu ya, atau tinggi muka sungai, ataupun masyarakat yang ingin melewati daerah dataran longsor mungkin bisa terlebih dahulu ya mengambil lokasi-lokasi yang aman gitu ya, istirahat dulu sambil menunggu kondisi cuaca cenderung relatif lebih stabil. Ini itu yang respon yang mungkin perlu dipahami oleh
0: masyarakat. Oke, artinya memang ini juga tanggung jawab dari kesadaran masyarakat sendiri ya untuk bermitigasi gitu. Artinya harus apa ya? Harus peka terhadap situasi dan kondisi di lingkungan sekitar gitu. Misalnya nanti ada di info BMKG misalnya muncul nih peringatan ini tuh dibaca atasnya doang tuh Pak Yuda biasanya sampai bawah-bawah nggak dibaca ya. Artinya informasi itu harus dibaca sampai selesai ya Pak Yuda ya. Agar bisa mudah dipahami gitu. Oke, saya ke Bu Yulia kembali. Halo kembali Bu Yulia.
4: Iya Mbak.
0: Oke, nah ini kan kalau kita lihat bagaimana banyak faktor-faktor yang bisa membuat infrastruktur baik itu jalan yang berada di perbukitan atau tebing di Sumbar yang memang termasuk dalam jalur ekstrim ini kan ada cuaca tadi salah satunya, kemudian bagaimana dari kondisi perbukitannya dan sebagainya. Nah ini artinya tantangan besar juga ya Bu Yulia ya untuk menghadapi dalam merawat infrastruktur jalan ini. Kita ingin tahu juga Bu Yulia seperti apa mungkin teknisnya di lapangan, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga merawat jalan-jalan yang memang jalurnya ini sangat amat dekat dengan perbukitan dan sebagainya gitu ya. Seperti apa Bu Yulia?
4: Baik Mbak, mungkin terhadap yang ini kita kan melihat juga ya mitigasinya ya, otomatis kan mitigasi struktural terhadap kondisi ya. Kalau seandainya misalnya longsoran atas misalnya, lereng atas ya, otomatis kan kita perlu nih penanganan permanen yang akan kita laksanakan untuk supaya tidak longsor lagi. Otomatis kan kita di sini ini kan misalnya perlu kita pembangunan dinding penahan. Otomatis kan kita perlu perkuatan secara geoteknis. Terus kita kan kembali ke rekayasa terhadap desain pasca bencana ya. Apabila terjadi kerusakan masif seperti kayak galodo, kayak banjir-bandang, otomatis kita tuh perlu kita melihat dulu apakah secara datanya secara geoteknik atau secara hidrologi ya. Jadi kita melihatnya penyebabnya apa gitu kan. Tadi semuanya kita evaluasi ya, kita berkolaborasi untuk menyusun desain penanganan yang tepat terhadap permasalahan dari penanganan misalnya longsoran. Kita tidak berbicara longsoran aja ya, karena akibat bencana alami terdampak juga terhadap badan jalan kita yang seperti yang kayak di Lemah Anai ya, gitu kan, ada putus juga otomatis. Kita bagaimana cara memproteksinya? Otomatis di sini nih kita memang kita perlulah mengevaluasi terhadap melakukan rekayasa ya, perencanaan ya. Baik, kita memastikan juga parameter apa sih yang diperlukan untuk penanganan ini ke depannya sehingga didapatkan penanganan yang tepat, Mbak.
0: Oke, baik Bu Yulia, Pak Tim dan juga Pak Yuda, ini sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini, kita jeda dulu, ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro Satu RRI Padang. Untuk pendengar kita masih bersama dalam bercerita bencana, tapi kita ke informasi yang berikut ini dulu.
5: Bencana tanah longsor dapat terjadi kapan saja. Apa sih yang harus dilakukan sebelum terjadinya tanah longsor? Pertama, waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Kedua, persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, dan obat-obatan khusus sesuai pemakai. Ketiga, simak informasi dari radio mengenai informasi hujan dan kemungkinan tanah longsor. Dan terakhir, apabila pihak berwenang menginstruksikan untuk evakuasi, segera lakukan hal tersebut. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Antisipasi longsor adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan melindungi diri serta properti dari bahaya longsor. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang daerah-daerah yang rawan longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat yang akan dikunjungi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi area yang rentan terhadap longsor dengan mempelajari peta bahaya longsor dan mencari tahu riwayat longsor di daerah tersebut. Selanjutnya penting untuk mengamati tanda-tanda awal longsor seperti retakan pada tanah, perubahan bentuk atau kemiringan lereng, serta perubahan aliran air yang dapat menjadi petunjuk awal untuk mengantisipasi longsor. Selain itu perlu dihindari membangun di lereng curam atau tanah longsor untuk mengurangi risiko longsor. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memindahkan atau mengurangi bangunan yang berada di daerah rawan longsor. Menjaga vegetasi dan tutupan tanah yang baik juga sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor. Vegetasi yang tebal dan tutupan tanah yang baik dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi kemungkinan longsor terjadi. Pemasangan struktur pengaman seperti tanggul, dinding penahan atau sistem drainase juga dapat membantu mengurangi risiko longsor. Struktur pengaman ini harus dirancang dan dibangun oleh ahli untuk memastikan keefektifannya dalam menghadapi longsor. Terakhir, memiliki rencana evakuasi yang siap digunakan dalam kondisi darurat adalah langkah penting dalam mengantisipasi longsor. Rencana ini harus mencakup rute evakuasi yang aman, lokasi tempat berteduh atau tempat tinggal sementara, serta barang-barang penting yang harus dibawa saat meninggalkan area yang terancam longsor. Dengan mengikuti langkah-langkah antisipasi ini, kita dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan properti saat menghadapi ancaman longsor.

0: Anda masih mengikuti Dialog Bercerita Bencana.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Bercerita Bencana, pendengar. Kita masih bersama dengan tema kita, mitigasi di atas roda menghadapi ancaman longsor di jalur ekstrim. Dan dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15:51 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan sebelum kita akhiri juga program Bercerita Bencana dan nanti akan kami kumandangkan juga azan asar, mungkin saya langsung ke narasumber kita untuk closing statement dan juga ada himbauan mungkin dari masing-masing narasumber untuk pendengar Pro Salto RRI Padang di sore hari ini. Saya ke Pak Tim-Tim dulu, Pak Tim-Tim silakan untuk closing statement dan juga mungkin ada himbau dari Pak Tim-Tim.
2: Ya, baik, terima kasih Kak Rani. Jadi dalam kapasitas saya sebagai praktisi JS, saya percaya bahwa data spasial, kemudian tata ruang berbasis risiko, kemudian kolaborasi antara pemerintah, kemudian akademisi, praktisi, media, kemudian masyarakat, itu menjadi sebuah pondasi menuju Sumatera Barat yang tangguh bencana seperti itu. Dan pada akhirnya tujuan pembangunan itu bukan hanya menghubungkan jalan dari satu daerah ke daerah lain, tapi juga harus memastikan bahwa jalan tersebut aman dilalui masyarakat kapanpun dan dimanapun seperti itu. Yeah. Yang tentunya mitigasi dimulai dari tahapan perencanaan seperti itu. Tapi mitigasi bencana itu bukan berarti kita bisa mencegah secara total datangnya bencana. Tapi mitigasi bencana itu tujuan utamanya adalah meminimalisir dampak dari bencana seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Tim-Tim. Saya ke Pak Yuda. Pak Yuda silakan.
3: Ya, baik. Terkait dengan ini mungkin kami ingin mengimbau ya, atau kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk memahami informasi yang sudah disampaikan oleh BMKG dan kemudian merespon informasi tersebut dengan respon yang tepat dan sesuai gitu ya. Kita BMKG sendiri sebenarnya sudah mencoba untuk menyampaikan informasi dari berbagai aspek ya, berbagai media, baik itu dari media sosial, baik kemudian juga dari bisa katakan web ataupun dari aplikasi yang ada di telepon dengan masing-masing masyarakat ataupun juga melalui media RRI, salah satunya sebagai langkah untuk edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat sehingga bisa diambil keputusan. Dan kemudian juga kami menghimbau juga pada masyarakat untuk merencanakan terkait atau belum melakukan perjalanan, merencanakan dengan baik gitu ya, untuk menghindari daerah-daerah rawan longsor pada saat kondisi-kondisi yang bisa dikatakan rentan ataupun berpotensi tinggi terjadinya bencana. Dan selalu untuk mengklarifikasi apabila ada informasi-informasi yang meragukan ya, atau menghindari informasi yang hoax gitu ya, yang sifatnya menimbulkan kepanikan, karena pada prinsipnya di BMKG memberikan informasi bertujuan untuk memberikan ketenangan ya, tanpa menimbulkan rasa panik atau kekhawatiran di masyarakat, sehingga ketika ada informasi yang menimbulkan kepanikan sebenarnya itu bukan biasanya bukan dari BMKG gitu ya. Dan kami juga menyarankan atau menimbau pada masyarakat ya untuk selalu mengikuti arahan dari petugas terkait atau stakeholder terkait ya, baik dalam langkah upaya mitigasi bencana itu.
1: Iya, oke, terima kasih Pak Yuda. Terakhir saya ke Ibu Yulia. Bu Yulia silakan.
4: BPJS Sumatera Barat Mbak, pada intinya siap siaga untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan ya pasca bencana alam, itu baik dalam penanganan tanggap darurat dan penanganan dalam pemulihan untuk dilakukan permanen Mbak. Dan ini juga kita juga perlu kolaborasi dengan stakeholder terkait, baik dari perhubungan, kepolisian, bagaimana lalu lintas tetap berjalan secara lancar dalam penanganan dari bencana alam ini.
1: Oke, baik. Bu Yulia, Pak Tim-Tim, dan juga Pak Yuda, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Bercerita Bencana untuk edisi hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dengan tema kita mitigasi di atas roda menghadapi ancaman longsor di jalur ekstrim. Dan tentunya pendengar bersama dengan narasumber kita ada Pak Tim-Tim Debi Purna Septa SPWK selaku praktisi GIS Sumber, kemudian ada Pak Yuda Nugraha SSI selaku Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau, dan juga ada Ibu Yulia Rahmadani STMT selaku Kepala Seksi Preservasi BPJN Sumatera Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di sore hari ini, yang juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan tentunya pendengar di kesempatan sore hari ini, untuk Anda terima kasih juga yang mendengarkan kami dan menyaksikan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan tentunya pendengar, sebagai catatan penting juga nih bagi kita pendengar, yaitu mitigasi ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja atau pihak-pihak terkait aja, tapi juga kesadaran kita nih sebagai pengguna jalan, sebagai masyarakat, untuk selalu memantau informasi cuaca dan tentunya mengenali kondisi jalur yang dilewati serta mematuhi semua rambu-rambu di titik rawan. Nah, ini adalah yang paling penting ya pendengar. Dan untuk Anda, selamat beraktivitas kembali dan tetap selalu berhati-hati, dan sebentar lagi kami juga akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih telah bersama kami dalam Bercerita Bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung bersama dengan program Satu RRI Pekanbaru untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Berita utama, Sekolah Rakyat SR Permanen Darmasraya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 300 calon peserta didik baru. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Riau melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS guna penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Untuk mensukseskan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peran penting dalam proses verifikasi sertifikat tanah milik calon penerima, di mana salah satu syarat bantuan yakni memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nur Hadi Putra melalui Kabid Survei dan Pemetaan Bambang Prasongko mengatakan, untuk program BSPS fokus BPN pada penerbitan sertifikat hak milik. Bambang menyebutkan dari 4.863 calon penerima yang menjadi target renovasi pada tahun 2026. Sementara ini pihaknya baru mengusulkan sekitar 2.700 untuk proses sertifikasi.
2: Tugas kami bicaranya adalah bagaimana bantuan rumah itu dilengkapi dengan hak atas tanahnya. Jadi nanti kalau dari 4.600 itu 1.000 misalnya belum ada sertifikat, maka tugas kami untuk memastikan 1.000 itu disertifikatkan. Maka saat ini kita di Riau itu mengusulkan sementara itu mengusulkan kurang lebih ada 2.700 untuk proses sertifikasi. Dari target 4.600 kan kita belum tahu nih apakah itu seluruhnya sudah sertifikat atau belum. Kalau itu kita dari Kementerian ATR sudah tahu bahwa itu seluruhnya belum sertifikat, maka kita harusnya mengalokasikan anggaran itu sebanyak itu. Tapi sementara ini karena kita belum dapat datanya yang valid, yang fix, sementara kita anggarkan di 2.700. Tapi itu juga bisa dipenuhi oleh kegiatan lainnya. Kan saat ini kita sedang kegiatan PTSR, ya, artinya nanti bisa saja target yang 4.600 itu ada di lokasi-lokasi PTSR yang tidak butuh anggaran lagi. Tapi yang tidak tersedia di PTSR kita alokasikan di kegiatan lintor, namanya lintas sektoral itu.
1: Sebelumnya pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan untuk suksesnya program BSPS pihaknya akan membentuk tim satuan tugas atau satgas agar koordinasi lintas sektor berjalan maksimal, seperti dengan melibatkan BPN guna penerbitan sertifikat hak milik bagi penerima bantuan yang belum memiliki sertifikat.
3: SK satgasnya untuk mengkoordinasi seluruh permasalahan yang ada di BSPS ini, ya, supaya ini cepat gitu loh. Apa kendalanya seperti untuk menerbitkan sertifikat? Kendalanya apa? By address-nya apa semasalahnya? Batasan tanahnya siapa? Apakah dalam kawasan hutan? Ini kita libatkan tim semua.
1: PLT Gubernur menambahkan pemerintah Provinsi Riau akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program BSPS karena kegiatan ini manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Komitmen hadirkan hunian layak bagi masyarakat terus diwujudkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui penyerahan bantuan rumah layak huni kepada keluarga prasejahtera di Nagari Sungai Sirah, Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging kemarin. Selengkapnya dilaporkan Widi Dwi Putri Liani.
4: Untuk mensukseskan pelaksanaan Kabupaten Padang Pariaman melalui TP PKK bersama donatur alumni PSKD 1 Jakarta menyerahkan bantuan rumah layak huni kepada keluarga prasejahtera di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging kemarin. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman dan layak. Penerima bantuan Irma Nurmalis dan Mai Rizal bersama 4 anaknya selama hampir 8 tahun tinggal di sebuah pondok sederhana di area persawahan. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga tersebut belum mampu membangun rumah permanen hingga akhirnya memperoleh bantuan hunian layak ini. Ketua TP PKK Kabupaten Padang Pariaman, Nita Kristiani Aziz kepada RRI mengatakan, program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan alumni PSKD 1 Jakarta. Menurutnya, sinergi berbagai pihak menjadi kunci dalam membantu masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak keluarga prasejahtera yang memperoleh manfaat. Selain menyediakan hunian yang layak, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5: Jadi alhamdulillah uang sejumlah Rp26.600.000 sudah berbentuk rumah. Jadi dari yang rumahnya tadi di tengah sawah, ada yang menghibahkan tanah, dengan uang itu kita bisa membangun rumah sebesar ini. Ini sebetulnya ada 10 rumah, tapi yang lainnya sedang dalam proses. Sudah 5 yang sudah jadi, yang 5-nya masih proses pengerjaan.
4: Sementara itu, penerima manfaat Mayrizal menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima keluarganya. Rumah baru tersebut menjadi harapan bagi keluarganya setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan dalam keterbatasan.
6: Kalau perasaan dibilang alangkah bahagianya kami untuk menerima bantuan dari alumni Posko Desa 3 Kakek ini, kan atas berkat Ibu Bupati, semuanya sama kru yang bertugas lah, semuanya kami sangat berterima kasih.
4: Program Rumah Layak Huni ini menjadi salah satu wujud sinergi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan para donatur dalam membantu masyarakat kurang mampu. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berlanjut agar semakin banyak warga yang dapat menikmati hunian yang layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Padang, Sekolah Rakyat Dasar Permanen Darmas Raya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
8: Jelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang sebagai unit kerja Kementerian Sosial memastikan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen dapat beroperasi di Kabupaten Darmas Raya. Penanggung jawab Sekolah Rakyat Permanen Sumatera Barat, Linda Susanti, kepada RRI di Pulau Punjung tadi pagi mengatakan, saat ini pembangunan fisik Sekolah Rakyat Permanen Darmas Raya telah mencapai 91%. Ia menjelaskan pada tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Darmas Raya menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Seluruh peserta didik dimaksud berasal dari Kota Padang, Kabupaten Solok, serta Kabupaten Darmas Raya. Mereka adalah anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau terancam putus sekolah yang telah melalui proses penjangkauan oleh pemerintah daerah.
9: Secara fungsional mungkin belum semua bangunan bisa kita gunakan, tapi tetap ada prioritas beberapa zona yang memungkinkan untuk bisa digunakan pertanggal 13 atau 14 Juli. Asrama yang disiapkan sekitar 3 gedung sebenarnya. Satu asrama itu 136.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 5 Solok Vera Herlili mengatakan, total terdapat 60 calon peserta didik baru asal Kabupaten Solok yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Darmas Raya. Ia mengatakan, di SRMP 5 Solok tidak menggelar MPLS bagi siswa baru, namun sejumlah siswa yang naik kelas akan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar pada akhir Juli 2026 mendatang.
10: Siswa SR yang di Solok dan seluruh Indonesia itu yang mau naik kelas 8 libur dari tanggal 21 Juni sampai 31 Juli. Persiapan khusus yang nggak ada, karena mau naik kelas paling kami nanti setelah anak datang mungkin tes diagnostik atau cek kesehatan lagi bagi siswa kelas 8. Kalau yang kelas 7-nya nanti akan di Darmas Raya gitu.
8: Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu lalu meminta agar seluruh unit kerja untuk bahu-membahu menyukseskan masa pengenalan lingkungan sekolah-sekolah rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang. Beberapa aspek yang ditekankan kepada Kepala Sekolah Rakyat serta unit kerja Kemensos yakni migrasi dan rekrutmen siswa baru pada Sekolah Rakyat Permanen. Hans Permananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau masih dalam proses pematangan lahan. Selengkapnya dilaporkan Febriansyah.
11: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan masih dalam tahap persiapan. Saat ini pekerjaan yang tersisa dalam proses pematangan lahan. Pekerjaan pematangan lahan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hampir Rp11 miliar. Meski demikian, hingga saat ini masih dilakukan pembahasan terkait sumber pembiayaannya, apakah akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sementara itu untuk dokumen analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL, prosesnya masih berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis tersebut selesai, pembangunan diharapkan dapat segera dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
12: Kalau pembangunan sekolahnya itu, semua dananya itu dari pusat. Hanya saja kita kabupaten kota menyiapkan lahan sama anak yang mau sekolah. Pemerintah daerah tetap ada partisipasinya. Ya seperti tadi ya istilahnya menyiapkan lahan. Nanti di saat berjalan ya kita tidak tahu ke depan begitu kan. Contoh ya macam MBG lah. Tapi kalau sekolah rakyat ini ke depannya kita tidak tahu. Ya tapi sepertinya itu dari pusat begitu segala macam biaya.
11: Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria menambahkan, meski sekolah rakyat masih dalam proses persiapan di Bintan, namun kesiapan dari siswanya juga harus dimatangkan.
13: Kalau dia diasramakan, kan kelebihannya dia membentuk karakter. Anak itu lebih bagus ya daripada sekolah biasa, sekolah umum SD negeri biasa. Yang membedakan dia diasrama, dibina, dilatih, menjadi disiplin. Nah orang tuanya siapa enggak? Ini kan nanti diinterview oleh Dinsos maupun gabungan pemerintah yang lain. Supaya anak ini benar-benar dia serius ingin sekolah diasramakan. Karena sekarang kendala orang tua itu, orang tuanya mampu ya untuk membiayai pondok pesantren. Tapi anaknya enggak mau, ini enggak bisa juga.
11: Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar di Bintan Buyu, sekitaran pusat pemerintahan Pemkab Bintan, guna mendukung kelancaran sekolah rakyat di Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita beralih ke Ranai. Pemkab Natuna kembali membuka penerimaan siswa sekolah rakyat 2026-2027 sebanyak 90 kuota yang disediakan. Laporan oleh Yusfianti.
14: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik baru untuk program sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan saat ini panitia masih melaksanakan proses survei lapangan untuk menjaring calon peserta didik yang memenuhi persyaratan mengikuti program sekolah rakyat. Menurut Purianti, pemerintah memberikan kuota sebanyak 90 peserta didik baru untuk Kabupaten Natuna pada tahun ajaran 2026-2027. Kuota tersebut akan dibagi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
15: Alhamdulillah dikasih 90 orang kuotanya. Jadi itulah yang lagi di kawan-kawan samping ke lapangan sekarang. Satu minggu lagi, dua minggu cuma dikasih waktu untuk menjangkau ke rumah-rumah gitu. 90 itu rencananya itu. Tapi dengan kondisi nanti datanya seperti apa. Nah, kalau memang misalnya ada SD-nya memang nggak ada peminatnya gitu, ya kita tambahkan ke SMP atau ke SMA. Mana yang banyak aja lah kak, gitu. Pokoknya 90 kota.
14: Purianti menambahkan pembagian kuota antara jenjang pendidikan masih bersifat fleksibel. Apabila pada salah satu jenjang jumlah peminat tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota akan dialihkan ke jenjang lain yang memiliki lebih banyak calon peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kuota yang telah diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak ada kesempatan belajar yang terbuang. Sementara itu, salah seorang alumni sekolah rakyat Agunda Rasandi mengaku memiliki pengalaman yang sangat berkesan selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut selama hampir satu tahun hingga memperoleh ijazah. Menurut Agunda, suasana belajar di sekolah rakyat sangat menyenangkan karena menghadirkan banyak pengalaman baru yang tidak ditemui di sekolah pada umumnya.
16: Seru, Bu. Sekolah itu seru. Banyak hal yang baru lah, Bu. Nggak ada di sekolah-sekolah biasa. Lingkungan untuk lingkungan sekolah, Bu, bagus, bersih. Kalau untuk guru-gurunya semuanya baik, Bu.
14: Dengan dibukanya kembali penerimaan peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027, pemerintah Kabupaten Natuna berharap program tersebut mampu meningkatkan pemerataan akses pendidikan, mencetak generasi yang berkualitas, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Natuna. Yusfianti melaporkan dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Ranai kita beralih ke Bengkalis. Mendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis mulai dilaksanakan Senin 6 Juli 2026. Anggota OSIS berperan mendampingi MPLS siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
17: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Bengkalis resmi dimulai pada Senin 6 Juli 2026 dan akan berlangsung hingga 10 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti seluruh peserta didik baru sebagai langkah awal mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter sebelum memasuki proses pembelajaran tahun ajaran baru. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bengkalis Radita Amanda mengatakan, selama pelaksanaan MPLS, pengurus OSIS berperan mendampingi siswa baru agar lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Berbagai kegiatan diperkenalkan mulai dari apel pagi, kebiasaan anak Indonesia hebat, hingga sejumlah aktivitas yang bertujuan membentuk disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan.
18: Tanggal 6 Juli 2026 SMA Negeri 1 Bengkalis melaksanakan MPLS Murid Baru Tahun Pelajaran 2026-2027. Di sini OSIS berperan sebagai kakak pembimbing yang membimbing adik-adik baru melaksanakan kebiasaan di SMA Negeri 1 Bengkalis. Seperti pagi tadi, SMA Negeri 1 Bengkalis melaksanakan upacara pembukaan MPLS yang diikuti oleh para bapak ibu guru, siswa kelas 10, dan pengurus OSIS-nya sendiri. Setelah itu, ada penyampaian materi terkait lingkungan sekolah, kebiasaan anak Indonesia hebat, dan ada juga MPLS ini akan berlangsung selama 5 hari. Dan di 5 hari itu, banyak sekali kegiatan yang membangun karakter peserta didik baru.
17: Salah seorang peserta didik baru, Muhammad Dennis Rizky Ardan, mengaku senang mengikuti hari pertama MPLS. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mengenal teman-teman baru dari berbagai sekolah sekaligus memahami lingkungan sekolah dengan bimbingan para kakak OSIS.
19: Baik, nama saya Muhammad Dennis Rizky Ardan. Saya berasal dari MTS Negeri 1 Bengkalis. Tepat hari ini pada tanggal 6 Juli 2026, hari pertama di mana saya masuk ke SMA Negeri 1 Bengkalis dan ya, dipertemukan dengan teman-teman dari sekolah-sekolah lain seperti SMP 2 dan SMP 1. Ya, hari ini cukup seru, Pak.
17: Melalui kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari ini, diharapkan seluruh siswa baru mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan SMA Negeri 1 Bengkalis. Setelah kegiatan berakhir, para siswa diharapkan siap mengikuti proses pembelajaran bersama siswa kelas 11 dan 12 pada tahun ajaran baru 2026-2027 sesuai dengan semangat membangun karakter dan budaya sekolah yang positif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih dari RRI Bengkalis, mendengar, dua dosen Politeknik Negeri Bengkalis membagikan pengalaman dan strategi meraih beasiswa luar negeri melalui program LPDP dan beasiswa internasional. Kisah keduanya menjadi motivasi bagi mahasiswa dan generasi muda untuk berani melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
20: Keberhasilan dosen Politeknik Negeri Bengkalis meraih beasiswa luar negeri membuktikan bahwa akademisi dari daerah memiliki peluang yang sama untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia. Dosen jurusan Teknik Informatika Politeknik Bengkalis Nurul Fahmi berhasil meraih beasiswa LPDP dan akan menempuh program doktoral di Nara Institute of Science and Technology atau NICE, Jepang, dan menurutnya proses seleksi sangat ketat sehingga memerlukan persiapan yang matang, mulai dari menyusun rencana studi hingga membangun komunikasi dengan calon pembimbing di kampus tujuan.
21: Pendaftarnya untuk batch pertama 32.000 lebih dan sampai lulus seleksi substansinya itu sekitar 2.700 sekian, jadi sekitar 4%.
20: Sementara itu, dosen Polbank lainnya Elvi yang berhasil meraih beasiswa ke Jerman mengaku ketertarikannya belajar di negara tersebut berawal dari kekagumannya terhadap sosok Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Menurutnya, kesempatan yang diberikan oleh perguruan tinggi di Jerman menjadi motivasi untuk terus melanjutkan studi di negara tersebut.
22: Dari kecil itu udah lekat sosok ya, kalau menginspirasi ini Pak B.J. Habibie. Beliau sendiri kita tahu lulusan dari RUTH Aachen dan memiliki paten sendiri di bidang penerbangan Indonesia. Dari kecil tuh penasaran sebenarnya Jerman tuh seperti apa ya, kok bisa membentuk karakter sehebat ini gitu ya. Walaupun saya yakin Pak Habibie dari dirinya sendiri tuh sudah hebat gitu ya, sampai anak-anaknya juga ke Jerman. Dan kebetulan Alhamdulillah waktu saya daftar program pre-doctoral course program itu, saya nggak milih kampusnya nih Pak Haji. Saya ngasih proposal saya, terus mereka yang memilih saya untuk datang ke Jerman.
20: Keberhasilan kedua dosen tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa maupun generasi muda di Bengkalis untuk berani bermimpi, meningkatkan kompetensi, dan memanfaatkan berbagai peluang beasiswa internasional yang disediakan pemerintah maupun lembaga pendidikan di luar negeri. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PT Java menargetkan peningkatan ekspor ayam hidup ke Singapura hingga 1 kali setiap pekan pada tahun depan. Berikut dilaporkan Reni Ilda Valantra.
1: Head of Sumatera PT Java Anwar Tandiono menegaskan perusahaan terus memperkuat sektor peternakan di Bintan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pasar ekspor dan kebutuhan masyarakat lokal. Anwar mengatakan hingga saat ini PT Java telah 16 kali mengekspor ayam hidup ke Singapura. Tahun ini perusahaan menargetkan pengiriman 2 kali setiap bulan dan meningkat menjadi 1 kali setiap pekan pada tahun depan jika seluruh persiapan berjalan lancar. Meski demikian, Anwar juga memastikan kebutuhan pasar dalam negeri tetap menjadi prioritas. Menurutnya, perusahaan akan terus menjaga ketersediaan pasokan ayam bagi masyarakat, terutama saat permintaan meningkat.
2: Dari informasi itu, kita jika ini kemarin baru kirim lagi ekspor ayam hidup ke Singapura untuk ke 16 kali. Saya tahun ini kita akan kirim 2 kali sebulan. Tahun depan, ya mudah-mudahan semua berjalan lancar, kita usahakan 1 kali seminggu kita akan ekspor ayam ke Singapura.
1: Kepala Produksi PT Indojaya Agri Nusa Faisal mengatakan ayam yang didistribusikan berasal dari Farm Tirta Madu 3 di Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Menurut Faisal, ayam yang dilepas memiliki bobot rata-rata 0,9 hingga 1 kg dan telah memenuhi usia panen sehingga siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga.
3: Jadi kita resikan dijual Bapak Ibu bisa pasang rumah sayang untuk menjaga juga ekspor kita. Dan karena memang dari segi proyek sebenarnya ini belum bisa dicabut, jadi kita kirimkan dulu dari luar kandang yang seharusnya 4 kandang dari luar kandang.
1: Dengan langkah tersebut, PT Java berharap kebutuhan ayam broiler di Bintan dan Tanjung Pinang tetap terpenuhi, sekaligus mendukung peningkatan ekspor tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa yang saat ini anjlok. Selengkapnya laporan oleh Marjani.
23: Petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa agar tidak semakin merugikan masyarakat. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan anjloknya harga kelapa sangat berdampak terhadap pendapatan petani. Menurutnya, hasil penjualan kelapa saat ini tidak lagi sebanding dengan biaya perawatan kebun. Johar berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa. Ia menilai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga sangat dibutuhkan agar kesejahteraan petani tetap terjaga.
24: Cuma dengan harga kelapa yang murah ini, ya harapan kami agar pemerintah bisa menstabilkan harga tersebut agar perekonomian masyarakat terutama petani kelapa bisa bertahan sebagaimana mestinya.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sezali, mengatakan turunnya harga kelapa dipengaruhi oleh melemahnya permintaan pasar. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga jual kelapa di tingkat petani. Wan Sezali menjelaskan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga komoditas kelapa. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk mencari solusi yang dapat membantu petani. Menurutnya, pengembangan hilirisasi kelapa menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan. Dengan adanya produk olahan, petani diharapkan tidak hanya bergantung pada penjualan kelapa bulat.
25: Industri pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun. Kualitas untuk kelapa kita itu luar biasa bagus ya, baik itu apa saputnya, terus juga apanya, isinya, santannya, luar biasa kita.
23: Petani berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat segera menghasilkan solusi nyata bagi persoalan harga kelapa. Dengan harga yang kembali stabil, diharapkan perekonomian petani kelapa di Kabupaten Natuna dapat kembali membaik. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dari RRI Bukit. tinggi. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
4: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh adat, ulama, dan berbagai elemen masyarakat mendeklarasikan komitmen bersama untuk menolak praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penyalahgunaan narkoba di wilayah Luhak Nantuwo. Deklarasi ini digelar di lapangan Cinduamato, Batu Sangkar. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh unsur pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Forkopimda, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, LKAAM, serta ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua MUI Tanah Datar Yendri Junaidi menyebut deklarasi ini merupakan respons atas meningkatnya keresahan masyarakat terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat atau pekat, termasuk LGBT dan penyalahgunaan narkotika serta perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma yang berlaku di daerah tersebut. Menurutnya, MUI Tanah Datar yang juga merupakan bagian dari Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Forkopimda bersama unsur adat dan keagamaan, juga akan memperkuat upaya penegakan aturan sesuai kewenangan masing-masing.
5: Jadi, berikutnya kita juga ada aksi-aksi nyata ke lapangan, insya Allah. Kita akan siapkan tim yang dari unsur ulama, unsur nenek mama, unsur kepolisian, bahkan mungkin juga unsur dari dinas kesehatan, dinas sosial. Kita langsung kepada spot-spot yang memang berpotensi terjangkitnya atau tersebarnya virus LGBT ini.
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM Tanah Datar Aresno Datuk Andomo berharap deklarasi penolakan terhadap sikap LGBT serta penyakit masyarakat sejenis lainnya dapat menumbuhkan partisipasi keluarga untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan lingkungan sekitar, karena menurutnya peran serta keluarga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan berbagai persoalan sosial.
6: Agustus tahun 2025, mulai ada indikasi, kemudian kita bisa mendapatkan informasi-informasi siapa-siapa yang tergabung berapa kali, kemudian sampai MUI mengeluarkan tausiah, kemudian dari KAN dan juga LK mengeluarkan himbauan dan juga keputusan adat untuk seluruh masyarakat mendukung, meneruskan sampai terwujud tidak ada laginya kesempatan dan apapun itu untuk LGBT di Tanah Datar.
4: Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bergerak cepat menyiapkan regulasi khusus guna memberantas fenomena LGBT serta penyakit masyarakat lainnya yang dinilai kian mengkhawatirkan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Pekanbaru Pendengar. Bus Pelangi mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Pekanbaru Dumai. Dua penumpang meninggal dunia, sementara sopir bus kabur dari lokasi kejadian. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
9: Kecelakaan maut melibatkan bus Pelangi dan truk tronton di ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, kilometer 2 pada Selasa pagi tadi. Diduga dipicu pengemudi bus mengalami mikroslip saat mengemudi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang penumpang meninggal dunia dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara mengatakan, bus Pelangi bernomor polisi BL7641JK melaju dari arah Batin Solapan menuju kota Pekanbaru. Saat melintas di kilometer 2 tol Pekanbaru Dumai, bus diduga kehilangan kendali setelah pengemudinya tertidur sesaat atau mengalami mikroslip.
10: Bus Pelangi itu menabrak mobil truk tonton Mitsubishi, dan mobil tersebut itu keluar dari jalur tol, terbah di parit, dan mobil bus tersebut bagian depannya itu rusak banget. Serta diinformasikan tadi untuk korban ada meninggal dunia di rumah sakit 2 orang, yang lainnya luka-luka. Ya, informasi untuk semua korban itu sudah kita evakuasi ke rumah sakit.
9: Adapun korban meninggal dunia yakni bernama Ibrahim Yafi Al-Rumi berusia 2 tahun dan Ainul Mardia berusia 58 tahun.
26: Ya, mungkin jadi pelajaran untuk para pengusaha terutama yang berada di bidang transportasi ya, kayak seperti bus dan lainnya, mungkin lebih ditingkatkan lagi pengawasan untuk unit-unitnya, untuk supirnya mungkin diingatkan lagi kalau memang sekiranya mengantuk ya lebih baik menepi ya kak ya, supaya kejadian ini juga tidak terulang lagi buat yang lain.
9: Saat ini seluruh korban telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Awal Bros, Jalan Ahmad Yani, Kota Pekanbaru. Sementara itu, sopir bus Pelangi kabur dari lokasi kejadian dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sekolah Rakyat SR Permanen Darmasraya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangka Bau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
7: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

coba dengarkan. Coba bayangkan, banyak air yang terbuang percuma. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Kota Padang sore ini, wah, cukup cerah ya pendengar. Jadi pastikan untuk Anda tetap selalu berhati-hati juga dalam beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, dan pastinya untuk Anda tetap selalu berhati-hati juga dalam berkendara. Karena biasanya kalau jam pulang ya, ini karena udah masuk jam pulang juga, ini karena pada pulang semua. Beberapa titik di Kota Padang mungkin cukup padat ya, ada yang macet juga, jadi pastikan untuk tetap selalu mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau misalnya lampu merah, ya berhenti ya, jangan dipaksakan untuk jalan juga, biar tidak menimbulkan kemacetan juga nih pendengar. Jadi harus diperhatikan ya. Dan pastinya jangan ngebut-ngebut, sabar ya, jangan emosi di jalanan, karena memang ya namanya udah jam pulang, setelah lelah beraktivitas harian ya, ini biasanya emosi mudah terpancing. Nah, jangan sampai terpancing ya. Harus selalu mengutamakan kesabaran, ketenangan dalam berkendara, jangan mudah marah ya pendengar. Apalagi nih yang lagi di jalan, jangan ngebut-ngebut juga, harus dipatuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Tasnya. Yang paling penting adalah tetap selalu berhati-hati. Oke, di sore hari ini pendengar, kami masih akan terus hadirkan serangkaian hiburan yang tentunya menemani Anda di sore hari ini. Tapi sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi olahraga dulu pendengar, di mana 3 wakil Indonesia siap bersaing pada eSport World Cup IWC IWC di mana Free Fire 2026 di Paris, Prancis, di mana RR Kikazu, Evos Divine dan Bikethron by Vitality atau tim Vitality mengusung target mempertahankan dominasi Indonesia di ajang tersebut. Turnamen berlangsung pada 15 hingga 18 Juli 2026 dan diikuti oleh 24 tim terbaik dari seluruh dunia. Para peserta akan memperebutkan total hadiah sebesar $1 juta. Indonesia sendiri memiliki modal kuat setelah mendominasi IWC Free Fire edisi 2025, di mana Evos Divine menjadi juara, sementara RR Kikazu finish kedua dan tim Vitality melengkapi top 3. Kembalinya ketiga tim ini ke IWC 2026 Free Fire membawa misi besar untuk mempertahankan gelar juara dunia. Mereka juga berupaya menjaga reputasi Indonesia di kancah e-sport Free Fire internasional. Sementara itu, pendengar, persaingan tahun ini dipastikan semakin berat dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Jumlah peserta bertambah dari 18 menjadi 24 tim dari berbagai wilayah. Nah, penambahan peserta berasal dari Amerika Serikat, Nepal, Afrika, dan India. Kehadiran kawasan baru membuat persaingan diperkirakan semakin ketat dan sulit diprediksi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
4: Ih, kurang kerjaan banget sih, hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
3: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh, bidadari kan harusnya di surga.
5: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Akun TikTok Taspen00 mengunggah video dengan narasi informasi penting mengenai layanan dan bantuan pensiunan dari Taspen untuk masa tua yang lebih nyaman dan sejahtera. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Tarmac Hoax, menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data, apalagi video yang diunggah hasil rekayasa artificial intelligence AI dengan probabilitas 99,3%. Kesimpulannya, unggahan dimaksud merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari tambekhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Mozart. Big Man.
1: On, over the top of Donnarumma.
0: Simak pertandingannya. Hari Rabu, 8 Juli 2026, Swiss melawan Kolombia, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Sama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Nanti kita juga akan update pendengar bersama dengan BMKG Minangkabau di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Padang. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu, di mana Dewan Pers resmi mengesahkan LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan UKW Cyber. Lisensi ini diterima Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dari anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta. Dalam kesempatan tersebut, Dirut Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Dewan Pers kepada LPP RRI. Menurutnya, lisensi tersebut menjadi langkah penting memperkuat kompetensi wartawan cyber di lingkungan LPP RRI. Untuk itu, RRI terus memperkuat kompetensi dan sertifikasi wartawan untuk menjaga kualitas karya jurnalistik. Sementara itu, pendengar, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta mengapresiasi LPP RRI yang telah membuat modul kompetensi wartawan cyber. Menurutnya, modul tersebut menjadi dasar penyelenggaraan uji kompetensi wartawan cyber yang pertama disusun secara khusus. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Iya, selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Kami akan mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan sore ini kita sudah bersama dengan Pak Jenny Andrian. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jenny.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karani.
1: Iya, kabar baik Pak Jenny di sore hari ini?
2: Ya, alhamdulillah baik Karani.
1: Oke, Pak Jenny, silakan untuk info perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat.
2: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Karani. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini sore hari ini dapat kami sampaikan bahwa wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan. Kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Solok Selatan, yaitu lebih tepatnya di wilayah Koto Parigadang di Aceh, kemudian di wilayah Sangir, kemudian juga terjadi di wilayah Darmas Raya, lebih tepatnya di wilayah Sitium, dan di wilayah Koto Baru. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah pesisir selatan, kemudian Solok Selatan dan Darmas Raya. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Kemudian untuk esok hari pagi hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan. Kemudian potensi hujan ringan untuk esok hari di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian di wilayah Agam bagian pesisir, dan sedikit di wilayah Padang Pariaman, Pariaman dan Kota Padang wilayah pesisirnya. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan hingga hujan ringan, kemudian potensi hujan sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Pasaman Barat, kemudian Pasaman, kemudian 50 Kota, kemudian Agam, kemudian ini juga ada di wilayah Bukit Tinggi, lalu Padang Pariaman, Pariaman, kemudian sedikit di wilayah Kepulauan Mentawai, yaitu lebih wilayah Pagai, kemudian di wilayah pesisir selatan yang paling ujung, yaitu di wilayah Silaut. Kemudian untuk sore hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan hingga hujan ringan, kemudian potensi hujan sedang hingga lebat, yaitu di wilayah 50 Kota, kemudian Tanah Datar, kemudian Sijunjung, Kabupaten Solo, Solok Selatan, kemudian Darmas Raya, dan sedikit di wilayah Laut pesisir selatan. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.co.id, kemudian di media sosial kami di info BMKG, kemudian media sosial daerah di @BMKG Minangkabau, kemudian di aplikasi kami di info BMKG. Dan masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Karani.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Jenny. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau, ada Pak Jenny Andrian. Untuk Anda pendengar, tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pastikan juga tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana film Jangan Buang Ibu mencatatkan pencapaian baru di bioskop Indonesia dalam 11 hari penayangan, di mana film produksi Leo Picture itu berhasil meraih 2.180.587 penonton dan resmi masuk jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Dan mendengar, film yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu tersebut lebih dulu menembus 2 juta penonton hanya dalam 10 hari penayangan pada Minggu 5 Juli 2026. Nah, capaian tersebut pendengar sekaligus menjadikannya film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak untuk periode akhir Juni hingga awal Juli 2026. Sejak hari pertama tayang, Jangan Buang Ibu konsisten menarik perhatian penonton, dan film ini mencatat rata-rata 150.000 hingga lebih dari 200.000 penonton setiap hari. Sementara itu, produser sekaligus CEO Leo Pictures Agung Saputra mengaku bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan oleh masyarakat. Menurutnya, antusiasme penonton masih terlihat dari banyaknya studio yang penuh hingga memasuki hari ke-10 penayangan. Sementara itu pendengar, pemeran Ibu Ristiana Nirina Zubir juga menyampaikan apresiasinya kepada para penonton. Ia berharap kisah dalam film tersebut dapat mengingatkan masyarakat untuk lebih sering meluangkan waktu bersama ibu dan keluarga. Dia berkata, Jangan Buang Ibu disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan diproduksi oleh Agung Saputra. Dan film ini dibintangi juga oleh Nirina Zubir, kemudian ada Reval Hadi, Amanda Mandopo, Saputra Kori, Basmalah Gralin, Erika Karlina, Dwi Sasono, dan Saskia Chatwick. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segitunya. Nikmat banget ya, bro.
2: Ya, nikmat dong, bro. Cowok sejati.
1: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
2: Berbagi itu nikmat, bro. Aduh. Ah, ya elah. Pakai disembur air. Lu kebangetan, bro.
1: Kan berbagi itu nikmat, bro.
3: Peringatan. Asap rokok, polusi bagi semua.

Waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Jelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBBPPKS Padang sebagai unit kerja Kementerian Sosial memastikan kesiapan Sekolah Rakyat SR Permanen dapat beroperasi di Kabupaten Darmasraya. Penanggung jawab Sekolah Rakyat Berpermanen Sumatera Barat Linda Susanti kepada RRI di Pulau Punjung tadi pagi mengatakan, saat ini pembangunan fisik Sekolah Rakyat Permanen Darmasraya telah mencapai 91%. Ia menjelaskan pada tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Darmasraya menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Seluruh peserta didik dimaksud berasal dari Kota Padang, Kabupaten Solo, dan Kabupaten Darmasraya. Mereka adalah anak yang belum sekolah, putus sekolah atau terancam putus sekolah yang telah melalui proses penjangkauan oleh pemerintah daerah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Iya, masih bersama kami Pro Software RI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18:29 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib, pendengar, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Hajj ayat 23-29 dengan Koryah Yanti Novita dan terjemahan oleh Heranov, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Haji, maksud kami Ustadz Haji Zulhelmi SAG, dengan judul Muharram Momentum Hijrah dan Memperbanyak Amal Soleh. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati kaum muslimin muslimat pendengar RRI rahimakumullah. Adapun judul tausiah kita pada hari ini adalah Muharram, momentum hijrah dan memperbanyak amal soleh. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender hijriah. Bulan ini termasuk salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram yang dimuliakan. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Muharram menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Keutamaan bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Muharram memiliki kedudukan yang istimewa, sehingga umat Islam dianjurkan memperbanyak amal kebaikan di dalamnya. Amalan-amalan yang baik di bulan Muharram itu apa? Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Amalan yang sangat dianjurkan adalah puasa sunnah, khususnya puasa tasawuf 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram, dan puasa 11 Muharram untuk menyelisihi kebiasaan kaum Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Yang kedua, memperbanyak taubat dan istighfar. Awal tahun Hijriah menjadi momentum muhasabah diri. Kita mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun dan memperbanyak istighfar serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Muharram dapat jadikan awal yang baik untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran melalui membaca, memahami, dan mengamalkan kandungannya. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Sedekah merupakan amalan yang sangat dicintai Allah. Bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan akan menumbuhkan kepedulian sosial serta mempererat ukhuwah Islamnya. Yang kelima, menjalin silaturahmi. Muharram menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, tetangga, dan sesama umat Islam. Silaturahmi mendatangkan keberkahan, umur, dan rezeki. Yang keenam, memperbanyak zikir dan doa. Perbanyak membaca istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir akan menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperkuat semangat hijrah. Makna hijrah bukan hanya berpindahan tempat, tetapi perubahan dari perilaku yang kurang baik menuju perilaku yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dapat diwujudkan dengan meninggalkan maksiat, meningkatkan ibadah, menjaga akhlak mulia, menebarkan kedamaian dan toleransi. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI rahimakumullah. Apa pesan dakwah di sini? Muharram mengajarkan kepada kita bahwa pergantian tahun hijrah bukan sekedar pergantian angka, tetapi momentum memperbarui niat dan meningkatkan kualitas keimanan. Setiap muslim hendaklah menjadikan Muharram sebagai awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Sebagai penutup, mari kita isi bulan Muharram dengan puasa sunnah, sedekah, zikir, membaca Al-Quran, mempererat silaturahmi, dan memperbaiki akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memperoleh rahmat, ampunan, dan keberkahannya. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Zulhelmi SAG dengan judul Muharram Momentum Hijrah dan Memperbanyak Amal Saleh. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: the side. Big Man.
1: Over the top of Donna Rubin.
0: Simak pertandingannya. Hari Rabu, 8 Juli 2026. Swiss melawan Kolombia. Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka adalah sosok ulama besar Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pahlawan nasional ini populer sebagai seorang ulama, pujangga, pejuang kemerdekaan, anggota konstituante, aktivis Muhammadiyah, dan akademisi. Buya Hamka dikenal lewat karya-karyanya yang mendunia, di antaranya tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan tafsir Al-Azhar. Hamka memilih jalan untuk berkiprah di negeri sendiri, merintis menjadi penulis dan pujangga. Sementara itu, bekal yang ia peroleh selama perantauan keliling Nusantara mengukuhkan kecakapannya sebagai seorang ulama. Tidak hanya itu, Buya Hamka memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berani melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan. Dalam setiap peperangan, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya.
1: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Maghrib juga tidak begitu panjang, jadi boleh disegerakan juga agar tidak tertinggal kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, apa kami informasikan juga di ruang dengar Anda nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengupdate informasi dalam warta berita nasional bersama dengan program 3 RRI. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di malam hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

0: lain hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
1: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
2: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
7: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
7: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Untuk defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, untuk pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
7: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
1: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
0: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
0: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
16: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
17: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
18: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
17: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
18: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kayak itu, biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
18: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
20: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
20: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
22: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan
2: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
4: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi masyarakat. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk kita.
2: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul
2: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland!
24: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
25: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
26: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
25: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
24: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
26: tim kami terpapar oleh perubahan itu, kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
24: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali, pendengar, untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda, selamat malam juga yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang. Selamat mendengarkan juga ya, menikmati rangkaian hiburan dan juga informasi-informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan berkata kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Malam ini cuaca Kota Padang cukup baik ya pendengar, tidak hujan. Nah, kalau panas juga tidak terlalu panas, jadi standar aja ya. Jadi yang akan beraktivitas di luar ruangan mungkin mudah-mudahan insya Allah aman ya. Yang pasti tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, harus selalu rutin diupdate ya pendengar, biar tahu nih kapan ada potensi-potensi hujan atau ada peringatan-peringatan dini juga di beberapa daerah, terutama di Sumatera Barat. Nah, bisa dicek secara berkala aja ya pendengar. Dan pastinya untuk Anda di malam hari ini lagi bawa kendaraan, karena malam hari biasanya jarak pandang tidak begitu apa ya, tidak begitu dekat ya. Jadi apa tuh namanya, agak terbatas jarak pandang kita. Jadi pastikan untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam berkendara ya. Yang paling penting adalah mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau misalnya ada orang ngebut, kita jangan ikutan ngebut, harus biasa aja ya. Jangan ngebut-ngebutan juga di jalan, karena bahaya juga pendengar, baik itu untuk Anda maupun bagi orang lain. Jadi harus perhatikan segala keselamatan ya, baik itu Anda, orang di sekitar Anda. Jadi harus sama-sama aman, terkendali ya. Bawa kendaraan juga tidak harus ngebut-ngebutan, yang penting selamat sampai tujuan ya pendengar. Dan pastinya juga untuk Anda tetap selalu tingkatkan kewaspadaan juga ya. Dan untuk Anda pendengar di malam hari ini juga selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga yang sudah berlelah setelah beraktivitas dari tadi pagi mungkin sampai sore. Nah, saatnya untuk beristirahat melepas lelah ya pendengar, sambil dengerin Pro 1 RRI Padang. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda, dan sebelum kami kumandangkan juga azan Isya nanti di pukul 19 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, kita ke hiburan dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nanti.

dari 09 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan segala amalan kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu, di mana Museum dan Galeri Arsip Statis Kota Padang menjadi sarana edukasi sejarah yang menarik bagi masyarakat khususnya generasi muda. Beragam koleksi arsip dan dokumentasi yang tersimpan di museum tersebut memperkenalkan perjalanan Kota Padang dari masa kolonial hingga setelah kemerdekaan. Dan mendengar, seorang pengunjung bernama Aurelia mengaku terkesan karena kunjungan tersebut membuka wawasannya mengenai sejarah Kota Padang yang selama ini belum banyak diketahui. Menurutnya, museum menyajikan cerita sejarah yang membuat pengunjung lebih memahami perjalanan daerahnya sendiri. Dan mendengar, sementara itu, pengelola Galeri Arsip Statis Kota Padang, Tivan Perdana, mengatakan museum tersebut dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sebagai upaya menyelamatkan, mengelola sekaligus menyajikan arsip statis kepada masyarakat. Selain menjadi destinasi wisata edukasi sejarah, museum juga menyediakan layanan bagi masyarakat yang ingin melakukan riset kearsipan. Dan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap sejarah lokal, pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang terus mengembangkan program edukasi melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Dan untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Informasi ini sebagai informasi terakhir yang dapat saya sampaikan di ruang dengar Anda. Pendengar, tuntas sudah tugas saya juga menemani Anda dalam Padang sore ini. Setelah ini akan ada rekan saya Tito Oktri akan menemani Anda dalam Padang malam ini, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

besar. Big Man. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 8 Juli 2026, Swiss melawan Kolombia, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Mittags Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan usulan kawasan Sawah Lunto Sijunjung Darmasraya SSD agar ditetapkan sebagai proyek strategis nasional PSN.

Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong investasi, kemudian juga membuka lapangan kerja dan mempercepat pemerataan pembangunan di Sumatera Barat. Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi di Padang kemarin mengatakan pengusulan kawasan SSD sebagai PSN merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah selatan dan timur Sumatera Barat. Menurutnya, Sawalunto, Sijunjung, dan Dharmasraya memiliki potensi besar yang akan memberikan dampak lebih luas apabila dikembangkan secara terintegrasi. Selain itu, pengembangan sistem logistik, pemanfaatan energi hijau, dan juga sektor pariwisata menjadi bagian dari konsep pembangunan kawasan tersebut. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Madiun dengan judul Haji.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
1: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
0: Ini semua bawaan dari tamu.
2: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
0: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
3: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
0: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
2: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
0: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
1: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
4: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
2: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam untuk ruang kesehatan.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, kali ini kita sudah ada dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan temani Anda, pendengar, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bahasan kita, pendengar, untuk kesempatan malam hari ini yaitu seputar Hari Buah Sedunia. Kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM, pendengar, di 0811666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu, kita akan langsung saja sapa juga perkenalkan, pendengar, ini dia narasumber kita. Ada Ibu Syafri Anita STR Gizi, selaku ahli gizi dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Jamil. Kita coba sapa melalui Zoom. Ini dia, selamat malam, assalamualaikum Ibu Syafri Anita. Iya.
2: Halo. Kita sapa dulu ya. Waalaikumsalam. Ya, ya. Halo.
0: Iya.
2: Ya, ada kedatangan. Terima kasih Mas Tito.
0: Iya.
2: Atas undangannya.
0: Terima kasih Ibu Nita. Saya panggilnya siapa ya? Ibu Nita?
2: Boleh Ibu Nita atau okay. Ita. Boleh ya.
0: Baik, terima kasih ya Ibu Nita sudah menyempatkan waktu untuk bisa bergabung malam hari ini dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan. Nah, Ibu Nita, bahasan kita yaitu seputar Hari Buah Sedunia. Nah, kita ingin tahu dulu ya, Ibu Nita, di bagian awal kali ini terkait bahasan kita yaitu Hari Buah Sedunia. Sebelum nanti kita masuk lebih jauh seputar seberapa penting buah, manfaatnya, bagaimana, kenapa masyarakat harus banyak konsumsi buah dan lain sebagainya. Tapi bagian awal kali ini Ibu Nita boleh informasikan dulu, jelaskan terkait Hari Buah Sedunia ini. Ibu Nita, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Tito.
0: Iya.
2: Sebelumnya mungkin kita sapa dulu pendengar radio RRI Padang.
0: Ya.
2: Yang ada di Padang dan Sumatera Barat. Di sini sebelumnya saya perkenalkan nama saya Syafri Anita, ahli gizi di RSUP M. Jamil Padang. Baiklah, pada kesempatan ini dalam menyambut Hari Buah Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Juli ini, di mana Hari Buah Sedunia ini mengingatkan kita akan pentingnya mengkonsumsi buah setiap hari. Di mana buah itu sangat penting sekali untuk menjaga stamina tubuh kita, di mana buah itu mengandung vitamin, mineral, dan serat. Kemudian yang kalah pentingnya yaitu sebagai antioksidan yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh kita dalam mencegah berbagai penyakit. Kemudian kita mengkonsumsi buah setiap hari ini penting sekali, yaitu di mana kebutuhan kita 2-3 porsi setiap harinya ya Mas Tito, di mana 2-3 porsi itu perkiraannya sekitar 200-300 gram per hari. Jadi setiap hari itu kita mengkonsumsinya 2-3 porsi setiap hari, dan Sebaiknya kita konsumsi buah boleh setelah sarapan pagi,
0: Yeah.
2: kemudian di antara waktu makan, misalnya antara waktu makan pagi dengan siang sekitar jam 10, kemudian antara makan siang dengan makan malam atau sekitar jam 3 sore. Kemudian kita mengkonsumsi buah itu tergantung tujuannya. Misalnya kalau kita ingin berdiet, bisa kita konsumsi buah dulu sebelum makan, biar bisa mengenyangkan, sehingga konsumsi makanan pokoknya bisa berkurang. Itu Mas Tito.
0: Okay, baik. Jadi sedikit banyak kita sudah tahu ya, Ibu Nita ya, kenapa buah itu penting ya. Sampai juga kemudian Hari Buah Sedunia ini diperingati begitu ya, karena memang sebegitu pentingnya ya Ibu Nita ya, buah ini untuk kehidupan manusia, untuk membuat manusia ataupun masyarakat juga jadi lebih sehat karena buah begitu ya Ibu Nita ya. Baik.
2: Istilahnya, mungkin di sini istilahnya buah ini dalam tubuh kita sebagai polisi ya.
0: Sebagai polisi.
2: Itu pengatur. Pengatur dalam metabolisme tubuh, mengatur pencernaan. Misalnya konsumsi buah, serat yang cukup mencegah terjadinya sembelit atau susah buang air besar, mencegah berbagai penyakit degeneratif atau penyakit yang tidak menular, dan juga menjaga berat badan normal.
0: Baik. Ibu Nita, kalau buah buah sendiri punya batasan konsumsi tidak, Ibu Nita? Untuk kita manusia begitu ya. Ini aturannya seperti apa? Anggaplah misalnya kita makan buah jeruk gitu ya. Ada yang menyampaikan bahwa kalau kita makan terlalu banyak buah jeruk itu apa serapan vitamin C-nya ya akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita saja, sisanya ya akan kebuang begitu, atau seperti apa ya Ibu Nita?
2: Makanya tadi kan sebenarnya sudah saya sampaikan, kebutuhan buah itu kalau berlebihan itu efek sampingnya akan kayak diare, perut kembung. Makanya kebutuhan kita sehari itu 2-3 porsi sehari, atau sekitar 200-300 gram tadi. Kita contohkan misalnya buah jeruk itu sekitar 2-3 buah sehari. Tetapi kalau sekilo kita konsumsi sehari, ya akan menyebabkan efek sampingnya bisa sakit perut atau diare. Makanya sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Itu kebutuhan tiap-tiap orang sama atau tiap-tiap orang punya kadar yang berbeda atau ukuran yang berbeda? Anggaplah misalnya seperti apa ya, atlet begitu, Ibu Nita. Ini bagaimana?
2: Berarti kebutuhannya mungkin kalau untuk dewasa sama, misalnya remaja usia 18 ke atas itu untuk kebutuhan normal yang 2-3 porsi. Mungkin kalau untuk anak-anak itu sekitar 1-2 porsi aja, sekitar 100-200 gram aja. Kemudian mungkin kalau untuk atlet itu kebutuhan khusus jatuhnya, karena dia atlet kan banyak olahraga, cairan tubuh banyak keluar. Mungkin kebutuhannya buahnya akan berlebih dari biasanya yang normal untuk kebutuhan orang dewasa.
0: Baik. Buah yang paling direkomendasikan untuk masyarakat kita biasanya apa saja, Ibu Nita, yang ya bisa menjaga metabolisme tubuh lah, apalagi di momen-momen seperti sekarang ya, Ibu Nita ya, kadang panas sekali, tiba-tiba hujan begitu. Silakan Ibu Nita.
2: Setiap buah itu zat gizinya beraneka ragam, makanya kita konsumsi buah itu jangan misalnya hanya itu jeruk aja. Makanya beraneka ragam buah yang ada di daerah kita kan banyak sekali, misalnya pepaya, pisang, kemudian semangka yang cairannya yang banyak untuk menjaga apalagi hari panas, boleh jeruk gitu. Buah pir yang kandungan airnya lebih banyak. Kayak gitu yang boleh kita konsumsi. Misalnya pepaya kan banyak di daerah kita. Kemudian buah pisang. Kemudian yang untuk menjaga karena suhu udara terlalu panas, bisa yang banyak cairannya kayak buah melon boleh, kemudian semangka, dan buah bengkoang juga boleh.
0: Oke, baik. Nah, ini penting juga ini untuk ditanyakan seputar kapan waktu terbaik ini Ibu Nita untuk mengkonsumsi buah. Apakah sebelum sebelum kita makan atau sesudah kita makan atau seperti apa? Apakah tiap-tiap buah ini punya kategori-kategorinya sendiri atau bagaimana Ibu Nita?
2: Tadi sudah saya sampaikan juga, mungkin buah yang kita konsumsi itu boleh kita makan sebelum atau sesudah makan, tergantung kondisi kita. Misalnya kita ada riwayat sakit mah atau lambung, mungkin sebelum makan juga boleh kita makan yang buah-buahan yang terlalu asam atau yang bergas kayak nenas, jeruk. Jadi makannya setelah kita makan, makanya di antara selingan antara jam makan tadi. Nah, mungkin sesudah makan kita konsumsi buahnya. Kalau ingin tadi saya bilang kan, kalau kita ingin diet, kalau nggak ada masalah boleh sebelum makan, karena efeknya bisa mengenyangkan. 30 menit atau 60 menit sebelum makan boleh kita konsumsi buah. Kemudian buah kayak buah pisang itu boleh kita konsumsi sebelum makan.
0: Baik. Baik, Ibu Nita, ada pendengar kita yang ikut bergabung melalui WA kita. Ibu, saya ingin bertanya, buah apa yang disarankan untuk penderita mah dan sebaliknya, buah apa yang tidak disarankan untuk penderita mah ya? Atau asam lambung? Ya. Nah, ini bagaimana? Silakan Ibu Nita.
2: Baiklah. Untuk penyakit mah ini yang perlu dihindari yaitu buah-buahan yang terlalu asam, yang sifatnya mengandung gas, yang bergas kayak menimbulkan kembung, contohnya nangka, buah nangka yang matang itu, mungkin nggak boleh dikonsumsi sama orang penyakit mah. Kemudian yang buah-buahan yang terlalu asam kayak nanas, jeruk yang asam gitu, atau buah kendondong. Nah, itu dihindari yang terlalu asam tadi. Kemudian yang bergas kayak sekarang lagi musim durian. Nah, itu dihindari untuk yang menderita sakit mah.
0: Oke, baik. Kalau buah-buah yang disarankan untuk para penderita mah ini, mah, asam lambung ya, GERD. Kira-kira buah-buah apa saja, Ibu Anita?
2: Kalau buah-buahan yang aman dikonsumsi untuk sakit mah boleh buah pisang contohnya. Buah pepaya, buah pir boleh. Cuman kalau buah apel yang manisnya, kalau yang apel hijau kan agak asam. Yang merah boleh kita konsumsi. Kayak buah naga, buah sawo, boleh. Gitu Mas Tito.
0: Baik, baik. Ibu Nita, kalau kita lihat sekarang itu kan ada ya beberapa buah-buah ini yang kalau orang sebut itu ada buah lokal, ada buah impor. Nah, ini kandungan gizinya seperti apa, Ibu Nita, dari yang disebut oleh orang buah lokal atau buah impor? Atau seperti apa penjelasannya?
2: Sebetulnya semua buah itu kan sama kandungan gizinya. Cuman masalahnya di sini kalau buah impor dengan dibandingkan dengan buah lokal kan, impor yang dimana pas pengiriman buah itu kan perlu pengepakan, dimana dia harus pakai pengawet untuk supaya tahan. Di situ kan ada zat penambahannya. Mungkin kita harus berhati-hati juga untuk buah-buah impor itu sebelum mengkonsumsinya, harus kebersihannya harus kita perhatikan sekali, karena kita tidak tahu untuk supaya tahan lama, ya, karena jarak jauh gitu kan dikirimnya. Jadi harus diperhatikan zat pengawet atau penambahan untuk mengawetkan buah tersebut.
0: Oke.
2: Karena di mana tingkat kematangannya pasti sebelum matang kan udah dikirim. Kalau buah lokal di mana lebih alami gitu kan, kematangannya langsung kita konsumsi tanpa bahan pengawet untuk mengkonsumsinya. Mungkin itu.
0: Oke, jadi ya memang harus pilih-pilih banget ya, pilih-pilih sekali ya Ibu Nita ya, kalau ingin membeli buah ya. Kemudian ada juga buah-buah yang seperti dilapisi sesuatu agar mengkilap dan lain-lain, ini juga harus jadi perhatian ya Ibu Nita ya.
2: Iya.
0: Itu kalau kalau kita bicara seputar gizi ketika dikonsumsi akan bagaimana Ibu Nita?
2: Makanya kalau kita konsumsi mungkin kayak buah apel, paling yang bagian kulitnya harus kita perhatikan, dicuci bersih, mungkin dulu dengan untuk membuang zat-zat apanya dengan pakai cairan, misalnya ya sunlight untuk buah itu tuh kan untuk menghilangkan cairan lapisan lilinnya untuk buah apel itu. Kemudian isi yang di dalamnya konsumsinya sama dengan buahan lokal. Cuman kita kan harus tahu juga kalau tingkat kematangannya kurang, berbeda juga dengan yang matangnya lebih sempurna, zat gizinya tentu lebih baik lagi.
0: Gitu. Baik. Ada yang menyampaikan juga ya Ibu Nita, nanti boleh sampaikan apakah ini mitos atau memang fakta ya, seputar buah yang dimakan di malam hari ini akan menyebabkan kenaikan berat badan. Nah ini penjelasannya seperti apa Ibu Nita?
2: Baiklah.
0: Iya.
2: Di sini malah disarankan kita, misalnya kalau malam itu
0: Halo, Ibu Nita. Iya. Baik, pendengar sepertinya suara dari Ibu Nita menghilang ya. Karena sinyal, jadi kan kita tunggu saja pendengar untuk Ibu Nita bisa kembali bergabung ya dalam program obrolan malam untuk ruang kesehatan. Kali ini pendengar bahasan kita yaitu seputar Hari Buah Sedunia. Sepertinya kita punya masalah komunikasi ya, ada sedikit gangguan jaringan pendengar bersama dengan Ibu Nita. Nah sekarang Ibu Nita sudah
2: mau ada gangguan jaringan tadi ya Mas Tito.
0: Baik Ibu Nita, lanjut sudah bergabung kembali, boleh dilanjutkan kembali Ibu Nita, silakan.
2: Saya akan coba jawab. Mengkonsumsi buah pada malam hari itu tadi ditanyakan
0: apakah mitos bisa membuat naik berat badan atau tidak. Nah apakah pernyataan ini mitos saja atau memang fakta atau ada hal-hal lain begitu terkait hal ini, silakan Ibu Nita.
2: Baiklah. Mungkin konsumsi buah setiap
0: baik, pendengar sepertinya ada gangguan kembali ya, kita tunggu untuk bisa berkomunikasi kembali bersama dengan Ibu Nita di kesempatan kali ini. Pendengar masih dalam obrolan malam ruang kesehatan, kita masih bahas seputar Hari Buah Sedunia. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bertanya ya, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Baik. Nah, Ibu Nita sudah bergabung kembali ya. Kita coba sapa lagi nih Ibu Nita. Ibu Nita boleh diaktifkan mikrofon Zoom-nya. Silakan. Oke. Baik, boleh diaktifkan kembali Ibu Nita? Mikrofon Zoom-nya. Oke, baik.
2: Nah, ya, baik, terima kasih. Di sini ya. Konsumsi buah pada malam hari menyebabkan berat badan naik, ini tergantung kondisinya ya Mas Tito. Iya. Dimana tergantung buah yang dikonsumsinya. Mm-mm. Kalau buah yang dikonsumsinya yang mengandung zat gula yang tinggi, okay, itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan.
0: Iya.
2: Tapi kalau konsumsi buahnya yang serat yang tinggi, itu tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan berat badan. Malahan mencegah terjadinya kenaikan berat badan. Daripada kita mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi atau yang mengandung gula ya, yeah, kayak makanan porsi, lebih baik kita makan buah malam harinya. Contohnya misalnya makan durian malam hari banyak-banyak, jus pokat yang pakai gula, itu yang menyebabkan kita kenaikan berat badan gitu. Kalau buah-buahan yang tidak cukup, maksudnya yang kurang mengandung gula, kayak buah pepaya, buah melon yang sedikit gulanya, boleh kita konsumsi sebelum tidur kita.
0: Oke. Baik, nah ini ada pendengar kita nih yang menanggapi nih Ibu Nita ya. Assalamualaikum ya. Bang, dari Firmansyah. Saya kok asam lambung, saya kumat ya gitu. Asam lambung akut makan pepaya mengkel. Itu kenapa ya katanya?
3: Nah, apa Bang tadi?
2: Mungkin kondisi tubuh kita mungkin beda-beda.
0: Nah, itu dia
2: di sini,
0: ya.
2: Kadang ada orang misalnya makan buah pisang aja, asam lambungnya langsung naik.
0: Ada
2: yang lain, kita ketahui buah pisang tuh kandungannya kan rendah, gak akan menyebabkan lambung, mungkin tergantung kondisi tubuh. Di sini disarankan kalau memang ya nyeri gitu, mengkal, pepaya mengkal, sebaiknya yang matang kita kita konsumsi gitu. Mungkin karena yang mengkal itu kan ada getah-getahnya, itu mungkin bisa juga menyebabkan nyeri pada seseorang yang gak tahan gitu.
0: Oke, baik. Nah, ada pendengar kita lagi nih, Ibu Nita, yang bertanya gimana sih caranya memilih buah yang matang, kemudian buah yang segar. Ada trik-trik khusus tidak, Ibu Nita?
2: Mungkin triknya, mungkin tergantung lagi pada buah-buahan yang kita pilih ya.
0: Okay.
2: Misalnya kayak buah jeruk, kita pilih yang warnanya nggak mengkilat gitu, nggak kusam warnanya, dan nggak lunak gitu kan. Maksudnya nggak lembut dipegang, nggak keras. Karena kalau yang keras itu biasanya agak kurang manis gitu. Kalau pisang yang matang, misalnya yang warnanya yang udah kekuning-kuningan, dan warnanya lebih menarik, segar gitu, nggak layu.
0: Oke. Okay.
2: Yang penting yang segar, warnanya lebih mengkilat dan tidak layu gitu. Kan ini bisa kita lihat, misalnya buah-buahan yang kurang matang, pasti kayak pepaya ada busuk-busuknya sedikit, itu kan kurang bagus gitu, nanti kurang matangnya gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini ada pendengar kita lagi nih yang tanya nih Ibu Nita, saya adalah seorang penderita diabetes. Nah, buah apa yang boleh dikonsumsi, yang paling dianjurkan untuk penderita diabetes ini, Ibu Nita?
2: Khusus untuk diabetes ini, kita menghindari buah-buahan yang terlalu manis, yang mengandung gula yang tinggi, yang indeks glikemiknya tinggi, karena bisa menyebabkan penyerapan gulanya yang lebih cepat. Mungkin kita hindari itu buah-buahan yang terlalu manis, itu kayak sawo, nangka masak, buah durian, itu dihindari ya. Nah, kalau pisang kan ada manisnya, mungkin dibatasi juga, paling 2 atau 3 sehari yang boleh kita konsumsi untuk pasien diabetes. Biasanya kita di rumah sakit menyarankan untuk pasien diabetes ini konsumsi buah-buahan yang tinggi serat, seperti misalnya buah pir, buah melon, boleh, pepaya, kemudian buah naga boleh juga kita konsumsi.
0: Baik. Nah, ini ada juga yang bertanya, apakah buah jus buah ya memiliki manfaat yang sama dengan buah yang utuh. Nah ini bagaimana Ibu Nita?
2: Mungkin buah yang utuh. Dari konsumsinya kita udah beda ya. Pasti beda pula kandungan gizi yang kita dapati. Mungkin zat gizinya sama. Saya kayak vitamin mineralnya sama dengan jus. Cuman serat yang kita konsumsi mungkin untuk jus agak kurang dibandingkan yang buah yang langsung kita konsumsi. Karena dengan jus kadang kan ampasnya ada terbuang lagi. Kayak jeruk biasanya kita langsung makan buahnya dengan isinya gitu kan. Kalau di jus kan diperas, sampahnya dibuang gitu kan. Mungkin kandungan seratnya agak kurang dengan buahan yang langsung kita konsumsi dengan dibandingkan dengan jus.
0: Baik. Ibu Nita, sepertinya kita break dulu ya sejenak. Nanti setelah ini kita lanjutkan kembali obrolan kita, pembahasan kita masih seputar Hari Buah Sedunia. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini untuk Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trossard. Big Man.
1: On, over the top, McDonald on
0: the... Simak pertandingannya. Hari Rabu, 8 Juli 2026, Swiss melawan Kolombia, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Obrolan Malam Ruang Kesehatan. Edisi kali ini hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Bahasan kita masih seputar Hari Buah Sedunia. Masih bersama dengan narasumber kita ada Ibu Syafrianita STR GZ. Adalah seorang ahli gizi dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Jamil Padang. Baik, kita coba sapa kembali. Halo, Ibu Nita masih bersama halo, kami ya?
5: Masih.
4: Baik, ada lagi pendengar kita yang bertanya ini, Ibu Nita, seputar peran dari buah-buahan ya, dalam mencegah penyakit yang tidak menular, seperti hipertensi, kemudian juga penyakit jantung, begitu. Nah, ini bagaimana?
5: Baiklah. Tadi di mana buah ini tadi saya sebutkan, di mana fungsi buah ini sebagai polisi istilahnya dalam tubuh kita, sebagai pengatur untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh kita. Di mana buah juga dapat mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes tadi. Kalau kita mengkonsumsi buah-buahan yang tinggi serat dapat mengurangi zat gula yang ada dalam tubuh kita. Kemudian untuk yang penyakit jantung, di mana untuk pasien yang untuk pasien orang yang menderita penyakit jantung disarankan makanannya mungkin yang kurang lemak. Nah, di sinilah letaknya fungsi buah, di mana buah itu dapat menghambat penyerapan lemak atau kolesterol di dalam tubuh kita. Maka itu sangat penting sekali kita mengkonsumsi buah setiap hari, mana kandungan zat serat atau vitamin mineral yang ada dalam buah itu dapat menghalangi atau menjaga keseimbangan metabolisme tubuh kita, di mana dia juga dapat menghambat penyerapan lemak yang berlebihan dalam tubuh kita. Misalnya kalau kita terlalu banyak konsumsi makanan yang berlemak atau kolesterol, kemudian pasti kita suka makan makanan yang mengandung zat pengawet atau penyedap seringkali kita konsumsi. Makanya kita imbangi dengan konsumsi buah ini untuk mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular tadi, kayak hipertensi.
4: Yeah.
5: Misalnya kita habis makanan-makanan kayak Indomie yang natriumnya tinggi.
4: Yeah.
5: Makanya kita imbangi dengan konsumsi buah biar natrium dalam tubuh kita tidak meningkat. Misalnya seperti itu gitu Mas Tito.
4: Oke, baik. Nah, Ibu Nita, ada cara khusus tidak Ibu Nita membiasakan anak-anak kita itu agar mereka gemar gitu makan buah?
5: Mungkin pas saat anak-anak umur 6 bulan ke atas, kan itu sudah mengkonsumsi makanan pendamping ASI. Nah, di sini kita mungkin saya sampaikan kepada pemirsa, untuk orang tua menambahkan buah pada anak yang sudah berumur 6 bulan itu, dari dini kita sudah memperkenalkan konsumsi buah. Mungkin bertahap dulu untuk usia 6 bulan, mungkin buahnya kayak pisang yang lembut-lembut dulu kita apain kan, dihaluskan. Kemudian untuk supaya anak-anak kita lebih suka mengkonsumsi buah, mungkin kita menampilkan buahnya lebih menarik, mungkin dari segi potongan, warnanya, misalnya kayak buah-buahan. Kita pernahkan kayak semangka dipotong yang lebih menarik, kan warna lebih merah cerah. Kemudian bisa juga dalam bentuk kita jus, supaya anak suka gitu mengkonsumsi buah.
4: Oke, baik. Baik, ini ada pendengar kita lagi yang bertanya, Ibu Nita, bagaimana cara sederhana agar masyarakat kita ini bisa konsumsi buah tiap hari lah dengan anggaran yang nggak banyak gitu. Ada tips khusus nggak, Ibu Nita?
5: Mungkin kita himbau kepada masyarakat mungkin untuk mengkonsumsi buah sih tiap hari. Buah itu kan tidak perlu yang buah-buahan yang mahal kayak anggur atau gitu. Sementara buah-buahan lokal kita banyak yang ada di daerah kita kan dengan harga yang tidak terlalu mahal, itu bagus juga zat gizinya untuk tubuh kita. Misalnya kayak buah pepaya, pisang yang ada di sekitar kita, untuk mungkin dari segi harganya kan lebih rendah. Dan mungkin untuk ibu-ibu atau di rumahnya yang ada halamannya yang kosong, di harapan bisa menanam buah-buahan. Nah, pepaya itu mudah ditanam, pisang, jadi untuk mengurangi pengeluaran kita bisa ambil dari hasil kebun sendiri, sehingga biaya untuk membeli buah-buahan ini bisa berkurang juga. Sehingga kita juga bisa dapat mengkonsumsi buah setiap harinya.
4: Baik, baik Ibu Nita, karena waktu juga yang membatasi kita ya. Ibu Nita boleh sampaikan pesan-pesan, kemudian juga ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali seputar topik bahasan kita ini, Hari Buah Sedunia. Silakan Ibu Nita.
5: Baiklah. Mungkin dengan adanya Hari Buah Sedunia ini untuk mengingatkan kita kembali untuk pentingnya mengkonsumsi buah setiap hari. Dimana makan buah setiap hari itu merupakan investasi sehat kita untuk sepanjang hari. Jadi kebutuhan kita 2-3 porsi sehari untuk kebutuhan buah tercukupi. Jadi buah-buahan itu tidak perlu yang mahal, yang lokal pun zat gizinya sangat bagus sekali untuk kesehatan kita.
4: Baik, terima kasih banyak informasinya Ibu Nita. Terima kasih sudah bersama juga di kesempatan malam hari ini. Salam sehat selalu, selamat beristirahat ya malam hari ini, ya. Ibu Nita. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum.
5: Selamat itu. Terima kasih ya. Atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar. Ada Ibu Syafrianita, STRGZ. Adalah seorang ahli gizi dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Jamil Padang. Sudah bersama di kesempatan malam hari ini, pendengar dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan. Berbicara seputar Hari Buah Sedunia untuk Anda. Pendengar, harus kami akhiri obrolan malam Ruang Kesehatan edisi kali ini hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Setelah ini, tepat pukul 21 nanti, pendengar, kami akan masuk dalam program Ruang Rindu. Spesial Pesta Bola Dunia. Saya akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar pengawas sekolah luar biasa SLB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Rahmat Teti kepada RRI Padang pagi tadi menjelaskan, sekolah saat ini telah banyak yang menyediakan aksesibilitas dan juga menyatakan diri sebagai sekolah inklusif. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan lingkungan sekolah dalam menerima murid berkebutuhan khusus. Menurutnya, pandangan lama yang menganggap anak disabilitas hanya dapat bersekolah di SLB masih melekat di sebagian masyarakat. Padahal berbagai regulasi serta undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan menteri telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi murid berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan di sekolah.

reguler. Rahmat Teti mengungkapkan, keluhan dari orang tua masih banyak berkaitan dengan proses penerimaan di lingkungan sekolah. Ketidaksiapan lingkungan tersebut, Pregar, membuat proses adaptasi anak di sekolah inklusif menjadi lebih menantang dibandingkan di SLB yang telah terbiasa mendampingi murid berkebutuhan khusus. Pregar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pregar, dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Bersiaplah. Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia. Baik, pendengar, kita coba sapa penelpon berikut ini dulu ya. Anda bisa bergabung di 812878 WhatsApp GSM di 0811-66-66-975. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Tito.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Wah, dengan Bu Irza.
0: Aduh, Bu Irza. Sekarang gabungnya lewat telepon terus ya. Tapi hebat loh Ibu Irza bisa tembus nih, bisa masuk pertama.
1: Iya. Coba-coba, kan belum ada yang masuk.
0: Iya. Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ibu Irza.
1: Sehat. Ibu, Tito gimana?
0: Alhamdulillah.
1: Begadang terus ya Tito, kemarin juga malamnya.
0: Iya nih.
1: Tiap hari malam ya.
0: Iya, beberapa hari ini malam, tapi kayaknya besok udah nggak malam lagi sih.
1: Besok nggak lagi ya.
0: Iya. Mungkin seminggu lagi tuh baru dapat siaran malam lagi gitu. Gimana iya. Ibu Irza, Bapak semalam nonton apa gimana?
1: Nonton ya.
0: Terus Bapak. gimana komentarnya gimana?
1: Komentarnya Spanyol ya kan?
0: Oh Spanyol, pilih Spanyol ya, kemarin iya, kan? Pilih Spanyol ya, jadi ya oke lah ya, aman lah ya. Nih pendukung Portugal Spanyol. Ini yang nggak aman nih.
1: Iya Portugal nggak aman ya. Kita Portugal ya.
0: Iya. Tapi ngelihat pertandingannya memang ya gimana ya, rada boring lah gitu Ibu Irza ya. Pasti Bapak juga apa setuju tuh. Dan golnya baru di akhir-akhir gitu, di benar-benar di menit akhir
1: iya.
0: banget.
1: Iya.
0: Ya memang wajar kalah sih sebenarnya. Karena mainnya nggak konsisten.
1: Ya, gak apa-apa, kalah menang.
0: Kalah menang biasa ya, tapi nggak tahu ya. Kurang konsisten aja gitu Portugal. Kadang mainnya bagus, kadang kurang bagus gitu ya. Jadi ketemu lawan yang kayak Spanyol akhirnya selesai gitu.
1: Iya.
0: Gitu loh. Oke deh.
1: Iya.
0: Ibu Irza malam hari ini pengen diputerin lagu apa, Ibu Irza?
1: Seventeen
0: yang mana tuh? Yang mana dulu nih Seventeen-nya?
1: Menemukanmu.
0: Seventeen menemukanmu. Oke deh. Nanti coba kita putarkan lagunya ya. Ibu Irza ada salam-salam, boleh silakan.
1: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bu Nur, buatnya Rafi, buatnya Hendra, buatnya Rahma, buat Uncle Razi, buatnya Mary, buatnya Bang Tejan. Kemarin nggak ada Bang Tejan masuk ya gitu.
0: Kemarin
1: enggak ya.
0: Karena
1: Ibu dengerin sampai ya. Hendra terakhir kemarin.
0: Iya. Enggak masuk ya Bang Tejan ya. Enggak tahu ya kenapa ya. Biasa sih masuk ya Bang Tejan.
1: Kemarin dia ngomong sama Lydia di ofis lagi sakit hati
0: katanya. Oh iya.
1: Iya. Sama Lydia, enggak tahu lah.
0: Iya.
1: Terus buatnya Bu Ayu Manise. Buatnya Cudito. Buatnya Ade. Buatnya siapa lagi, Tedinda di Bogor. Pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang bisa gabung di Pro 1. Dalam kontak selalu. Sehat selalu, selamat malam Tito.
0: Selamat
1: Assalamualaikum
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Ibu Irza Hanum ya yang sudah ikut bergabung. Kita coba sapa penelpon lagi dari telepon WA kita nih. Ada Hanafi ya. Halo Hanafi.
2: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hanafi?
2: Bapak Jirindu. Baik, sehat, alhamdulillah. Luang berbagi rindu, yeah, memori lewat lagu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya.
2: Ya, tadi udah ini melihat ini Potu gagal masuk 8 besar.
0: Portugal gagal, aduh bisa aja Nafi, iya kasihan ya, Portugal gagal ya.
2: Ya padahal udah kerja keras ini Cristiano Ronaldo 7 ini.
0: Iya padahal udah maksimal ya. Ya begitulah namanya permainan ya.
2: Ya namanya juga selanjutnya 3 tuan rumah udah tidak bisa main di babak berikutnya. Ini menjadi penonton yang duduk manis setia melihat pemain yang bertanding di 8 besar hingga pertandingan final.
0: Hanafi, bentar lagi siap gak melihat Mesir kalah?
2: Yes. Siap saja. Siap, ya? Ini sesudah online shop tanggal 7 Juli. Ya, flash sale 7 Juli sekarang.
0: Iya. Aduh ya ampun. Ya. Portugal gagal, kasihan banget ya. Iya deh. Gimana komentar dulu dong Hanafi nih, bentar lagi nih Argentina mau main nih sama Mesir nih.
2: Ya komentar. Jadi gini Bang Tito.
0: Ya.
2: Argentina sudah dibanding ke Mapak Nasir. Argentina nanti jam 11 tanding melawan Mesir. Ya. Jadi kalau untuk melihat ini Lionel Messi itu kan kayaknya itu enggak terkalahkan, tapi kalau bagian api itu Muhammad Salah tidak termesikan gitu, tak salah ya, karena main dengan niat gitu, niat bismillah
0: ya, dan membaca doa gitu, dulu ya, baca doa dulu ya sebelum main
2: ya, beri wastolah ya.
0: Iya.
2: Sabar dan sholat adalah sebagai penolong, gitu aja.
0: Iya, Mesir tuh dia berdoanya kenceng ya, terus usahanya juga kenceng. Bisa jadi ya, ini Mesir menang kan, kita nggak tahu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya apa? Mudah-mudahan saja.
0: Mudah-mudahan saja. Oke deh kalau begitu. Hanafi, yeah, malam hari ini pengen diputerin lagu apa Hanafi?
2: Lagu dari Sabian Band, lagunya Saat Cinta Memang Harus Diakhiri.
0: Saat Cinta. Apa itu judulnya?
2: Lagunya Saat Cinta Memang Harus Diakhiri. Oh. Yang kangen ini.
0: Iya. Saat Cinta Memang Harus Diakhiri ya. Ini tahun. Cinta harus
2: ada reality drama.
0: Ini judulnya Cinta Harus Dimengerti ya.
2: Cinta takkan bisa dimengerti gitu.
0: Harus enggak sih Hanafi, cinta harus dimengerti?
2: Ya.
0: Itu enggak sih?
2: Ya, yang Hanafi tahu tuh yang suka nonton ini acara reality show gitu.
0: Sabian. Judulnya sih di sini cinta ya, harus ya dimengerti ya. Boleh nanti kita coba putarkan ya untuk Hanafi ya.
2: Ya.
0: Boleh salam Hanafi, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu lancar aktivitasnya. Buat Onkel Gazi, buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, Bu Izanum pertama, terus Bang Tecan, buat Onkel Gazi, Kak Ahmad Kameri, kemudian salam buat Bang Andi Yudhistira, Bang Hendra, kemudian buat Kak Meri, buat Bang Eka, buat Dawidila, buat buat semuanya aja Bang Tito.
0: Oke, baik.
2: Itu aja.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Hanafi. Selamat malam. Untuk Hanafi malam hari ini 812878 kita buka kembali. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waduh.
3: Waduh. Ruang rindu, ruang berbagindu, memori dan
0: lagu. Akhirnya, salam olahraga, jaya. Masuk juga ini nih, Uncu. Kemana aja, Uncu?
3: Greeting.
0: Sibuk ya, Uncu, ya?
3: Bukan sibuk, keriting.
0: Keriting, jarinya?
3: Iya, gila.
0: Ibu Irza aja dia 2 hari ini, kemarin sama sekarang bisa masuk di apa namanya, di bagian awal gitu, jadi penelpon pertama.
3: Ya gini nya di telepon ke HP WA, di telepon ke telepon WA yang diangkat itu terusnya.
0: Oh. Iya. Iya, jadi ya momennya enggak dapat ya, tapi sekarang akhirnya bisa ikut gabung ya, Uncu ya.
3: Belum rezeki kemarin, sekarang baru rezeki.
0: Iya. Gimana, Uncu? Komentar dulu dong, sedikit.
3: Aduh, enggak terasa ya. Udah mau habis aja Piala Dunia, tinggal 2 pekan lagi.
0: Iya, kan? Tinggal 2 pekan lagi kurang lebih ya.
3: Ya, udah menipis nih, udah mendekati, udah nunggu 4 tahun tuh kan enggak sebentar ya, masih ada kita 4 tahun lagi, kita kok enggak ada.
0: Iya. Ya, dinikmatilah ini beberapa waktu lagi ya, Piala Dunianya habis gitu. Dinikmatin aja pertandingan-pertandingannya.
3: Ini momen-momen yang menegangkan ya.
0: Betul, makin kesini makin panas laga-laga yang ada ya.
3: Tapi panas dengan kebaikan dan kedamaian, keharmonisan lah gitu.
0: Iya. Junjung tinggi sportivitas gitu ya, Uncu ya. Oke deh. Uncu pengen diputerin lagu apa malam hari ini, Uncu?
3: Itu lagu yang biasa lah.
0: Boleh, silakan. Apa tuh lagu yang biasa tuh apa ya?
3: Any Feeder, Any Fire, oh istilah.
0: Nanti coba kita cariin deh ya.
3: Iya, nah. Salam dan ketika sudah.
0: Iya.
3: Yang dengan cara kita berdua udah di studio proses pada itu di studio dalam sepuluh salah.
0: Iya.
3: Masuk NRRI, gurunya, pimpinannya, fan-nya. Ini itu penelpon terakhir di sini apa enggak nih?
0: Iya sih, kayaknya di bagian pertama nih Uncu penelpon terakhir nih. Bagian kedua nanti mungkin akan ngobrol lebih lama sih sama pendengar-pendengar kita.
3: Apa setelah ini udah baca WA dulu?
0: Belum. Kita langsung mainkan lagu-lagu yang di request dulu.
3: Lagu itu nomor 8, nomor 4.
0: Nomor 3 dong.
3: Iyalah, nomor 3.
0: Oke.
3: Salam Mama Dipo di dalam susu petak salam. Salamnya untuk yang udah menyalami.
0: Iya.
3: Salamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam duo dari Uncu Dipo.
0: Yeah.
3: Salamnya yang biasa gabung, enggak bisa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung semuanya. Dari awal sampai akhir disalamin. Yang mendengarkan saja melalui radio streaming, manual, digital, di mana pun berada. Itu salamnya untuk semua-semua. Kalau semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo. Di nampak itu tempat lo. Tanpa kecuali pendengar aktif dan festival lo. Uncu Dipo menyapa dari 60 kertas. Udah putar lagunya di sana, Uncu tunggu lagunya di sini, Uncu dengar lagu di sini. Makasih ya, dah.
0: Oke, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pendengar, ada Uncu Dipo di 6 suku kota Solo ya. Kita ke lagu dulu, nanti setelah ini kita akan coba terima telepon lagi pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Tetap bersama kami RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: closer. Big man.
1: Drawn over the top of Donna Rummer.
0: Simak pertandingannya. Hari Rabu, 8 Juli 2026. Swiss melawan Kolombia. Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Bung
0: Selamat
1: Tito.
0: Malam Bung Andi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Bung Andi?
1: Alhamdulillah, sejauh ini sehat Bung Tito.
0: Kayaknya agak serak-serak basah.
1: Kalau serak itu sudah identik suara saya dari dulu.
0: Sudah identik ya dengan Bung gitu. Andi ya. Tapi ya,
1: kalau ada berat-berat itu pasti itu.
0: Tapi gimana sejauh ini pertandingan yang udah berlangsung nih? Komentar dulu dong Bung Andi.
1: Ya.
0: Soalnya beberapa hari Bung Andi nggak ikut gabung sama Tito nih. Berapa hari ya? Dua hari ya, gue nggak salah ya. Terakhir kemarin ya.
1: Iya, saya ke ini, Pro 3 ya, gitu anunya ya. Soalnya itu kalau misalnya awal-awal itu biasanya di Pro 3 gitu.
0: Nah, ini aja bentar lagi. Sebentar lagi udah geser ini.
1: Iya, pasti yang pastinya begitu. Iya, kalau sudah yang turun ini pasti ke sana itu channelnya gitu.
0: Iya.
1: Iya, kalau kalau istilahnya laga-laga ini yang berkesudahan ini ya yang pastinya dramatis semua gitu hasilnya gitu ya.
0: Hasil dramatis semua ya.
1: Iya. Tanpa terkecuali yang Belgia bisa mengalahkan Amerika ini gitu. Itu hukuman tersendiri kalau bagi saya gitu ya. Itu pelajaran berharga gitu yang harus diterima Amerika Serikat gitu selaku tuan rumah. Tapi tidak menjunjung yang namanya sportivitas fair play gitu.
0: Iya.
1: Seperti dulu istilahnya federasi kita juga 2018 gara-gara kita tidak mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2018 itu karena ada intervensi dari pemerintah. Jadi sepak bola kita dibekukan.
0: Iya.
1: Jadi sama halnya ini. Pihak dari Gedung Putih mengintervensi FIFA gitu. Jadi kalau misalnya ini
0: harusnya dibekukan ya?
1: Ya harusnya dibekukan gitu.
0: Kayak apa terakhir ya? Apa Nepal ya, gue gak salah ya kemarin?
1: Iya.
0: Nepal jadi juga hal-hal yang lagi kacau balau ini. Tuh sepak bolanya.
1: Iya. Jadi hal-hal seperti ini ya seharusnya apalagi ya, ini
0: FIFA biasa lah, FIFA tuh suka standar ganda Bung Andi.
1: Ya betul, tapi ya yang pastinya kan anggotanya banyak istilahnya. Pasti istilahnya ada dan pro kontranya gitu Bung Tito ya. Seandainya kalau Belgia kalah dari Amerika Serikat ya jelas itu Rudy Garcia sudah nuntut.
0: Pasti
1: dari awal aja sebelum istilahnya laga istilahnya Belgia sama Amerika Serikat itu sudah marahnya seperti apa gitu ya. Dan bahkan ini Prancis juga mengusulkan supaya kartu kuningnya istilahnya ditangguhkan juga gitu.
0: Iya ditangguhkan juga itu.
1: Nah ini gimana ini?
0: Wah parah sih itu terakhir kemarin ya Prancis Paraguay.
1: Apalagi
0: ya.
1: Inggris tempo hari juga
0: betul
1: mendapatkan kartu merah gitu ya. Jadi kalau ini terus-terus istilahnya berkelanjutan, jadi ya namanya organisasi tertinggi sepak bola dunia dalam hal ini wadah FIFA gini patut dipertanyakan juga gitu istilahnya untuk kelanjutannya gitu Bung Tito ya. Seharusnya hal seperti itu pemerintah tidak bisa mengintervensi gitu. Lain kalau misalnya politik ya bisa gitu. Jadi Donald Trump ini memang begitu orangnya. Negeri-negeri orang aja mau diintervensi, jadi apalagi ini sepak bola gitu ya, wah ya luar biasa juga gitu. Tapi ya itu secara tidak langsung mencoreng nama baik istilahnya dalam hal ini FIFA, apalagi Amerika Serikat selaku tuan rumah gitu.
0: Oke. Waduh, Ini bentar lagi nih ya, komentar dulu dong sedikit Bung Andi nih.
1: Argentina versus Mesir. Kalau ada yang bisa mengalahkan Argentina, saya kira istilahnya sudah menunggu di puncak gitu ya.
0: Oh, tinggal nunggu iya, di puncak aja.
1: Terkecuali kalau Lionel Messi itu gantung sepatu mungkin gitu.
0: Yeah. Kalau Norway juga agak berat ya lawannya Inggris ya.
1: Norwegia belum bisa bertemu istilahnya. Ya istilahnya di 8 besar kan ada Kolombia dulu versus Mesir gitu. Apa Swiss? Calon lawannya untuk menentukan ini gitu.
0: Sebelum masuk di semifinal ya itu ya harus melewati Inggris dulu ya. Yeah.
1: Jadi nunggu hasil ini ya selanjutnya aja Bung Dito. Istilahnya Maroko dengan Prancis. Itu bisa bertemu dengan Spanyol dengan Belgia nanti di final gitu ya. Sementara ini Norwegia Inggris ini kan calon lawannya Argentina atau Kolombia atau Swiss gitu. Untuk menentukan langkahnya ke semifinal gitu.
0: Oke deh kalau begitu. Bung Andi.
1: Lagunya terserah Bung Tito ya.
0: Oke, baik.
1: Pilihkan aja gitu.
0: Baik, siap nanti kita
1: pilihkan. Tolongnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Bung
0: Andi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkenaan ada Bung Andi. Selamat malam ya untuk Bung Andi malam hari ini. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Kita coba sapa penelpon.
0: Oke.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi itu memori lewat lagu.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Bang, aku pendatang baru, Bang. Baru gabung di Padang.
0: Oh iya.
2: Dari Firman di Jakarta, Bang.
0: Oke, dari Bang Firman di Jakarta ya.
2: Benar, Bang.
0: Oke, apa kabar dulu nih Bang Firman?
2: Kabarnya alhamdulillah baik. Tadi dari info kesehatan aku monitor ya.
0: Oh iya, dari info kesehatan tadi ya Bang Firman sudah ikut gabung ya.
2: Iya benar Bang.
0: Oke.
2: Terus saya dengar-dengar ada obrolan tentang bola ya Bang ya.
0: Iya betul Bang Firman.
2: Saya biasanya kan main di Bukit Tinggi ya Bang ya.
0: Iya. Oh biasa main Bang Firman di Bukit Tinggi ya.
2: Di Bukit Tinggi Bang.
0: Okay.
2: Jadi agak seru nih, belum pernah gabung juga di Padang ya kan.
0: Oh iya. Sebelumnya Bang Firman udah gabung ke mana aja?
2: Padang.
0: Selain ke
2: saya fokus RR di Bukit Padang. Tinggi sih Bang. Fokus di Bukit Tinggi Bang.
0: Oh gitu. Iya.
2: Fokus di Bukit Tinggi. Kadang-kadang di Jakarta di berjaringan juga ada kadang-kadang.
0: Oh gitu, baik iya, Bang Firman.
2: Ini aku dengan Bang apa? Bang
0: dengan
2: Tito.
0: Tito, Bang Firman.
2: Bang Firman. Salam kenal ya Bang.
0: Iya, salam kenal. Bang Firman boleh komentar dulu nih pertandingan-pertandingan sebelumnya sejauh ini yang udah Bang Firman lihat, Bang Firman pantau ya. Gimana kira-kira?
2: Gini ya Bang ya. Tentang World Cup 2006.
0: Iya.
2: Aku tuh pendukung The Blues ya dari sebelum Piala Dunia dimulai. Aku udah dukung Prancis ya Bang. Saya dukung dan harapan aku dia tuh berhadapan dengan Portugal. Harapan aku taunya Portugal udah pulang duluan.
0: Iya, udah gagal duluan ya Portugal ya.
2: Kenapa Bang ya? Soalnya di Portugal ada mega bintang CR7 nih kan. Karena 5 tahun terakhir itu yang paling heboh supporternya memang Portugal ya kan. Karena ada mega bintang di sana ya kan. Aku pengen The Blues, Les Blues berhadapan dengan Portugal. Taunya Portugal udah pulang duluan. Ya udah, sampai jumpa aja di rumah kita.
0: Udah gagal.
2: Tahun 2030 nanti.
0: Udah gagal
2: itu,
0: duluan.
2: Bang, komentar aku. Kalau untuk Les Blues, aku udah dukung.
0: Iya.
2: Dia 3 kali Piala Dunia aku udah dukung. Semenjak ada insiden sama Zidane sama Materazzi itu udah. Itu paling ini ya, paling berkesan ya.
0: Iya, itu udah paling ikonik banget ya.
2: Itu aku tadi. Nah, sekarang masih di Prancis. Alhamdulillah dia belum pernah kalah juga. Itu untuk sepak bola ya, Bang.
0: Oke.
2: Dan sayangnya Portugal udah pulang duluan. Abang Portugal ya, Bang ya?
0: Iya, betul. Sebenarnya agak ini, apa ya? Agak semalam itu agak boring nontonnya. Enggak tahu kenapa ya, mungkin karena gol nggak tercipta sampai bahkan menit ke 90 ya, Bang Firman ya. Jadi nggak tahu ya, nontonnya tuh kurang resep gitu, Bang Firman.
2: Ya, kalau bola begitulah, Bang. Ya harapannya kan pendukung Brazil juga banyak nih, Bang ya.
0: Yeah.
2: Ya Neymar juga nangis pulangnya. Nggak nyangka ya kan? Ya, juga yeah, banyak pendukung Brazil ya, Bang ya.
0: Yeah. Pemain-pemain ya, ya yang diinformasikan terakhir main ya, kayak sebelumnya itu Modric, terus juga itu tadi Neymar sama Ronaldo. Ini udah selesai ini.
2: Iya benar, Bang. Iya, malam kemarin saya berniat, Bang, kalau bisa tuh Portugal tuh berhadapan dengan Prancis nih, Bang.
0: Iya,
2: biar biar diiniin, biar berhadapan-hadapan dengan Prancis Portugal, itu harapan aku, Bang. Tahunya dia pulang duluan. Udah enggak apa-apa lah. Karena ada obrolan bola, saya gabung di Ruang Rindu Padang, Bang. Baru perdana aku gabung di sini, Bang. Dan aku juga rindu dengan suara Uncu Dipo. Aku udah lama gak dengar suara Uncu Dipo. Suara Bang Hanapi juga udah lama gak dengar. Paling di Pro 3 juga ada kadang-kadang.
0: Iya, sesekali ada tuh.
2: Yang paling sering aku dengar suara Uncu Dipo. Tapi sekarang Uncu Dipo, kalau pengen dengar suara Uncu Dipo ya di Padang. Salam buat Uncu Dipo. Halo Uncu Dipo, aku kangen loh sama Uncu Dipo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Baik. Bang Firman,
2: mungkin itu ya, Bang.
0: Komentar dulu sedikit lagi ya untuk pertandingan ya? Argentina dan Meksiko, Argentina dan Mesir ya nanti.
2: Ya apa ya, kalau Mesir itu sama ya kayak Maroko, kuda hitam juga. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di lapangan nanti ya kan. Kalau Argentina ya, dia kan juga ada Messi di sana.
0: Ya.
2: Mungkin juga nanti Messinya pulang dengan nangis seperti Neymar ya, kita kan nggak. Kita juga ini nunggu aja nanti. Kalau aku nggak bisa prediksi terbak-tebak skor di bola, nggak mau, Bang. Tapi kalau tim favorit dari awal sebelum Piala Dunia berlangsung, aku udah tentukan tim favorit. Itu kalau di TikTok aku, Bang, TikTok aku tuh semuanya lini masanya Leblu semua, Bang. Ya ada ya Firman Caniago ya, Firman Caniago itu Leblu semua ya, semuanya yang aku post. Ada 4 orang yang beragama Islam ya di sana. Osman Dembele itu Muslim ya. Kayak Rabiot itu Muslim.
0: Iya, Rabiot ya.
2: Ada 4 orang lah kalau nggak salah.
0: 4 orang. Betul.
2: Nah, pokoknya dan satu lagi yang aku bikin tertarik dengan Leblu itu ada di DDS Cup itu loh, Bang.
0: Iya.
2: Dia tuh setia dengan Leblu. Dia tuh udah 12 tahun menjaga Leblu, Bang.
0: Iya. Udah 12 tahun ya. Iya.
2: Udah 12
0: legend
2: tahun
0: sih, dia. Legend memang di DDS Cup ya.
2: Udah 12 tahun dia di Prancis. Dan semoga aja dan dia berhasil untuk Piala Dunia tahun ini. Soalnya ibunya meninggal juga, Bang. Di pertengahan lagi berlangsung nih sepak bola Piala Dunia. Ibunya meninggal, dia balik lagi ke Prancis. Setelah ibunya selesai dimakamkan, dia balik lagi ke pertandingan
0: gitu. Ya.
2: Dan gol Mbappe itu dia selebrasinya waktu pelatihnya datang itu nggak langsung dia sendirian, langsung ke pelatihnya, dia rangkul pelatihnya. Biar ini, biar memancing semangat pelatihnya lagi, jangan bersedih ya kan. Soalnya rasa kekeluargaan juga ada di sepak bola, rasa kekeluargaan juga ada.
0: Betul.
2: Di sepak bola.
0: Betul, sama terakhir itu ketika pas Portugal menang lawan Kroasia ya, itu memang di apa namanya, kemenangannya memang dipersembahkan juga untuk si Jota ya. Tahu nggak Diego Jota?
2: Ibunya meninggal.
0: Oh bukan, Diego Jota ini salah satu pemain Portugal yang meninggal kecelakaan.
2: Musim ini juga, Bang, 2006 ini juga.
0: Kecelakaan, iya. Diego Jota tuh baru setahun terakhir ya, kemarin ya, ini meninggal
2: ya, kecelakaan. Kalau untuk ya, World Cup, Bang, ya, aku nggak terlalu nonton, Bang. Aku ngeliat hasil akhir di Google, aku lihat nih misalnya Prancis sama Maroko. Langsung klik di Google, skor keluar langsung itu. Kalau nonton fokus aku jarang, soalnya sekarang kan nonton kalau di handphone berbayar, Bang, ya. Di TikTok pun juga nggak dapet. Kalau kita mau nonton bareng paling kita harus ke TVRI dulu, kan ke nobar-nobar ada. Tapi kan banyak subuh ini kan waktu istirahat kita terganggu. Paling aku ngelihat hasil akhir gitu kan. Besok pagi aku lihat nih tim kesayangan main nih. Besoknya langsung aku klik nih handphone nih. Nih skornya berapa? Eh tahunnya 4-0, 4-1, 1-0 ya kan. Alhamdulillah Prancis belum pernah kalah gitu aja. Oke, itu aja Bang untuk obrolan sepak bola. Dan aku juga perdana ini gabung di Padang Bang karena rindu sama Uncu Dipo juga tadi bilangnya. Agak kaku juga. Salam kenal dari aku ya Bang. Bang Tito Firmansyah di Jakarta.
0: Baik, terima kasih ya Bang Firman sudah ikut bergabung. Bang Firman pengen diputerin lagu apa malam hari ini Bang Firman?
2: Kayaknya Dikta aja Bang.
0: Dikta ya?
2: Dikta judulnya Kesepian.
0: Kesepian. Boleh nanti kita putarkan. Ada salam-salam dulu nih Bang Firman, silakan.
2: Oh ya, salam pertama buat Uncu Dipo. Halo Uncu Dipo. Terus salam juga buat Angel Gazi di Padang Panjang, mudah-mudahan monitor ya. Ada Uni Rahma, Kak Mary di Tambun Bekasi, ada Teh Rinda juga. Ada Lila di Padang Pariaman. Tadi ada Bang Aye di Bengkulu, ada pokoknya semuanya tadi udah gabung dari awal. Belum salam kenal dari aku Firmansyah. Itu aja Kak.
0: Oke. Terima kasih ya.
2: Selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Firman ya di Jakarta sudah ikut bergabung malam hari ini. Baik, pendengar. Sepertinya malam hari ini kita masih bisa terima telepon lagi ya. Kita coba terima telepon dari telepon WA kita. Halo, selamat malam. Pro 1. Halo, selamat malam. Waduh, terputus teleponnya ya. Baik, boleh dicoba lagi. Pendengar silakan saja di telepon WA atau di 812878. Kita ke 812878 ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Tito.
0: Iya, selamat malam, Angkel.
4: Selamat malam, Bang.
0: Semangat ya, tetap semangat ya, Angkel ya.
4: Alhamdulillah, semangat, Bang.
0: Ya, walaupun hasilnya kurang memuaskan gitu ya.
4: Iya. Aku walaupun Spanyol menang dari malam, Bang, tapi aku kurang puas juga melihat tim kesayangan cuma... Kita golnya cuma satu deh Bang. Dari awal aku tunggu-tunggu kalau bisa deh 10 menit awal udah masuk salah satu kan. Nah, jadi mainnya agak hangat Bang.
0: Betul.
4: Itu yang bikin agak boringnya Bang.
0: Iya, agak boring ya sampai menit ke 90 ya permainannya.
4: 90 plus 6 golnya kan Bang lah di injury time.
0: Iya, betul. Udah di injury time banget itu. Harusnya kalau bisa ditahan dikit lagi aja nyampe extra time itu.
4: Bisa lain juga ceritanya
0: gitu, Bang. Bisa lain juga itu ceritanya ya. Tapi mungkin, ya memang ya, belum ya memang.
4: Ya Dewi Fortuna lebih berpihak sama Spanyol kayaknya tadi malam.
0: Betul, betul sekali. Karena kalau dilihat-lihat memang ya itu ya apa ya Angkel ya. Permainan dari Portugal tuh kalau dari awal dari penyisihan kita pantau kadang mainnya cair.
4: Ya.
0: Kadang muter-muter mainnya ya.

0: Tapi bedanya dari Prancis Spanyol, dia belum pernah kebobolan.
1: Iya iya betul, bedanya memang belum pernah kebobolan di Spanyol ya.
0: Belum pernah dia kebobolan.
1: Masih masih aman
0: masih,
1: ya.
0: Masih perawan lah bang, istilahnya kata-kata sekarang ini bang, gawangnya Spanyol bang.
1: Iya iya iya.
0: Bisa jadi Lukaku yang akan jebol besok.
1: Iya ya.
0: Saya lihat main Belgia tadi gila juga nih bang. Nah, makanya saya makanya
1: iya
0: apa bisa jadi Belgia yang akan merobek jalannya Spanyol besok nih bang.
1: Nanti kita, iya seru juga ya, seru juga pertandingan berikutnya Spanyol, Belgia terus juga Maroko, Prancis itu juga panas
0: itu.
1: Ya.
0: Ah itu panas tuh bang.
1: Inggris sebabnya, juga ya. Tuh, Inggris, Norway panas. Norway. Nah Norway, ya. Ini tinggal kita lihat nih hasilnya nih ya di bagian
0: yang malam ini,
1: bagian ujung nih.
0: Ya.
1: Mungkin Argentina mungkin ya akan menang. Ya, nah, Swiss, Argentina. Kolombia nih kita juga nggak tahu nih nanti.
0: Iya, itulah. Berimbang lah antara Swiss sama Kolombia. Tapi kalau seandainya Kolombia yang lolos, bang, ketemu sama Argentina.
1: Waduh.
0: Itu agak.
1: Itu panas juga sih sebenarnya.
0: Panas tuh, bang.
1: Panas.
0: Sebabnya Latin keduanya kan, bang, gitu.
1: Keduanya mereka Latin dan sama-sama. Tahu ya karakter masing-masing ya gitu.
0: Kalau kalau nggak salah Kolombia ini tim yang susah juga di kalangan kalau di Amerika Latin kalau untuk Piala Dunia atau Piala Amerika Latinnya kan bang.
1: Betul, Kolombia juga jadi salah satu apa ya tim yang benar-benar sulit dikalahkan dia gitu.
0: Iya. Kolombia ini siapa pemainnya dulu kan bang? Falcao di situ kan bang dulu.
1: Apa siapa?
0: Falcao.
1: Oh iya iya iya betul.
0: Kalau nggak salah Falcao namanya.
1: Iya karena
0: belum lama ini bang, paling 5 tahun atau 7 tahun yang lewat lah dulu bang, masih jaya-jaya juga dia kan. Belum Piala Dunia Qatar lah gitu.
1: Iya.
0: 2018 masih iya kalau nggak salah dulu kan.
1: Iya iya betul. Nah, kalau dilihat ya dari head-to-head rekor ya, untuk Argentina dan Kolombia sejauh ini ya, dari tahun 2014 itu mereka tuh main memang kadang Kolombia menang 2-1, kadang Argentina menang 1-0 gitu, kadang seri. Kadang seri 1-1, 2-2 gitu. Kadang iya memang imbang sih sebenarnya ya Argentina Kolombia ini ya. Ini
0: makanya
1: ini di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya terus juga di Copa America.
0: Iya.
1: Di pertandingan Copa America sebenarnya Argentina sama Kolombia ini sering banget ketemu sih.
0: Iya.
1: Dan makanya hasilnya kadang ini Argentina kadang menang, Kolombia kadang menang gitu. Imbang lah, imbang. Sebenarnya bisa dibilang.
0: Head-to-head-nya berimbang lah, bang. Makanya
1: berimbang. Mungkin Argentina ya Messi ya. Maksudnya salah satu pemain yang benar-benar diunggulkan banget ya. Cuma mungkin ya ke depan kalau misalnya Messi-nya udah nggak ada nih, nggak tahu ya. Nggak tahu nih Argentina akan seperti apa ya.
0: Iya,
1: nah,
0: makanya bang.
1: Imbang.
0: Beban juga, beban juga besok kalau seandainya ketemu sama Kolombia ini, bang. Kalau saya di otaknya orang Argentina sekarang kalau berharap Swiss lah yang menang kan, jadi dia bisa ketemu sama Swiss. Tapi kalau ini kan orang ini sudah saling mengetahui kekuatan atau kelemahan masing-masing.
1: Betul, udah benar-benar saling apa ya satu sama lain itu ya, udah sama-sama saling tahu lah gitu.
0: Iya.
1: Kalau di ulasan-ulasan memang Argentina Kolombia ini dua tim yang bisa dikatakan imbang lah.
0: Iya.
1: Akan seru juga tuh nanti tuh kalau misalnya ya, misal nih Argentina menang, Kolombia menang gitu. Jadi perempat finalnya memang ya semua pertandingan
0: sejarah,
1: ke semifinal.
0: Sejarahnya di Piala Dunia 2026 nih bang, yang legend-legend yang kemungkinan terakhir bertanding atau main di Piala Dunia 2026 ini udah berguguran satu persatu nih bang.
1: Iya,
0: contohnya Luka Modric, ya kan bang?
1: Iya. Ya tinggal ini aja, tinggal Messi aja tuh terakhir ya. Iya, Neymar udah selesai.
0: Iya,
1: Neymar udah selesai.

0: Hai.
1: Iya.
0: Tinggal Messi aja.
1: Tapi ada juga teman saya berpandangan bang. Dia mikir Ronaldo ini belum tahu nih bang, katanya dia akan gantung sepatu.
0: Iya, ada yang bilang gitu sih ya. Ada.
1: Iya. Sebabnya dia akan jadi tuan rumah kan bang 2030.
0: 2030 ya. Iya, soalnya Ronaldo juga sempat bilang ya. Maksudnya belum ada pernyataan secara resmi gitu ya.
1: Iya. Dia mau karena, tanya sama keluarga dulu sama yang lain.
0: Karena dia ngerasa bahwa umur bertambah tapi kalau kondisi masih dia ngerasa masih bisa tetap terus main, dia akan terus main.
1: Iya, kayaknya fisiknya dia mengolah apa bang, dari makanan dia selalu jaga bang. Kan bisa kita lihat, kita baca tuh apa aja keperluan proteinnya, apa aja dari mana aja sumbernya yang dia mau gitu kan bang. Dijaga banget, makanya teman saya bilang ya belum bisa dibilang Ronaldo 2026 ini terakhir katanya. Kalau seandainya fisiknya bisa jadi 2030, itu mungkin dia yang terakhir katanya kan. Yang pertama yang dia kejar tuan rumah ya juga katanya kan.
0: Sebenarnya yang salah satunya juga yang dia kejar 1000 gol dia sih. Tapi untuk beberapa waktu ke depan mungkin masih akan main gitu.
1: Kalau untuk 1000 gol bang, mungkin nggak lama lagi kan dia dapatkan bang.
0: Iya kan, tinggal berapa gol lagi? 25 14 lagi ya? Bang. 14. Oke. Okay.
1: Iya. Dia udah 986 kalau nggak salah bang.
0: Ya,
1: betul. Cuma 14 gol lagi.
0: Berarti ya itu mah main setengah musim mah udah bisa itu.
1: Iya, makanya enggak.
0: Main setengah musim lagi aja di Al Nassr udah bisa itu mah 14.
1: Iya. Tapi kalau untuk di timnas dia udah 140 sekian kan bang, hampir 150 dia bang. Makanya kalau semoga deh bang dia sehat selalu, sebabnya dia banyak sisi positifnya.
0: Iya sih, sebenarnya di sisi
1: terutama
0: lain,
1: buatnya ya.
0: Iya.
1: Jangankan di luar kita orang
0: ya,
1: dewasa,
0: di luar lapangan memang banyak hal-hal baik lah gitu yang
1: jangankan kita yang yang udah dewasa atau yang anak-anak kecil aja udah tahu dia favoritnya Cristiano Ronaldo katanya. Karena dia paling bantu Palestina katanya bang. Emang itu ponakan saya pun itu yang dia akui bang.
0: Iya sih, betul.
1: Itulah salah satu dari Ronaldo sisi lainnya. Apalagi para wanita kan bang, kamu Hawa kan.
0: Iya.
1: Mungkin ditanya pemainnya Portugal yang lain mungkin nggak tahu, kecuali Kak Ayu Manise ya. Bagi wanita-wanita yang lain, dia Portugal katanya, paling Ronaldo aja, kecuali Kak Ayu Manise pasti tahu yang lainnya.
0: Iya. Kalau dipikir-pikir ya, Messi juga kayak masih harusnya masih bisa main sih 2030 ya.
1: Iya, kalau umurnya Messi 2 tahun di bawah Ronaldo kan bang. Dia sekarang baru 39 tahun.
0: 38 malahan loh, Uncle.
1: Mungkin belum cukup
0: 39 gitu ya.
1: Tahun ini dia 39 bang. Dia kalau nggak salah kelahiran 87 tuh bang. Kalau
0: Iya. 39 mungkin nanti ya bulan setelah Piala Dunia kali ya.
1: Ya bulannya belum sampai lagi bang, makanya disebut 38 baru kan. Tapi 38. Di tahun ini 39 ya. Berarti kalau dibandingkan Ronaldo dia 2 tahun.
0: 4 tahun kemudian.
1: 43 dia bang. 43.
0: 43 atau
1: Ronaldo 45. 2.
0: Itu sejarah sih kalau satu edisi lagi masuk ya, gas lagi gitu ya. Itu akan jadi sejarah sih.
1: Ronaldo kan
0: kayaknya
1: udah 6
0: akan jadi 6, sejarah dan gak akan pernah bisa diulang sama yang lain sih itu. Kalau ya.
1: Ya, Ronaldo kan udah 6 kali kan, Bang? 6
0: udah
1: kali.
0: 6, udah 6 edisi dia. Kalau nambah lagi 6 edisi aja udah susah diikutin itu.
1: Iya, 6 aja kan udah 24 tahun tuh, Bang. Umur berapa dia dulu kan? Dia umurnya baru 41 kan?
0: Nah, itu. Iya, karena dulu juga masuk di timnas Portugal, debutnya perdananya juga di umur yang sangat muda gitu.
1: Kalau Piala Dunia dia 17 tahun waktu itu di 2006 kan Bang?
0: Iya di 2006 tuh. Muda loh, itu muda banget. Mbappe aja 2006 masuk kalau... itu 2 tahun umur 18 gak salah.
1: 18 ya Bang ya, 2006 ya waktu itu kan.
0: Mbappe 2018.
1: Kalau Mbappe 2018 umur 18 tahun kan. Mbappe udah 3 kali Bang.
0: Mbappe udah 3 kali dia.
1: Ya, umur dia baru 27 tahun sekarang kan.
0: Iya, umur dia baru 27 tahun gitu.
1: Tapi kalau sampai Ronaldo 7 kali Bang, susah untuk ngejarnya dia Bang.
0: Wah, udah 7. Bukan susah lagi itu kayak kayak gak mungkin deh.
1: Tapi kalau Lionel Messi dari 2010 mulainya kan Bang.
0: Messi masih di bawah tuh.
1: Iya, Messi 2010
0: masih waktu... Masih 5 edisi ya, nggak salah.
1: Iya. Kalau Messi waktu almarhum Maradona jadi pelatihnya, dia main di Piala Dunia di Afrika Selatan waktu itu.
0: Iya, iya.
1: Kalau seandainya Spanyol mulus-mulus saja jalannya, berarti sejarah Afrika Selatan akan terulang nih, Bang.
0: Iya. Wah, tapi susah sih kayaknya. Kayaknya ya.
1: Ada ya, kelihatannya susah. Ada juga yang saya perhatiin satu lagi, Bang.
0: Akan pupus sih mungkin nanti ya lawan
1: Prancis
0: ya, kayak akan selesai sih.
1: Saya perhatiin ini, Bang. 2008 Spanyol juara Eropa juga kan, Bang.
0: Iya.
1: 2010 dia juara dunia gitu.
0: Iya,
1: kemarin 2024 dia juara.
0: Iya, itu generasi emasnya emang wah ngeri banget sih itu dulu. Memang kita akui sih dulu.
1: Ya, Xavi Hernandez sama Iniesta, jenderal tengahnya kan Bang.
0: Iya, penyerangnya siapa? David Villa,
1: Fernando Torres,
0: waduh. Wah, ampun, pemain tengah ada siapa? Deco ya?
1: Pemain tengahnya Xavi Hernandez.
0: Deco Andre Portugal Nesta, ya, Xavi Hernandez ya.
1: Andre Iniesta. Sergio Busquets.
0: Iya.
1: Ya, Barcelona aja deh semuanya Bang.
0: Kecuali Puyol ya.
1: Iya, Puyol, Gerard Piqué.
0: Iya, Gerard Piqué, betul sekali. Kalau Deco
1: sama
0: Deco Portugal ya, Deco Portugal ya.
1: Deco Portugal.
0: Iya.
1: Cuma kiper sama pemain depannya aja nggak Barcelona Bang.
0: Iya, Madrid
1: ya.
0: Kipernya justru kiper Madrid
1: itu. Iya, penyerang depannya setia iya. Kan.
0: Bahkan sekarang Spanyol yang sekarang kalau nggak salah ada nggak sih dari Madrid? Siapa yang dari Madrid ya?
1: Spanyol dari Madrid. Nggak ya? Ada rasanya.
0: Nggak ada deh kayaknya. Ada ya? Ternyata dari Barcelona ya?
1: Iya Barcelona.
0: Iya, banyak banget. Memang kalau ada yang bilang ya, Portugal itu kemarin lawan Barcelona itu. Aduh, iya, kayaknya nggak ada ya. Pemain ini ya, pemain Spanyol. Ya, nanti kita cari tahu lagi lah ya.
1: Oh, iya deh.
0: Angkel komentar dulu dikit lagi, Angkel. Argentina-Mesir.
1: Argentina-Mesir.
0: Gimana?
1: Saya berat ke Argentina, Bang.
0: Argentina.
1: Saya berat ke Argentina. Terus mungkin Messi akan cetak gol lagi deh Bang.
0: Mungkin.
1: Ya.
0: Iya sih, karena untuk, memang ujung tombaknya, dan dia memang disupport banget sih sama.
1: Iya, dia sama sekarang timnya. Udah 20 untuk semua edisi Piala Dunia kan Bang.
0: Iya.
1: Kalau untuk 2026 dia udah 7 sama Mbappe, sama Erlan, tapi nilainya dia di atas Bang, sebabnya dia pertandingan dia masih minus 1 kan Bang, terus asis dia juga ada gitu Bang, makanya Messi di atas yang lain-lain.
0: Iya, wah nanti Norway Inggris nih, waduh ini juga panas nih.
1: Tapi saya juga sepakat ya, sama panas, Bung Aye tadi, kayak Amerika Serikat itu kena ya karma sendiri deh Bang.
0: Iya.
1: Bisa jadi kalau nggak intervensi memang, kayak gitu, ya bisa jadi dia akan lolos salah satu tuan rumah yang. Tapi gimana lagi, mungkin Tuhan nggak sia-sia juga kan, Bang? Intervensi lewat ini, tapi
0: tuan rumah beberapa ya dari kemarin. Kanada sih aman ya, cuma Meksiko gitu ya, terus juga Amerika mulai mencoba main-main kotor lah gitu.
1: Main kotor, iya.
0: Terus juga fansnya rese lah, fansnya agak rese.
1: Jadinya kayak FIFA kan jelek nama jadinya kan Bang. Jadi yang terus kayak pemain Inggris udah kena kartu merah, terus kayak Prancis kartu kuning, enggak bisa juga orang digituin semua kan? Nah, itu makanya.
0: Iya.
1: Kan aturan udah dibuat, ngapain diintervensi kayak gitu.
0: Iya. Ya. Orang terakhir aja Nepal aja ya.
1: Ya,
0: pemerintahnya kena ban itu gara-gara intervensi. Indonesia juga dulu sempat kena ban itu.
1: Iya, kena ban.
0: Gara-gara intervensi juga.
1: Iya. Tapi gimana lagi bang? Semoga pelajaran deh. Semoga FIFA kalau bisa netral lah dalam menentukan ya ini keputusan. Janganlah diubah-ubah. Aturan kita juga yang buat kan.
0: Tapi susah sih sebenarnya buat FIFA apa ya netral gitu karena
1: contohnya
0: saya
1: udah arah bang Tito udah ngerti saya ini apalagi pembagian grup ini juga udah kurang
0: terus juga ya AFC juga tuh banyak kena kritik itu AFC tuh Federasi Asia ya
1: iya AFC
0: yang selalu menguntungkan Arab sama Qatar gitu.
1: Iya. Gimana lagi bang?
0: kalau Jepang ya bilang untuk bisa melewati kecurangan-kecurangan dalam tanda kutip itu ya memang harus hebat banget sih gitu. Kalau Jepang menyampaikan seperti itu sih. Memang.
1: Tapi harus hebat deh
0: pokoknya.
1: Iya.
0: Biar main bisa kotor, lewat.
1: Iya. Kalau main kotor kan nyampai di Piala Dunia kan keot juga di awal jadi kan.
0: Iya. Sama kayak salah satunya ya Prancis sudah membuktikan gitu. Udah benar-benar curang banget itu para gue dicurangin habis ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi tetap menang gitu.
1: Iya.
0: Prancis sudah membuktikan itu ya.
1: Belgia kan kayak gitu juga tuh Bang.
0: Iya begitu juga.
1: Semoga itulah. Semoga pertandingan selanjutnya nggak ada intervensi-intervensi, aturan jangan dirubah-rubah. Kalau kayak gitu banyak yang komplain.
0: Kayaknya sih, kayaknya udah enggak ya, soalnya mereka udah
1: selesai. Seperti omongan kita kemarin-kemarin juga bang, sekarang ini orang ngejar menang aja gitu bang, makanya setelah hal dihalalkan. Gitu.
0: Iya, sekarang tuh yang penting menang kayaknya gitu. Kayak keindahan permainan tuh udah nomor sekian gitu. Aduh. Di era bola pragmatis modern kayak sekarang tuh udah tapi beruntung lah ya orang-orang yang lahir di tahun 90 gitu generasi milenial tuh
1: iya
0: karena masih bisa menyaksikan kayak Ronaldo Nazario dulu ya eranya Brazil juara Piala Dunia gitu generasi-generasi emas 98, itu
1: 2002 gitu bang.
0: Kita masih bisa lihat tuh permainan generasi-generasi emas zaman-zaman dulu tuh emang luar biasa banget sih.
1: Pokoknya berakhirnya 2000 ini deh bang 2006. Waktu Zidane terakhir kan itu yang paling itu
0: Setelah itu masih apa regenerasi tuh Uncle ya kayak Spanyol gitu ya.
1: Iya, regenerasi Spanyol masih regenerasi makanya puncaknya 2010 dia Bang gitu kan. Iya,
0: puncaknya 2010. Nah, 2010 ke atas ini.
1: Iya.
0: Udah mulai apa ya generasi-generasi emas tuh udah mulai pupus semua kayak Jerman abis itu generasi emas.
1: Saya berharap Belgia dulu Bang 2018 akan juara.
0: Belanda juga generasi emasnya abis itu Belanda itu. Aduh.
1: Saya dulu mikir Belgia loh bang 2018
0: kan
1: emas dia semuanya
0: betul
1: dulu,
0: 2018 bang. Tuh ngeri banget ya skuad Belgia tuh emang ampun deh
1: Eden Hazard gitu dulu kan bang
0: Kevin De Bruyne juga lagi ngeri-ngerinya gitu
1: terus terus orang Indonesia tuh satu kemarin kan bang ya nggak juga jadi cadangan juga kan Raja Nenggolan
0: iya betul-betul. Tapi sayang ya di edisi 2000 berapa? 2018 ya juara 3 ya masalah ya.
1: Juara 3 dia. Kan di diberhentikan sama Kroasia kalau enggak salah.
0: Iya, diberhentikan sama Kroasia. Luar biasa juga itu Kroasia itu ya. Oke deh kalau begitu, Uncle.
1: Kalau 2018 yang paling kasihan Bang Jerman ya Bang. Korea Selatan yang mulangin. Ingat enggak Bang?
0: Iya.
1: Stay.
0: Iya, betul.
1: Sintayong ya, itu Bang.
0: Itu masanya Sintayong ya dulu ya. Iya. Iya, Korea memang ini ya, masyarakatnya emang ngeri ya bulinya ya. Lalu iya. Juga kemarin Korea tersisih, habis-habisan itu bulinya, iya. Bahkan pelatihnya sampai-sampai iya. ke kedai, ke toko gitu ya.
1: Gak berani ya Bang ya?
0: Bukan gak berani, bahkan ditulis di tokonya, pelatih gak boleh masuk katanya.
1: Iya.
0: Ada tuh dan, ditulis di kertas
1: ini Bang, gitu. Dan Carlo ya. udah ada kabarnya nggak Bang?
0: Dan Carlo pindah, kayaknya dia pindah.
1: Kalau seandainya diberhentikan, ya mungkin penaltinya mahal juga nih Bang. Dia kontrak sampai 2030 kan Bang?
0: Iya. Tapi kayaknya kalau, ini deh selesai aja iya. Deh. Kayak udah iya, ngundurin diri deh. Dan Carlo kayak
1: mundur aman kan?
0: Kayak banyak polemik juga tuh.
1: Iya. Mm-hmm. Oke deh Bang.
0: Oke, Uncle pengen diputerin lagu apa Uncle?
1: Hat-trick Bang Tito di Ruang Indu
0: iya,
1: kali ini.
0: Tiga hari berturut-turut ya.
1: Iya.
0: Aduh, ketemu lagi bang. Ketemu lagi kita di minggu berikutnya. Uncle, di minggu berikutnya, hari Selasa depan.
1: Selasa depan Bang, berarti udah mau semifinal Bang.
0: Iya, hari Selasa depan itu tanggal berapa? Tanggal ya, 14.
1: Selasa depan udah mau semifinal tuh Bang. Kalau tanggal 14 itu menurutku kan.
0: Iya, betul udah masuk di semifinal ya. Aduh. Iya. Cepet banget ya rasanya.
1: Asik tuh. Siapa yang berdiri aja. Di 4 besar besok Bang? Kita tunggu Bang Tito di Selasa depan di Ruang
0: Indu. Oke deh. Uncle.
1: Perbedaan satu Bang dari Ari Lasso.
0: Perbedaan boleh. Nanti kita puterin. Ada salam-salam Uncle, silakan Uncle.
1: Oke, salamnya yang pertama dan pertama sekali buatnya Ibu Maya. Sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Mm-hmm. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang. Lancar selalu aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sehat mm-hmm. selalu buatnya Bang Tito. Salam buatnya Kameri yang ada di Legasi, sehat selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Udah dua kali dapat yang perdana selalu Bu Irza Hanum.
0: Iya.
1: Salam buatnya Bang Ayo di Bengkulu Utara. Mungkin udah sibuk di Pro 3 nih sekarang nih Bang.
0: Iya udah geser kayaknya ya. Ini iya, bentar lagi Bang Ayo, mulai juga soalnya.
1: Iya Bang Ayo ini paling lincar ya kalau untuk di Pro 3. Tapi kayaknya di Pro 3 itu Bang harus 15 menit sebelum acaranya udah kita pencet deh Bang. Kalau enggak susah masuknya Bang. Contohnya yeah. Kayak di Ruang Rindu pun atau di Berjaringan pun di nasional Bang susah juga gitu Bang. Kalau enggak dari awal kita berusaha Bang.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Betul.
1: Salam buatnya ini buatnya Bang Firmansyah yang ada di Jakarta tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Selalu buatnya Bang Firmansyah. Salam buatnya Kanata Salila, buatnya Kak Ayu Manise. Sehat selalu. Walaupun Portugal kalah Kak Ayu, Brazilnya suami Kak Ayu juga kalah. Yang pasti selalu semangat deh untuk nonton edisi Piala Dunia sampai puncaknya di tanggal 20 waktu Indonesia Barat. Ya nggak Bang Tito?
0: Setuju.
1: Salam kompak juga buat semuanya yang udah gabung dan yang akan mau gabung semuanya. Salam kompak aja. Spesialnya untuk pemilik tiga hal yang selalu ada di hati Bang Tito. Makasih Bang Tito. Okay. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pergerakan. Selamat malam ya untuk Uncle Gazi malam hari ini. Satu penelpon lagi ya sepertinya ya Bang Hendra. Ikut gabung di telepon WA kita. Halo, selamat malam Bang Hendra.
2: Selamat dini hari, Bang Mahito.
0: Iya. Ah, selamat dini hari.
2: Selamat malam lah waktu Indonesia Barat.
0: Iya. Dikit lagi nih dini hari.
2: Kalau di Indonesia Timur mungkin udah memasuki babak dini hari.
0: Betul sekali, Bang Hendra. Kabar baik sehat ya, Bang Hendra?
2: Oh, kabarnya sih baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
2: Barusan saya dengar Pro 2 itu.
0: Kenapa dengar Pro 2? Ada yang menarik?
2: Enggak, pengen dengar aja. Ada anak tuh di Belimbing tadi masuk di Pro 2. Katanya mau di Pro 1. Yang dibahas di Pro 1 bola, katanya nggak ngerti bola. Gitu. Udah aja ke Pro 2.
0: Oh gitu ya. Iya, iya.
2: Nana di mimpi itu kan pendengar perempuan juga.
0: Iya, gak apa-apa sih sebenarnya.
2: Saya di perempuan tadi juga masuk sih di acara Den Dangdut itu bareng Ari tadi.
0: Iya. Kapan sore ya tadi ya?
2: Oh, Dendang Dangdut itu setiap sore dari jam 3 sampai jam 5.
0: Iya, iya. Tadi masuk sama Bang Ari ya, Bang Hendra.
2: Iya, Bang Ari tadi terus bareng juga sama anak tadi di pembimbing.
0: Iya, iya,
2: saya
0: iya.
2: Saya kan pencinta pro RRI Padang.
0: Waduh, luar biasa nih Bang Hendra. Tapi sebenarnya untuk pendengar-pendengar kita yang kurang ngerti bola, boleh juga ikut gabung, nggak apa-apa, request lagi.
2: Iya,
0: ya.
2: Cuman si Nana tadi di Balimbing ini gitu. Tadi mau masuk ke Pro 1, kenapa nggak masuk ke Pro 1? Kata siapa sih yang host di Pro 2, Tantama ya? Siapa?
0: Oh, Bang Fatan. Kita? Fatan ya?
2: Fatan, iya. Iya. Fatan kayaknya orang Betawi, itu logatnya Betawi banget.
0: Iya, dia orang Bekasi itu Bang Hendra.
2: Iya, Jakarta pinggiran.
0: Jakarta
2: Coret. Kalau dulu kita mah di Depok dulu, baru itu. Pindah ke Jawa.
0: Depok juga. Hah? Jakarta Coret.
2: Iya, Jakarta Coret. Dibilang Jawa Barat sih bahasanya Betawi.
0: Iya, Jawa Barat bahasanya Betawi ya.
2: Sama harusnya tuh kalau bahasanya Sunda.
0: Kalau di sini Lubuk Alung. Padang Coret itu.
2: Iya, Padang Coret.
0: Iya. Kalau kata orang-orang di sini ya, gitu.
2: Iya. Ya masuk Jakarta Coret itu Tangerang, Bekasi, sama Depok.
0: Tangerang, Bekasi, sama Depok ya.
2: Bahasanya lugue.
0: Iya. Orang sekarang gak dapet rumah tuh ya akhirnya geser ke sana. Kok gak ke Depok, ke Tangerang, kok gak ke Bekasi.
2: Itu Patan
0: ya.
2: Asli Betawi.
0: Iya.
2: Mas Ito?
0: Iya. Bang Hendra.
2: Kenapa nggak di Pro 2 Jakarta aja, kan deket tuh dari Bekasi ke Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Dapatnya di sini Bang Hendra.
2: Oh gitu, jadi dia udah lama ya di Padang ya?
0: Udah setahun lebih deh, setahun kurang lebih lah.
2: Gitu. Yang si Patan itu yang wajahnya mirip si Bedu kan ya?
0: Oh iya,
2: yang kok
0: emang iya bang?
2: Iya kan?
0: Kayaknya enggak deh, ngambil bedu juga deh. Beda
2: oh,
0: deh.
2: Gitu. Yang waktu siaran kapan ya dia pakai baju koko tuh?
0: Oh iya ya, mungkin karena Bang Hendra sekali-sekali kali ngelihatnya ya.
2: Saya lihatnya kan ngikutin aja di TikTok, cuman nggak komen gitu loh.
0: Oh iya ya. Cuma
2: yang komen sih orang lain,
0: ah? Iya, cuma ini enggak kok, enggak mirip bedu. Beda.
2: Oh, gitu. Terus kata siapa? Saya, dalam hati saya, kok orang malam-malam pakai koko, mau kondang kemana nih malam gitu.
0: Oh, gitu. Ya kebetulan.
2: Kalau enggak salah malam Sabtu kemarin lagi ikutin di TikTok.
0: Oh, iya. Mungkin memang outfitnya emang lagi itu gitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ternyata dia orang Betawi.
0: Iya. Dia kalau ganti nama pakai nasi kuning itu dia Bang Hendra.
2: Sama gue kemarin lu ganti nama gue jadi Henry. Padahal iya, Henry itu kembaran gue.
0: Iya. Oke, nasi kuning ya.
2: Iya, saya dulu umur 10 tahun udah dibawa sama kakak dulu ke Jakarta. Terus habis itu pindah ke Jawa.
0: Udah keliling-keliling juga ya Bang Hendra ya.
2: Iya. Sekarang saya mah udah tuwir.
0: Sekarang saya mah udah tuwir. Iya. Jadi
2: udah
0: kalau
2: kepala 4.
0: Kalau udah tuwir berarti udah lebih suka standby di satu tempat aja Bang Hendra.
2: Iya, di Pro 1 deh, kalau enggak Pro 4. Mana boleh udah yang udah kepala 4 masuk ke Pro 2. Itu kan anak muda semua.
0: Iya juga sih. Tapi kalau soal tempat Bang Hendra nanti ya akan
2: gua mau taruh di mana, mau di Padi Jompo.
0: Enggak, lebih memilih di Batu Sangkar atau di Jakarta aja stay-nya.
2: Kita stay-nya sekarang enakan di biasa di Cilacap sih, di Majenang.
0: Oh, di daerah Cilacap ya. Berarti memang ya, usia
2: bojoku lanjut, kan wong Jawa.
0: Iya, iya. Usia lanjut
2: masa
0: pun
2: stay di Jakarta.
0: Ah? Usia lanjut pun tetap di sana berarti.
2: Enggak lah, nanti juga pulang.
0: Kan biasanya nanti, biasanya ini ya, orang Sumatera Barat itu ya, apalagi Batu Sangkar nih, Bang Hendra nih. Mereka kalau misalnya enggak,
2: bukan udah, orang Batu Sangkar aja, semua orang Minang lah.
0: Iya, semua orang Minang lah ya, kita sebut seperti itu ya. Biasanya kalau udah pensiun ya, mereka kan balik ke kampung. Bang Hendra enggak gitu?
2: Iya, tinggi-tinggi terbangnya burung, lama-lama nanti ingat juga ke kubangan begitu kata pepatah orang Minang mengatakan.
0: Iya, iya. Ya kan balik kebalik ke sangkarnya lah gitu.
2: Kalau enggak salah nih Mas Tito nih untuk ya. Namanya Tito. Oh,
0: enggak. Orang ini Agam Maninjau. Cuma ini juga sama
2: dari Cikarang ya, Agam.
0: Sama kayak Bang Hendra juga pindah-pindah gitu.
2: Oh, gitu. Dari
0: cuma orang
2: Agam ke Agam. Bekasi jauh.
0: Oh, jauh lumayan. Dari Agam ke Bekasi.
2: Sebelah kidul ya.
0: Sebelah kidul.
2: Sebelah kidul, wetan, kulon.
0: Iya. Aduh, Bang Hendra. Bang Hendra komentar dulu dong dikit nih. Pertandingan Argentina.
2: Iya, cuman nusir nih bentar saya lagi mau nih komen nih seputar bola gitu ya.
0: Boleh.
2: Saya memberikan apresiasi buat tim Spanyol nih yang bisa mengalahkan Portugal ya 2-1. Tadi ya, tadi subuh kan, dini hari waktu Indonesia Barat. Terus seperti yang kita bahas tadi malam, kayaknya pemain-pemain Amrik ini kan agak rese gitu ya Mas Ito ya.
0: Iya.
2: Akhirnya kita sumpahin tuh Amrik kalah.
0: Kalah
2: menang kalah dari apa sih tadi ya, Belgia
0: betul.
2: Gawang Amrik dijebol sama Belgia 4.
0: 4 apa 3?
2: Dan nanti
0: 4 apa 3?
2: 4, 4-1 tadi.
0: Betul sekali.
2: Iya. Kalau 3-1 berarti ada kecurangan dong.
0: Di korting ya gol. Golnya
2: masih bukan dikorup tadi.
0: Aduh, Amrik udah dah cukup dah, rese ya.
2: Udah
0: selesai aja deh. Amrik kalau
2: iya, dia lanjut jadi penonton main aja lah di rumahnya sendiri.
0: Kalau lanjut main dia rese soalnya.
2: Rese. Jadi doa kita dijabat sama Allah gitu. Akhirnya dia kalah, dihajar sama itu kan.
0: Belgia.
2: Belgia tadi.
0: Iya sih, memang pantas sih itu.
2: Iya.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Terus nanti akan bertanding antara, wah Mesir nih lawannya berat ya, Argentina nanti jam 11 atau sesaat betul lagi.
0: Berat lawannya tuh.
2: Mau dipilih Mesir kalah, mau di gak didukung Mesir takut menang gitu loh.
0: Iya. Yap, nikmatin aja
2: tapi, pertandingannya. Iya, kita nikmatin aja lah. Yang penting nanti saya dukung Mesir, udah gitu aja.
0: Okay.
2: Bodo amat sama yang lain, mau dukung Argentina juga.
0: Ya, nggak apa-apa, boleh. Bebas aja mah.
2: Mau terus, nanti dini hari jam 03 akan berlaga antara Swiss melawan Kolombia. Nanti saya akan dukung Swiss.
0: Baik, Bang
2: Hendra. Terus, perempat final kapan dimulai nih, Mas Tito? Sekitar hari Jumat ya?
0: Perempat final itu hari, coba ya kita pastikan dulu ya.
2: Iya.
0: Perempat final.
2: Nanti dikonfirmasi aja lah nanti.
0: Hari.
2: Sama Mas Tito.
0: Hari perempat final. Bukan hari Jumat, Kamis tanggal 9.
2: Oh iya.
0: Kamis tanggal 9 itu kita sudah masuk di perempat final, pertandingan jam 8
2: itu
0: pagi. Jam 8 pagi.
2: Berarti besok malam Pro 1 turun ya jam 24 ya?
0: Hah? Besok.
2: Iya, besok malam. Kan besok malam nggak ada pertandingan, iya, betul, dini hari sih, hari betul, Kamisnya.
0: Betul, betul. Kita turun dulu sih tanggal 8. Iya. Ya, kita turun dulu itu.
2: Iya. Masa mau gabung sama Pro 3 ya nggak?
0: Karena kan pertandingannya nggak ada ya.
2: Iya. Kecuali pertandingan dimulai jam 4 itu baru 24 jam lagi kan?
0: Betul sekali. Ini tahu banget nih Bang Hendra nih, luar biasa nih.
2: Tahu lah, kita kan pengamat internasional.
0: Waduh, luar biasa. Oke, baik Bang Hendra, lagunya dong Bang Hendra.
2: Indo.
0: Indo, tahun 2010. Tahun 2000 sampai 2010. Bang Hendra. Indonesia.
2: 2000 sampai 2010. Mm-hmm. Dari Armada, apa aja sih judulnya Armada?
0: Ah, Armada.
2: Lagu-lagu nih. Armada.
0: Bentar ya, Armada. Mau dibawa kemana deh, mau nggak? Mau dibawa kemana?
2: Ya, itu satu opsinya. Terus kalau bisa sih lagunya dari Sleng sama siapa itu? Nirina Zubir itu.
0: Ah, Sleng aja deh.
2: Pandangan Pertama.
0: Ah, iya itu.
2: Iya, yang Pandangan Pertama itu kita malam ini agak sedikit ngedangdut-dangdut lah gitu.
0: Cocok tuh, itu aja deh.
2: Iya.
0: Boleh,
2: jangan bang. Pro 4 aja ngedangdut, Pro 1 sekali dong ngedangdut gitu.
0: Ya, nggak tahu Bang Hendra. Dulu sebelum di Pro 4, di Pro 1 dangdut itu.
2: Bukannya Pro 2 dulu?
0: Agak. Coba nanti Bang Hendra kalau masuk nih sama penyiar Pro 4, tanyain deh. Oh, dulu kan Pro Dangdut itu di Pro 1 kan gitu. Pasti nanti di bilang, oh iya betul, dulu di Pro 1. Baru pindah ke Pro 4 beberapa tahun terakhir.
2: Besok Bang Hendra tanyain deh sama Ari, kalau nggak sama Riri Antika itu.
0: Boleh. Tanya nanti besok ya Bang Hendra. Awalnya tuh dulu Pro Dangdut soalnya, itu dari Pro 1.
2: Soalnya saya kenal semua wajah-wajah penyiar Pro 1 dan Pro 4 ini. Kenapa saya bisa kenal?
0: Yeah.
2: Pertama saya ngikutin di TikTok, yang kedua di RRI Net itu.
0: Iya.
2: Acara Maxi, iya, acara Alo RRI kan?
0: Betul.
2: Tadi saya ngikutin acaranya Mbak ini, Mbak Rani tadi jam 3 tuh.
0: Betul-betul, tadi Rani yang siaran sore ya?
2: Iya, di pemancar relay 93.5. Kalau mau dengar Pro 4, saya terpaksa beralih ke digital. Karena di sini nggak bisa menerima siaran Pro 4 Jakarta.
0: Iya, betul. Agak susah ya.
2: Pro 4 Padang gitu.
0: Pro 4 Padang.
2: Semua RRI bisa kok.
0: Oke, baik. Bang Hendra nih karena waktu juga ya, Bang Hendra. Boleh salam-salam Bang Hendra, silakan.
2: Oh, salamnya saya percepat ya.
0: Boleh.
2: Untuk Bu Zur, Bu Irda Hanum, buat Kak Mary, buat Rahma, buat Hanapi, buat Lila di Pariaman, buat Nana yang di Bali. Oh, Nana nggak mungkin, dia nggak suka Pro 1.
0: Iya.
2: Terus buat sepupu yang ada di Pulau Punjung yang juga sering mendengarkan Pro 1 di 98.4. Pemancar relay Dharma Raya. Buat Mas Tito, Matugas. Dan setelah ini Mas Tito jam 11 mau langsung OTW pulang kan?
0: Oh enggak lah, kita mah di sini dulu dong Bang Hendra. Masa cepet
2: kan jam 11 udah mulai itu bola.
0: Iya, tapi kita tetap standby di sini dulu dong.
2: Iya.
0: Sampai jam 12 nanti.
2: Gitu. Iya.
0: Kita nonton,
2: saya akan standby bersama.
0: Nonton babak pertama dulu kita di sini, ya kan?
2: Iya. Saya akan setia bersama Pro 1 Padang nanti sampai jam 5 subuh.
0: Mantap kalau begitu.
2: Iya.
0: Siap. Terima kasih ya Bang Hendra.
2: Iya, terima kasih ya Mas Tito. Selamat bertugas. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita langsung ke lagu berikut ini untuk Anda. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya, atau pukul 23 waktu Indonesia Barat, nanti kita langsung bergabung bersama Pro 3 RRI ya, untuk menyaksikan pertandingan antara Argentina kontra Mesir ya, untuk debar, dengar bareng dalam pesta bola dunia kali ini. Ini dia perkara ada Salon 7. Kami hadirkan dulu untuk Anda, spesial untuk Bung Andi tadi ya. Minta dipilihkan, kita pilihkan Salon 7. Dan tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Kalau kita bicara strategi nih, penyalahguna harus kita obati, kita lakukan rehabilitasi, maka setidaknya kita butuh tempat-tempat melakukan rehabilitasi.
2: Prancis ke dalam timnya sungguh sangat luar

0: Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat menilai angka penyalahgunaan narkoba di Sumbar masih tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki BNN sejak 2019, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan mencapai 65 ribu orang. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya rehabilitasi maupun pencegahan penyalahgunaan narkotika.
1: Kepada dari Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Toton Rashid mengatakan tingginya angka tersebut menjadi perhatian serius karena tidak sebanding dengan kapasitas layanan rehabilitasi yang tersedia. Menurutnya, para penyalahguna narkoba tidak cukup hanya ditindak, tetapi harus dipulihkan melalui proses rehabilitasi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Toton menjelaskan proses rehabilitasi membutuhkan dukungan fasilitas pemulihan yang memadai. Selain rumah sakit yang dapat memberikan layanan rehabilitasi, BNN juga menyediakan layanan rawat jalan melalui kantor-kantor BNN yang tersebar di Sumatera Barat. Layanan rehabilitasi jalan tersedia di BNN Provinsi Sumatera Barat, yakni di Kota Padang, serta BNN Kabupaten Solo, BNN Kota Salunto, dan BNN Kabupaten Pasaman Barat.
2: Kalau kita bicara strategi nih, penyalahguna harus kita obati, kita lakukan rehabilitasi, maka setidaknya kita butuh tempat-tempat melakukan rehabilitasi, kita butuh tempat-tempat yang namanya pemulihan. Nah itu mungkin semua rumah sakit di Sumatera Barat, puskesmas sekalipun, BNN itu merupakan tempat rehabilitasi juga.
1: Namun secara keseluruhan, kemampuan pelayanan rehabilitasi di seluruh fasilitas tersebut hanya mampu menangani sekitar 500 orang setiap tahunnya. Karena itu, Toton menegaskan upaya pencegahan menjadi strategi yang jauh lebih penting untuk menekan bertambahnya jumlah penyalahguna narkoba. Menurutnya, masyarakat yang belum terpapar narkoba harus terus diberikan edukasi dan penguatan agar tidak masuk dalam lingkaran penyalahguna narkotika, sehingga beban rehabilitasi di masa mendatang tidak semakin berat. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan monitoring dan evaluasi Monef terhadap Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan sebagai kota percontohan anti korupsi kemarin. Lembaga anti rusuah tersebut menilai Kota Payakumbuh masih on the track dalam koridor kota anti korupsi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Kota Payakumbuh telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten kota percontohan anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak 2024. Payakumbuh terpilih bersama 3 kabupaten kota lainnya di Indonesia karena sukses memenuhi 6 komponen dan 19 indikator penilaian, termasuk tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan budaya anti korupsi. Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia, Andika Widiarto, kepada RRI Payakumbuh kemarin mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksud merupakan agenda pemantauan rutin 2 tahunan di Kabupaten Kota Percontohan Anti Korupsi. Kegiatan ini bertujuan menilai keberlanjutan implementasi Kabupaten Kota Anti Korupsi tahun 2024, sekaligus memastikan masyarakat dan pemerintah kota tetap menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, partisipasi publik, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4: Di tengah-tengah jalan ada kepala daerah maupun kepala OPD terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain, maka kami bisa sewaktu waktu untuk mencabut status kabupaten kota anti korupsi. Kota Surakarta dan Kota Payakumbuh ini kuat di nilai-nilai budayanya, kuat ada istiadatnya, kuat. Itu salah satu yang kami pertimbangkan.
3: Sementara itu, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, sebagai salah satu kota percontohan anti korupsi di Indonesia, daerahnya berkomitmen menjaga budaya kerja yang mengedepankan bersih dari praktik gratifikasi. Menurutnya, kehadiran mal pelayanan publik di Kota Payakumbuh menjadi gagasan yang jelas dalam upaya menutup celah praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
5: MPP sebagai mal pelayanan publik adalah suatu bentuk antisipasi dari pemerintah Kota Payakumbuh untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Kehadiran MPP adalah wujud nyata dari pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberantas dan mencegah, menangkal dan merespon terhadap adanya tindakan berindikasi korupsi.
3: Zulmaeta menambahkan, melalui pendampingan KPK serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi publik, ia berharap Kota Payakumbuh terus mempertahankan terciptanya budaya kerja anti korupsi yang mengoptimalkan kearifan lokal. Dengan demikian, status percontohan kota anti korupsi bukan lagi sekadar label, melainkan identitas baru yang menjaga martabat daerah dan kesejahteraan masyarakat.

0: Hans Premananda melaporkan.
1: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau BIM meningkat signifikan pada Mei 2026. Di sisi lain, jumlah penumpang penerbangan internasional yang datang maupun berangkat melalui BIM justru mengalami penurunan. Berikut laporan selengkapnya dari Febian Syafitra.
2: Ya, memang wisatawan mancanegara ini kan data yang paling clear ya, itu kita dapat dari imigrasi dan juga dari bandara ya kan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat kunjungan Wisman pada Mei 2026 mencapai 7.717 kunjungan, meningkat 34,68% dibandingkan April 2026. Sebagian besar wisatawan asing yang datang ke Sumatera Barat berasal dari Malaysia. Kepala BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, mengatakan peningkatan kunjungan Wisman tidak bertentangan dengan turunnya penumpang penerbangan internasional. Menurutnya, kedua indikator tersebut memiliki cakupan yang berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. BPS mencatat jumlah penumpang penerbangan internasional melalui BIM, baik yang datang maupun yang berangkat, turun 6,72% dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi pertumbuhan kunjungan wisatawan asing ke Sumatera Barat.
2: Karena banyak itu dari Malaysia, ini tetap itu melalui BIM, ya. Hanya memang secara total, ya, baik itu di penerbangan internasional yang berangkat maupun yang datang, ini turun 6,72%. Ya, Nusantara ini kan sebetulnya datang ke tujuannya ke Sumatera Barat ya, maupun yang ada di antar kabupaten kota. Jadi luas ini sifatnya.
3: Ia menambahkan data kunjungan Wisman diperoleh dari pencatatan imigrasi dan bandara. Selain meningkatnya kunjungan Wisman, BPS juga mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Sumatera Barat pada Mei 2026 yang mencapai 2 juta perjalanan. Data ini naik 6,21% dibanding bulan sebelumnya. Sementara jumlah perjalanan wisatawan Nusantara asal Sumatera Barat mencapai 1,8 juta perjalanan atau meningkat 10,01% dibanding April 2026. Febian Syafitra melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Arus lalu lintas di ruas Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya mengalami peningkatan hingga 100% selama masa libur panjang sekolah. Kondisi tersebut diperparah dengan pekerjaan pengaspalan di kawasan Lembah Anai yang menyebabkan diberlakukannya sistem buka tutup hingga 15 Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
4: Untuk arus memang meningkat 100% dikarenakan giat liburan anak sekolah.
5: Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKPP Zenvinot di Padang Panjang kepada RRI mengatakan perlambatan arus kendaraan masih terjadi hingga sore kemarin akibat sistem buka tutup di lokasi pengerjaan. Pengerjaan pengaspalan difokuskan di beberapa titik sehingga rekayasa lalu lintas juga dilakukan pada lokasi tersebut. Artinya lokasi sistem buka tutup dapat berubah menyesuaikan kebutuhan pekerjaan di lapangan yang ditentukan oleh pihak pelaksana proyek PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI. Dengan kondisi tersebut, kata Vinod, antrian kendaraan sudah mengular dari arah Padang hingga kawasan Kayu Tanam maupun sebaliknya. Sementara dari arah Bukit Tinggi, kepadatan telah memasuki wilayah kota. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penerapan sistem buka tutup dan meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan libur sekolah untuk berwisata ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, maupun Kota Padang.
4: Masih terjadi perlambatan arus, ada buka tutup di Lembah Anai dikarenakan ada pengaspalan jalan sampai dengan tanggal 15 Juli. Untuk personel di hari biasa mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kita turunkan personel lebih kurang 8 personel. Namun di hari weekend mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu malam, kita turunkan personel setengah dari kekuatan, lebih kurang 20 personel. Ditambah dengan personel dari Brimob yang dilaksanakan pengamanan di portal, termasuk juga dari Kodim yang disiapkan oleh Keramil.
5: Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pif Zenvinot menambahkan jalur alternatif Malala saat ini sudah dapat dilalui kendaraan. Namun masyarakat diimbau tidak menggunakan jalur tersebut apabila hujan turun atau kabut tebal karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Vinot memprediksi kepadatan arus kendaraan di ruas jalan Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya masih akan berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah nanti. Arus lalu lintas diperkirakan baru kembali normal setelah seluruh siswa mulai masuk sekolah pada pertengahan Juli 2026. Salidla Putri melaporkan.
1: Dua dari 11 kecamatan di Kota Padang dinilai masih memiliki minat yang rendah terhadap program menabung sampah di Bank Sampah Induk Pancadaya Padang. Kondisi tersebut diketahui berdasarkan data jumlah nasabah yang dihimpun sampai Maret 2026.
6: Sebenarnya belum terjangkau, kita sudah masuk sosialisasi edukasi tapi pemahaman masyarakatnya masih belum begitu tertarik.
5: Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya Padang Mina Dewi Sukmawati di Padang kepada RRI kemarin mengatakan dua kecamatan yang jumlah nasabahnya masih sedikit yaitu Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Bungos Teluk Kabung. Padahal sosialisasi telah dilakukan namun pemahaman dan ketertarikan masyarakat di dua wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan agar program bank sampah dapat berjalan lebih optimal. Dewi menyebutkan jumlah nasabah Bank Sampah Induk Pancadaya Padang hingga Maret 2026 telah mencapai lebih dari 7.000 orang. Sebagian nasabah berasal dari kalangan usia sekolah, meskipun tabungan emas masih menggunakan nama orang tua karena belum berusia 17 tahun. Dewi menyampaikan memasuki tahun ajaran 2026-2027 pihaknya akan memperluas edukasi ke sejumlah sekolah di Kota Padang setelah pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Program tersebut menyasar siswa SD, SMP, dan SMA sederajat di Kota Padang sebagai upaya menanamkan budaya memilah dan menabung sampah sejak usia dini.
6: Ya, kami memang akan turun ke sekolah karena targetnya memang edukasi itu kan harus di usia dini. Kebetulan kalau yang sudah kita kerjasamakan baru dengan MTSN 6 yang di Gunung Mangilun dan SMP 2. Baru 2 kalau yang edukasinya sudah banyak tapi yang baru serius baru itu.
5: Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya Padang Mina Dewi Sukmawati berharap jumlah nasabah usia dini terus meningkat pada tahun ajaran baru nanti. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kebersihan lingkungan Kota Padang sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program tabungan emas dari hasil menabung sampah. Salidla Putri melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Maroko diprediksi berlangsung sengit saat kedua tim bertemu di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat nanti. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling penting.
7: Saat dihubungi dari Padang kemarin, pelatih sepak bola Sumatera Barat Dedi Umar menilai Prancis masih memiliki keunggulan dari segi produktivitas serangan. Menurutnya Les Blues tampil konsisten sepanjang turnamen dan menunjukkan kualitas sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia.
8: Prediksi pertandingan antara Prancis dan Maroko ini akan terjadi pertarungan yang sengit di mana Prancis ke dalam timnya sungguh sangat luar biasa. Ini terlihat dari 5 pertandingan 14 skor telah mereka ciptakan. Namun Maroko mempunyai pertahanan yang juga solid. Terbukti sampai hari ini Maroko melaju ke babak 8 besar. Namun saya memprediksi pertandingan akan dimenangkan oleh Prancis dengan skor tipis 2-1.
7: Meski demikian, Dedi mengingatkan bahwa Maroko bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Ia menyebut pertahanan tim asal Afrika tersebut sangat solid sehingga mampu membawa mereka melaju hingga babak delapan besar dan berpeluang menyulitkan lini depan Prancis. Kendati mengakui kekuatan Maroko, Dedi tetap memprediksi Prancis akan keluar sebagai pemenang. Menurutnya pengalaman dan efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor yang membedakan kedua tim dalam pertandingan tersebut. Selain laga Prancis kontra Maroko, babak perempat final Piala Dunia 2026 juga akan menyajikan pertandingan menarik lainnya. Spanyol dijadwalkan menghadapi Belgia pada 11 Juli 2026. Sementara tanggal 12 Juli 2026, Norwegia akan bertemu Inggris, sementara pemenang antara Argentina melawan Mesir akan bertemu dengan pemenang Swiss yang akan menghadapi Kolombia untuk memperebutkan tiket ke babak semifinal. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. BNN Sumbar soroti tingginya angka penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Pelatih Dedi Umar prediksi Prancis tekuk Maroko 2-1 di perempat final Piala Dunia. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Serta sebelumnya telah Anda ikuti pula jalannya pertandingan Piala Dunia babak 16 besar, ya. Ada pertandingan antara Swiss melawan Kolombia dengan hasil akhir imbang 0-0 pada babak normal dan tambahan, dan dilanjutkan dengan adu penalti yang dimenangkan oleh Swiss dengan skor 4-3. Dan dengan hasil tersebut, maka Swiss berhasil lolos ke babak perempat final. Dan untuk babak perempat final nantinya juga akan disiarkan oleh Pro 1 dari Padang, mulai dari tanggal 10 Juli antara Prancis melawan Maroko, kemudian 11 Juli Spanyol melawan Belgia, lalu pada 12 Juli ada dua pertandingan, Norwegia melawan Inggris, kemudian Argentina melawan Swiss, ya. Jadi Anda nantikan pertandingannya di Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut dulu kebersamaan kita. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Padang Menyapa kembali akan menyapa Anda dengan diskusi menarik untuk pagi hari ini. Dan dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kembali Halo RRI akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di hari ini. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Padang.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300 ribu jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor 1 dalam hal kekayaan mamalia dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia, maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orang utan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Perburuan satwa liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Ih, Rin.
1: Apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
2: Ya elah, Nabil. Hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
1: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
2: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Wah gila, sampai kamu viral bro.
4: Hah? Kok bisa?
3: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu. Wah, wah, wah, bakal ngartis nih kamu bro, bro.
4: Sampai segitunya?
3: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
4: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
3: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro. Karena sampah juga dapat didaur ulang kan? Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
5: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif